0: tokoh solidaritas dari Irlandia Utara ini, karena dalam memperjuangkan nasib rekan-rekannya di Irlandia, ia melakukan mogok makan selama 64 hari lamanya. Dari Polandia, beberapa waktu yang lalu juga pernah diangkat sebuah kisah tentang solidaritas. Tokoh solidaritas yang populer namanya ada Lech Walesa. Ia mempunyai rasa setia kawan yang amat tinggi terhadap nasib kaum buruh di Polandia. Tokoh solidaritas ini pun dalam memperjuangkan nasib kawan-kawannya mengalami penderitaan. Ia dipenjara oleh penguasa waktu itu. Rupanya sahabat, seorang yang memiliki rasa solidaritas tinggi, nasibnya tidak selalu beruntung. Sahabat Iktus, bangsa kita tampaknya merupakan bangsa yang memiliki solidaritas tinggi. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa hal. Misalnya saja di suatu daerah dilanda bencana alam. Kalau sekiranya kejadian itu mendatangkan banyak kerugian bagi penduduk setempat, maka nasib mereka pun akan segera mendapat perhatian dari yang lain. Di surat-surat kabar, media cetak maupun elektronika, kita melihat banyak orang memberikan sumbangan untuk menolong penduduk yang terkena musibah. Demikian banyaknya penyumbang-penyumbang itu, dan uang yang terkumpul pun mencapai ratusan juta, bahkan bisa sampai miliar rupiah. Ini adalah ciri-ciri bangsa yang mempunyai rasa solidaritas tinggi. Kita tidak bersikap masa bodoh terhadap nasib orang lain. Penderitaan orang lain seolah-olah merupakan penderitaan kita juga. Tetapi ada orang yang salah pengertian dalam memahami kata solidaritas ini. Orang ini merasa dirinya memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Begitulah kira-kira. Ia merasa terbenam atau kasihan melihat penderitaan orang-orang miskin. Lalu apa yang diperbuatnya? Orang itu ingin menunjukkan rasa solidaritasnya kepada orang-orang miskin. Ia merampok orang-orang kaya, kemudian membagikan hasil rampokan itu kepada orang-orang miskin. Anda kenal bukan seorang tokoh yang namanya Robin Hood? Nah sahabat itu, dia merampok orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang miskin. Ini namanya konyol sahabat, bukan solidaritas. Kalau Anda ingin dianggap sebagai tokoh solidaritas, bukan itu yang harus diperbuat. Jangan sekali-kali merugikan orang lain, tetapi tunjukkan sikap yang penuh kasih. Antara lain, rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri, dan murah hati. Sahabat itu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Good morning.
1: Selamat pagi. Sudah enjang sendiri.
2: Good morning.
1: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Selamat pagi.
5: Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Wow, pagi yang cerah hati ini meluap bahagia. Karena sahabat semuanya sudah bergabung bersama itusnya pagi-pagi tadi sampai saat ini ya. Ketemu lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Salam sehat, salam bahagia, penuh semangat. Ya, sahabat itu kita sudah merasakan mentari yang menghangatkan kita semuanya, sudah menyapa kita. Saatnya memulai hari dengan senyuman dan tentunya dengan hati yang penuh pengharapan. Wow, mari sahabat semuanya kita tinggalkan rasa khawatir, rasa lelah. Mari sambut dengan semangat yang baru ya, karena kasih Tuhan itu memberikan kepada kita luar biasa sekali. Pagi hari ini sahabat semuanya, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Nah, pagi hari ini pasti sahabat sudah menanti apa yang akan dibagikan. Nah, biasanya bersama dengan Kak Edo nih ya, tapi pagi hari ini Kak Edo ada perlu yang sangat mendesak ya. Bersama Eri akan menemani sahabat semuanya dan tentunya saya tidak sendiri. Nah, sudah hadir di studio pagi-pagi tadi. Wow, bersama dengan Kak MJ Rudy. Selamat pagi, Kak MJ Rudy. Senang ya kita bisa bertemu. Hanya lewat WhatsApp akhirnya kita bertemu. Baik, selamat pagi Kak Rudy.
6: Pagi.
5: Ya. Nah, sahabat sekalian, apa sih akan dibagikan seperti yang sudah dibagikan lewat media sosial yang sudah dibagikan lewat itusnya. Tentunya sahabat sudah sedikit tahu ya, apa sih yang akan dibagikan bersama dengan KMJ Rudy ini. Tentunya sudah tahu kan. Nah, KMJ Rudy ini akan merilis sebuah lagu. Wah, penasaran kan? Oke, kita akan awali dulu lewat salam pembuka bersama dengan Sadi Nugroho. Nanti kita akan lanjut obrolan kita bersama dengan KMJ Rudy ya.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi Morning Blessing pagi hari yang sangat hangat nih ya. Seperti tadi sudah mendengar suaranya KMJ Rudy ya. Pagi Kak Rudy.
2: Pagi.
1: Ya, semangat banget kan, merdu banget kan suaranya. Ya, sama sekalian nanti bisa bergabung bersama itusnya yang mau bertanya seputar KMJ Rudy ini yang sudah menelurkan album baru ya. Baik. Ngomong-ngomong nih ya, sahabat itu pasti ada pertanyaan sih, bagaimana ceritanya sampai mengeluarkan album ini ya, Pergi Untuk Kembali. Bisa diceritakan gak?
2: Oke, bisa.
1: Oke, tapi ngomong-ngomong sebentar nih, ada rekan Kak Rudy yang hadir di studio, ini siapa sih sebetulnya?
2: Iya, kenalin dong ya. Bersama saya di sini ada rekan saya, namanya Kak Butet, atau saya biasa kepanggilnya Miss Butet. Beliau Miss Butet ini adalah guru vokal. Selain rekan, dia juga ini yang memproduce single ini sampai jadi.
1: Oke, selamat pagi Kak Butet.
3: Selamat pagi Kak Eri.
1: Merdu banget sama nih ya.
2: Kelihatan dari suaranya ya.
1: Terdengar dari suaranya ya. Oke, kita ngobrol pagi ini sambil ngopi-ngopi cantik begitu ya. Oke, Kak Rudy silahkan bercerita sampai mengeluarkan single album ini.
2: Ya, saya awali dulu dari bagaimana lagu ini bisa tercipta. Itu dari kerinduan saya. Saya kan banyak pelayanan selama 10-15 tahun terakhir ini di anak muda.
1: Oke.
2: Nah, di retret, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kebanyakan dari mereka itu memberi tema tidak jauh dan tidak lari dari namanya identitas diri, citra diri, gambar diri, hati yang kembali ke Bapa. Kurang lebih seperti itu semua. Terus ketika saya keliling-keliling SMP, terutama SMP itu kelas berapa ya? Berarti 7, 8, 9.
1: Iya.
2: Itu ketika di akhir sharing firman, saya ada doa, ada altar call, itu banyak yang teriak-teriak, nangis-nangis. Setelah diselidiki, mereka itu banyak yang mengalami, dari kecil kelas 7 aja sudah mengalami yang namanya kayak pelecehan seksual. Nah, ketika mereka konseling, mereka ngomong, bisa enggak ya Kak kita kembali lagi, maksudnya saya kan sudah dilecehkan, bagaimana bisa menjadi manusia kembali seutuhnya, apa Tuhan tuh mau? Banyak hal-hal seperti itu kan banyak ditanyakan oleh anak-anak kecil. Nah, setelah itu dari situ banyak yang namanya kehilangan figur bapak. Terus setelah itu ketika saya keliling-keliling, mereka kehilangan yang namanya identitas. Terus hari-hari ini jangan dibilang di daerah kota Semarang ini nggak kenal yang namanya LGBT. Jadi pergaulan-pergaulan itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. Jadi bagaimana memulihkan identitas itu yang menjadi kerinduan saya ketika saya mulai muter ke sekolah-sekolah. Dari situ saya bukan meminta seperti gimana ya. Jadi ketika altar call itu saya sampai kalau nyanyi itu Bapak sentuh hatiku. Ya itu kan lagu bagus banget. Cuma setiap kali saya sharing firman lagunya itu sehingga ketika saya telepon teman saya, ada lagu altar kok enggak? Teman saya juga bingung dan memberikan beberapa alternatif. Lah dari situ mulai dari hati kecil saya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan boleh enggak sih Tuhan menciptakan lagu yang mengenai hati Bapak. Kembali fokusnya kembali ke Bapak. Dan lagu ini benar-benar difokuskan kalau boleh untuk seperti altar call. Nah, dari situ mulai membuat lirik lagu. Dari mulai membuat lirik lagu, lalu saya mulai berpikir yang mau dimasukkan di lirik apa. Saya berdoa, akhirnya semua yang ada di lirik lagu itu adalah materi khotbah saya. Jadi kalau dilihat dari liriknya itu, semua itu materi khotbah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi setelah itu selesai. Nah, prosesnya untuk menciptakan lagu itu agak rumit itu.
1: Oke.
2: Jadi lirik sudah jadi. Lalu setelah itu saya mulai memberikan lirik itu kepada salah satu teman. Nah, itu 4 bulan enggak dikerjain. Setelah itu saya bingung, Tuhan ini gimana?
1: Tahun berapa
2: ya?
1: Itu?
2: Tahun lalu.
1: Oh, tahun kemarin
2: 2025.
1: Ya.
2: 2025. Ya. Jadi setelah 4 bulan enggak dikerjakan, lalu saya bingung, ini kok mandek ya Tuhan, gimana apa bukan kehendakmu ya Tuhan, ya kan saya seperti itu. Terus saya bingung, saya nego lagi, Isa gak dikerjain lagi, dia diem lagi, terus gak dikerjain lagi. waktu itu kan saya sekolah Alkitab.
1: Oke.
2: Okay. Di sekolah Alkitab kan ada namanya dosen musik.
1: Oke, okay, ya.
2: Saya cerita sama dosen musik saya.
1: Mm-mm.
2: Lah dia tertarik, terus dia tanya, "Kenapa kamu menciptakan lagu ini?" Lah asal muasalnya saya ceritakan semua, langsung dosennya, "Oke, okay, besok langsung kamu ke Surabaya cari waktu satu hari." Nah, saya ke Surabaya langsung dibuatkan partiturnya. Jadi partiturnya itu yang buat dosen. Jadi Pak James Ngongoloi dari Surabaya. Nah, setelah itu jadi partitur, jadi saya berpikir lirik ada, partitur ada. Saya serahkan tim musik kepada teman saya yang pintar musik. 2 bulan enggak dikerjain lagi. Jadi saya bingung, ini sudah jadi partitur, sudah ada lirik kok enggak jadi-jadi.
1: Kayak tinggal apa namanya ya? Ditutupke gitu ya.
2: Ya, betul, ya, betul.
1: Tinggal melakukan aja kok, enggak dilakukan-lakukan.
2: Ya, betul. Ya. Jadi dari situ saya berdoa, nih Tuhan sudah Desember. Saya pengen Tuhan kalau bisalah 2026 lah Tuhan, gimana caranya. Lah singkat cerita, saya dikenalkan oleh teman namanya Mas Hafiz Joy dari Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ dia mulai membuat.
1: Sebentar, dari Surabaya kan belum dilakukan, belum dieksekusi.
2: Belum.
1: Terus pindah ke
2: Bandung
1: tadi.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Mas Hafiz.
1: Ya, Mas Hafiz.
2: Nah, ini saya mau lanjut dulu atau lanjut ya?
1: Kita dengerin dulu gimana?
2: Ah, kita dengerin dulu.
1: Oke, okay. Sahabat penasaran banget dengan lagu ini, Pergi Untuk Kembali, dengan cerita yang cukup panjang bahwa KMJ Rudy itu adalah seorang salah satu juga pengkhotbah dengan anak-anak ya. Oke, juga banyak hal yang sudah dilakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan ya. Baik sahabat sekalian, kita akan dengar dulu Pergi Untuk Kembali. Kita akan dengar cerita yang tadi dan ini sudah ada lagunya. Kita akan simak bersama.
3: Ambil

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, baik sahabat semuanya, sudah waduh terhanyut banget nih ya dengan suara yang empuk. Nah, Kak MJ Rudy ternyata ini ada suara Kak Butet. Betul ya Kak Butet ya?
2: Betul sekali. Hey.
1: Langsung bertemu ya. Oke, okay, iya. Kak MJ Rudy, lanjut lagi
3: tadi ya.
1: Dengan sudah bertemu dengan Kak Hafiz ya.
3: Ya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Oke, okay, sahabat Iktus, saya akan lanjutkan. Tadi setelah saya ketemu dengan Mas Hafiz dari Bandung. Lalu untuk keterangan aja, Mas Hafiz itu dari agama sepupu kita.
1: Ya.
3: Ya, ketika bertemu saya bilang, Mas Hafiz bisa enggak aransemen untuk musik Kristen atau rohani. Saya coba ya Mas ya, dia bilang gitu.
1: Ya.
3: Minta referensinya lah. Referensi itu saya kasihkan 6 lagu kalau saya enggak salah ingat. Beberapa lagu diantaranya itu dari NDC. Saya minta yang model lembut, yang orkestra. Lalu berikutnya saya dari KG Press untuk lagu yang judul Mulia Salibmu. Lalu dari GPCC saya lupa lagu yang mana. Yang intinya saya kasih Mas Hafiz tuh 6.
1: Oke.
3: Okay. 6 lagu Kristen. Terus saya minta begini, Mas Hafiz, nanti di ending lagunya itu harusnya naik ya. Karena ini saya lagu pokoknya pengennya seperti altar call lah. Dia bingung. Dia kan dari agama sepupu. Lalu altar call itu seperti apa? Lah saya mulai masuk seperti kayak sharing firman sedikit. Nah, untuk nanti anak-anak itu maju ke depan untuk didoakan. Nah, dia dari situ dia mulai meraba-raba ini arah musiknya mau dibawa kemana. Dia minta waktu 2 minggu itu.
1: Okay.
3: Setelah 2 minggu dia bilang, Mas Rudy saya buatkan sampelnya dulu ya. Okay. Nanti revisinya bisa 3 kali.
1: Okay.
3: Nah setelah itu saya dengarkan, saya tanya, Mas Hafiz bisa dapat seperti ini gimana? Saya 2 minggu ini dengerin musik rohani terus. Jadi seperti itu
1: yang
3: sahabat
1: diberikan
3: Ikus
1: sama Kak MC Rudy
3: ya,
1: tadi ya.
3: Yang saya berikan itu supaya dia dapat referensinya. Nah setelah itu dia mulai aransemen, saya kirim ke Miss Butet.
1: Aransemennya tadi ya.
3: Aransemennya, okay. Karena Mas Hafiz minta ini sudah jadi aransemennya, saya kasih guidance vokalnya. Tugas berikutnya adalah take vokal. Saya minta di studio, minta 3 layer lah. Saya kan bingung tuh 3 layer itu gimana.
1: Ya?
3: Saya langsung kirim semua ke Miss Butet untuk yang revisi.
1: Itu belum ada voice-nya Kak Rudy?
3: Belum.
1: Ya.
3: Belum.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi semua saya kirim ke Miss Butet. Lah setelah itu, lah ini mulai take ke Miss Butet, studionya Miss Butet.
1: Oh, take vokalnya sudah dengan Kak Rudy juga?
3: Belum. Ini
1: belum.
3: Prosesnya ke Miss Butet dulu.
1: Oke, okay, baik. Berarti kita ngobrolin dulu
3: ya,
1: sama
3: Miss Butet.
1: Kak Butet ya, silakan. Ya, gimana nih prosesnya nih?
2: Ya, jadi supaya tadi kan agak bingung ya. Jadi kan kalau Mas Hafiz itu tadi kan ngebuatkan musiknya. Nah, dikirimkan ke saya untuk masukin suara ya. Jadi di tempat saya tuh recording vokalnya saja.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ tapi nanti untuk menjadikan masternya tetap ke Mas Hafiz. Jadi saya tugasnya merekord suaranya Pak Rudy. Terus dikirimkan file suaranya semua ke
1: tanpa
2: Hafiz.
1: Musik ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi benar-benar file suara.
1: Suara aja.
2: Iya, file suara, file mentah ya, jadi mentahannya. Jadi dan mintanya tuh memang banyak. Jadi kemarin Kak Rudy sempat,
1: maksudnya banyak itu tidak hanya satu.
2: Iya, karena kan karena kalau itu kan harus dicari yang terbaik kan.
1: Oh, iya.
2: Jadi untuk suara utamanya gitu, main vokalnya tuh saya sampai 3 track. Terus belum lagi. Nah, cuman kalau untuk aransemen vokalnya itu nanti memang dari saya. Jadi saya yang ngatur mana mau dimasukin backing vokal, mana yang mau ada suara 2 dan 3-nya. Nah, itu nah beserta itu juga, itu nanti misalnya saya masukin suara 2, itu juga ambilnya 3 track.
1: Wesh.
2: Terus untuk backing vokalnya juga masing-masing 3 track.
1: Ya. Oh, okay.
2: Jadi rekamannya cukup banyak. Terus itu juga kita sempat ngulang. Karena mungkin yang rekaman yang pertama tuh sepertinya Kak Rudy ini agak nervous kali ya atau apa ya. Bener ya, jadi
3: betul,
2: suaranya
3: betul.
2: Tuh kayak enggak Kak Rudy banget gitu. Ya
1: kurang
2: kan?
1: Lepas apa atau gimana gitu ya.
2: Jadi gini, kemarin kan sempat kita ada vocal direct satu lagi. Itu kebetulan anak saya.
1: Oke.
2: Ya anak saya tuh, jadi ada bagian-bagian yang anak saya tuh isi suara dulu untuk ditirukan Kak Rudy.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sepertinya pada saat rekaman Kak Rudy kebawa sama karakter suaranya si Gaet, gitu. Jadi nggak Kak Rudy banget. Akhirnya kita minta ulang. Hmm. Jadi kita ulang lagi untuk yang main vokalnya.
1: Oke. Okay. Saya gak bisa membayangkan ya, waktu take vokal itu kan sudah ada, otomatis sudah ada voice-nya Kak Butet kan?
2: Oh belum.
1: Oh belum?
2: Belum, saya masuk setelah Kak Rudy.
1: Ya, setelah jadi?
2: Iya.
1: Dengan musiknya gitu?
2: Iya, jadi kan musiknya ini kan untuk guide Kak, mana yang mau bagiannya Kak Rudy, mana bagiannya saya.
1: Gitu ya, oke. Masih mau dilanjut lagi silakan.
2: Ya kalau untuk proses vokalnya ya kurang lebih sih seperti itu.
1: Setelah itu diserahkan ke
2: Hafiz.
1: Mas Hafiz. Ya, Mas Hafiz. Nah, terus kelanjutannya setelah kan Kak Butet sampai di situ aja.
2: Oh, sama ini. Saya tuh kan kemarin kan sudah dengar visi misi lagu ini dari Kak Rudy kan. Saya pikir lagi kalau memang seperti itu, kenapa kita enggak buatkan video klip sekalian?
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi, saya usulin itu memang murni dari saya supaya kan yang lihat juga lebih banyak yang terberkati oleh lagu ini kan gitu. Jadi akhirnya Kak Rudy setuju. Akhirnya kita, saya bentuk tim untuk videografernya juga sekalian.
1: Tapi itu prosesnya kan setelah lagu itu
2: Setelah vokal semua masuk, Mas Hafiz kirimkan sebelum mastering ya, sebelum di mixing ataupun mastering dikirimkan ke kita untuk guide ngebuat video.
1: Videonya, oke. Okay.
2: Jadi prosesnya sama-sama selesai, nanti mastering selesai, editing video selesai, tinggal digabung.
1: Oke, baik ya. Penasaran sama semuanya, silahkan yang mau bertanya siapa itu KMJ Rudy, siapa itu Kak Butet, atau dengan prosesnya, kesulitannya apa, pengalamannya apa, silahkan bisa bergabung di WhatsAppnya itu di 081-745-0596. Nanti kita sambung lagi ya Kak Rudy ya.
2: Siap.
1: Kak Butet ya. Siap. Kita akan nikmati lagi dari Seindah Mentari seperti pagi hari ini ya.

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Bagaimana selanjutnya proses dari pembuatan single ini? Kabut Kak Rudi atau
1: Kak? Iya, kalau prosesnya seperti tadi kan sudah diceritakan. Cuman warna-warna kejadiannya yang memang banyak. Kayak contohnya nih, Kak Rudi tuh sudah take vokal nih yang pertama kali. Kan tadi saya bilang dua kali ya. Yang pertama tuh udah didengerin, nggak pede sama suaranya. Katanya.
0: Kalau sebentar Kak Butet, kalau menurut Kak Butet bagaimana dengan suaranya Kak Rudi nih?
1: Nggak ada masalah. Nggak ada masalah.
0: Nggak masalah loh Kak.
2: Basically saya kan bukan penyanyi.
0: Terus?
1: Jadi sempat nggak mau. Maunya gimana ya Miss? Apa aku ini aja ya hire penyanyi aja? Saya bilang loh. Pak Karudi ini kan lagu kan emang dari hati Kak Rudi sendiri ya, dari liriknya, melodi yang diciptakan itu akan lebih dapat rasanya, akan lebih dalam ketika yang menyanyikan juga yang membuat gitu. Tapi saya gak pede dengan suara saya gitu. Gimana, padahal bagus kan ya?
0: Bagus, enak banget nih ya. Okay.
1: Terus. Sampai akhirnya pokoknya saya paksakan, harus gitu, kalau pokoknya harus pede dengan suaranya. Suaranya juga kan ya dari Tuhan, jadi kita harus ya menggunakan untuk pujian ini gitu loh. Terus akhirnya mau.
0: Itu berapa lama untuk mengajak benar-benar meyakinkan kalau suaranya Kak Rudi pantas lah untuk
1: selama artinya. Sebelum rekor sudah pernah bilang saya sudah memantapkan jangan Pak Rudi aja gitu. Tapi ya itu akhirnya mau. Nah begitu dengar suara ya kembali lagi nggak pede lagi. Saya bilang nggak ada masalah. Semua orang itu kalau dengar suaranya sendiri rata-rata memang nggak suka gitu. Saya bilang gitu. Saya juga dengar suara rekaman saya itu nggak suka banget gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya puji Tuhan mau ya.
0: Akhirnya jadilah. Ya. Sekaligus dengan YouTube-nya sudah jadi.
1: Ya waktu bikin video. Saya sempat nanya, mau pakai wajah Pak Rudi kan? Ya mungkin karena sudah suaranya jadi mau gak mau ya. Gak bisa menolak lagi gitu kan. Cuman konsep videonya memang pengen dibuat ada story-nya juga supaya lebih dapat jadi yang nonton juga ngerti, nangkep langsung, akan lebih mudah memahami lagu ini tuh ceritanya bagaimana gitu. Gimana Pak Rudi untuk videonya?
2: Untuk videonya cukup amazing juga karena talent-talentnya itu semuanya termasuk videografernya itu dari agama sepupu juga semuanya. Jadi sebelum pengambilan video mereka duduk kumpul gitu waktu ganti baju dan yang lain-lain saya seperti bilang ini sudah tahu belum lagunya tentang apa. Nah, setelah itu saya cerita sharing firman sedikit firman terus saya nanti minta tolong di poin ini yang momen bapak memeluk anak itu momennya baru harus dapat, kalau enggak saya minta ulang berkali-kali karena ini momennya di titik ini. Ku melihat engkau menungguku saat ini ingin memelukku. Lah itu ketika di take video itu juga saya kaget ketika jadi itu malah yang kelihatan menangis itu malah bapaknya. Jadi seolah-olah saya itu waktu melihat itu seperti melihat ternyata bapak itu ketika kita kembali itu malah bapak itu nangis loh.
0: Nangis ya.
2: Terharu kita mau kembali dan ketika dipeluk itu kelihatan sekali di videonya tuh yang meneteskan air mata itu malah bapaknya.
0: Iya. Kembali ya seperti apa namanya anak bungsu anak yang hilang itu kan yang justru yang menangis kan bapaknya. Seneng gitu ya. Apa anaknya bisa kembali lagi gitu ya. Okay, baik. Nah, sama sekali yang mau bertanya seputar single dari KMJ Rudi ini silahkan bisa gabung di 081745059. Mau tanya apa aja, kesulitannya apa misalnya gitu. Kok bisa pede sih Kak Rudi itu nyanyi gitu ya. Resepnya apa gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang mau disampaikan nih tentang challenge-nya itu.
1: Kita juga ini lagi per hari ini ya kita buka cover challenge untuk lagu Pergi Untuk Kembali ya. Nanti untuk hari ini nanti bisa di sharingnya nanti di media sosial. Jadi nanti bebas mau perorangan, mau duet ataupun mau grup boleh mencoba membawakan dengan aransemennya sendiri sekreatif mungkin. Tinggal direkam di video nanti bisa di tag ke sama hashtag yang sudah saya tentukan okay. di media sosial nanti.
0: Iya, ini

0: Yang punya ide ini siapa nih?
1: Dari awal sih Pak Rudi sih kayaknya. Waktu itu kan sempat ngobrol, enaknya gimana ya untuk selain digital, selain ini, terus ya itu pakai lomba gitu, okay, untuk challenge gitu supaya lebih banyak yang...
0: Jadi emang dari awal mau ada challenge tentang lagu ini begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah ini tentunya juga Sahabat Itus yang, oh kayaknya kok baru kali ini gitu ya, siapa yang mau bergabung bisa tanya kemana nih nanti? Tanya nanti dulu misalnya nanti. Oh bisa lewat
1: di media sosial ya? Di, okay, di nanti akan ada di Instagramnya MG Rudi, MG underscore Rudi ya,
2: atau di
1: Raden Management.
0: Oke, baik, sama sekalian catat nih ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Kak Butet nih seputar single dari Kak MG Rudi. Kesulitannya apa? Mungkin yang menjadi apa namanya sesuatu yang mengganjal buat Kak Butet dengan adanya single ini. Apakah Kak Butet pernah menangani pembuatan single ini juga?
1: Pembuatan single pernah. Dulu ya sering untuk pembuatan single. Cuman kalau untuk lagu rohani ya ini yang kedua.
0: Okay.
1: Single ya.
0: Iya. Kalau Kak Buta sendiri, menurut Kak Buta sendiri dengan pembuatan single Kak Rudi ini, apa yang sesuatu yang mau disampaikan? Kesulitannya, mungkin juga apa tantangannya yang harus dihadapi?
1: Mau cerita sedikit sih. Sebenarnya saya tuh udah lama punya kerinduan untuk memproduksi lagu rohani kan. Terakhir kan udah lama banget tuh gitu ya, album, ada album rohani dulu. Nah ini udah lama banget. Dari tahun kemarin saya udah sempat ngobrol sama partner saya. Kan saya ada partner juga. Kapan ya kita kok selalu belum pernah belum sempat untuk mengerjakan. Nah ya suatu ketika di konteks sama Kak Rudi ini saya kaget.
0: Tapi kan sudah kenal sebetulnya ya.
1: Iya sudah kenal, tapi kan
0: tapi nggak ngerti kalau ada
1: produksi belum ada, belum tahu saya belum tahu, kalau ya mau memproduksi.
0: Okay.
1: Jadi waktu di kontak itu sebenarnya saya kaget dan
0: masuk iya tuh ini.
1: Lo kok kerinduanku kok terjawab nih gitu kan. Terus akhirnya bicara lo
0: punya punya bayangan nggak? Mungkin yang mau rekaman anaknya gitu nggak? Tapi langsung Kak Rudi sendiri gitu
1: kan
0: ya?
1: Kan saya tahu kalau anaknya kan saya masih berteman di medsos kan. Tahu kalau lagi sekolah ya. Jadi terus tahu kalau memang Kak Rudi langsung bilang, saya punya lagu ini, ini, saya mau produksi ini, ini. Saya juga, saya langsung, gak, padahal pada saat itu kerjaan saya juga ada yang lain ya. Saya langsung bilang iya aja, bisa gitu. Karena memang dari lama saya sudah punya kerinduan itu. Nah yang saya pikir saya cuma ngebantu di vocal record dan sebagainya ya. Ternyata ditodong juga saya diajak nyanyi. Nah itu dia. Dan jujur aja kan kadang kita kalau nyanyi kan kita punya genre sendiri gitu kan ya. Nah kesulitan saya justru lebih ke situ. Karena saya ngerasa suara saya ini gak cocok nih di lagu ini gitu. Karakter
0: itu
1: saya
0: kan
1: bernyanyi.
0: Itu kan perasaan Kak Butet aja.
1: Iya ya, karena lagu-lagu yang saya nyanyikan tuh bukan yang seperti ini gitu. Maksudnya ya genre, kita kan punya genre masing-masing ya penyanyi itu ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan maunya begini. Tuhan mau aku nyanyinya di sini ya sudah. Aku nyanyi ya, itu yang terbaik yang saya bisa dibantu tuh.
0: Iya. Doanya kan kapan mau buat lagi ya. Ternyata Tuhan jawab, berikan jawaban ya. Ini wah siapa ini ya yang masuk nih ya? Kapan single kedua meluncur? Dari siapa nih? Dari Denny G.
1: Ayo, kapan?
2: Segera.
0: Pokoknya sudah ketemu dengan Kak Rudi dan juga Kak Butet. Ini adalah kerjasama yang baik ya. Oke, Kak Denny G. Ditunggu katanya gitu ya. Single keduanya meluncur. Oh, sebentar lagi. Karena sudah siap ya? Sudah ada kan liriknya, sudah ada kan?
2: Oh belum, baru proses.
0: Baru proses ya. Baik, sama semuanya silahkan yang mau gabung lagi, silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Kita akan jeda lagi, hanya di 96.5 FM itu sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk!
2: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
5: Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda, dan juga ada Kak MJ Rudy, Kak Butet juga yang sudah kompak banget pagi-pagi berbagi berkat ya. Oke, masih ada kesempatan buat Kak Butet, ini akan ada pesan-pesan lagi nih ya tentunya ya.
6: Katanya
5: ini Kak Butet pagi hari ini harus melanjutkan kegiatan gitu.
6: Iya,
5: ya.
6: Iya betul.
5: Padat ya.
6: Pengennya sih sampai selesai ya, tapi ada kegiatan lain.
5: Oke, baik, silahkan.
6: Ya, kalau saya sih pesan buat Kak Rudy aja, ya semangat ya buat selalu berkarya untuk Tuhan. Jadi mungkin dengan pelayanannya yang sering bertemu dengan anak-anak muda sekarang, jadi bisa semakin merangkul apa yang bisa di apa ya namanya di apa sih, jadi semakin mengenal ya anak-anak muda sekarang ini punya luka apa, terus kejadian apa yang banyak, jadi bisa membantu untuk mencarikan solusi, menguatkan gitu kan. Jadi nanti di situ pun akan menemukan banyak hal, siapa tahu bisa jadi lagu lagi untuk single yang kedua loh.
5: Amin. Ya, terima kasih Kak Butet yang sudah membantu terciptanya single dari Kak MJ Rudy ini ya.
6: Iya.
5: Oke, nanti Kak Rudy
6: akan Butet menceritakan yang lebih lengkap
5: lagi. Iya, baik ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
6: Sudah cukup.
5: Cukup, terima kasih ya Kak Butet ya. Iya. Sukses ya untuk acara selanjutnya. Amin. Juga sukses untuk
6: membantu yang berikutnya lah pokoknya ya.
5: Ya. Oke.
6: Kita tunggu aja.
5: Okay. Baik, terima kasih. Dan sahabat semuanya, kita masih ngobrol bareng dengan Kak MJ Rudy. Oke, Kak Butet. silahkan melanjutkan segala tugasnya. Tuhan berkati ya. Tapi jangan kemana-mana lu sahabat itu ya, masih bersama dengan KMJ Rudy akan melanjutkan ceritanya tentang single dari Pergi Untuk Kembali ini ya. Begitu ya kak ya?
7: Iya.
5: Iya cerita. Oke silahkan. Ada banyak yang diceritakan pastinya. Ada pengalaman-pengalaman yang mau diceritakan bersama dengan kak Rudy ini ya, dengan kalau sahabat itu kalau kita membaca dari syairnya ini, saatku tersungkur teringat kasihmu ya, dalam kesesakanku engkau ada di setiap musimku. Kalau kita bisa meresapi betul-betul, aduh ini bisa apa ya, hati ini, oh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan satu detik pun, begitu ya Kak Rudy ya,
7: ya.
5: Oke baik. Ya, silakan Kak Rudy.
7: Jadi saya mau cerita. Lirik lagu itu langsung diambil dari ketika momen ketika anak bungsu itu sudah terpuruk. Jadi saya langsung ambil momennya di situ. Tetapi kalau kita mau lihat latar belakangnya dulu, itu kalau mau diulik, kalau mau dieksposisi atau eksegesis secara Alkitab dia itu bagus banget. Jadi ketika anaknya ini meminta warisan, itu seperti anak ini anak duraka, anak murtad. Karena dia sudah meminta hartanya ketika orang tuanya itu belum meninggal. Jadi ini sudah dicap seperti anak yang duraka. Dan ketika anak duraka itu dalam agama Yahudi, latar belakang Yahudi waktu zaman dahulu itu sudah harusnya seperti diasingkan gitu. Nah terus boleh gak kalau mereka sudah dicap anak durhaka itu untuk ada dapat hukuman? Oh itu sangat boleh waktu zaman itu. Nah terus ketika kita ulik lagi, anak itu pergi meninggalkan keluarganya, pergi meninggalkan kotanya, pergi ke tempat lain. Itu seperti menandakan pemutusan terhadap akar warisan keluarga. Dia kan seperti memfoya-foyakan, memboroskan harta miliknya dan hidup berpoya-poya. Di situ juga dikatakan menjual seluruh bagiannya. Nah, dikatakan menjual itu pemutusan terhadap akar warisan keluarga. Tidak ada niat untuk mempertahankan yang namanya keterikatan. Ia ingin lepas secara total, secara materi maupun simbolik. Nah, negeri yang jauh dikatakan itu seperti Dekapolis atau wilayah orang kafir atau pusat dagang orang Romawi yang hedonistik. Jadi sampai situ dulu. Nanti saya akan lanjutkan setelah ini aja.
5: Oke. Baik, kalau begitu kita akan simak lagi ya. Pergi Untuk Kembali dari singlenya KMJ Rudy ini. Silakan sahabat itu bisa menyimaknya kembali dari cerita tentang anak yang hilang ini ya, tapi kita akan dengerin dulu dan nanti akan dilanjut kembali tentang obrolan kita pagi hari ini ya.

0: Aduh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Yul, Yul, ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah mau saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Ya, sahabat sekalian, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Yes. Wow, sahabat sekalian, tadi sudah yang kedua menikmati pujian karya dari KMJ Rudy ya, Pergi Untuk Kembali. Syairnya, sahabat itu bisa disimak baik-baik dan diresapi betul-betul itu menyentuh ya. Baik, Kak Rudy masih? Halo?
1: Halo, ya. Masih sahabat itu.
0: Iya, sahabat itu sih sudah menanti. Terima kasih buat Kak Denny J yang sudah bergabung juga. Kak, mau tanya ini, apakah saat ada pembuatan lagu single ini ada kendala? Selain kendala yang 4 bulan, 2 bulan gak dikerjakan, apakah ada kendala lagi yang lainnya?
1: Kendalanya adalah, ya tadi seperti dikatakan Miss Butet, tidak pede.
0: Tapi sekarang kan enggak kan?
1: Ya, pede ya? Karena basicnya saya kan memang bukan penyanyi. Jadi ketika dengerin suara sendiri itu kok, waduh, kok seperti bukan suara saya. Karena saya terseret oleh guidance untuk yang contoh vokalnya. Jadi itu contoh vokalnya kan pakai guidance-nya itu arranger vokalnya kan. Anaknya Miss Butet, namanya
0: gitu,
1: Noel.
0: Ya. Jadi kayak,
1: suaranya tinggi.
0: Jadi kayak lu kok
1: keseret suaranya dia gitu. Sedangkan saya kan bass sangat low gitu suaranya.
0: Ya. Oke, baik. Itu yang membuat Kak Rudy saat single ini yang ada kendala. Aku nggak pede, tapi ternyata Tuhan berikan kemampuan. Akhirnya dengan apa ya, dorongan dari dirinya sendiri, bahwa aku bisa, karena ini bukan karena apa ya, suaraku yang tidak baik, tapi benar-benar dari hati untuk menyanyikan pujian.
1: Betul.
0: Ini ya. Oke, baik, silahkan Kak dilanjutkan lagi untuk obrolan kita pagi hari.
1: Oke,
0: ini
1: saya lanjutkan ya, bagaimana lagu ini bisa tercipta. Karena ada dasar firmannya. Jadi ketika ada lirik di bait pertama, saat ku tersungkur teringat kasihmu, hari-hari ini kalau kita gak mentok, kita gak dapat masalah, itu kita jarang untuk menengadah ke atas. Kan seperti itu. Jadi kenapa sih manusia harus dapat masalah dulu baru ingat Tuhan, kan gitu. Di dalam kesesakanku, engkau ada di setiap musimku. Di sini dikatakan dalam setiap musim itu Tuhan pasti ada. Walaupun dalam setiap kesesakan, jangan khawatir, Tuhan itu pasti ada. Terus kasih yang setia itu jawaban dalam setiap hidupku. Kuputuskan untuk bangkit dan berlari. Ini sebenarnya poinnya di sini. Kalau kita cuma berpikir Tuhan aku mau kembali tapi nggak melangkah, itu juga nggak bisa. Jadi kuputuskan untuk bangkit, berarti berbangkit, berdiri,
0: ada tindakan,
1: terus berlari. Ya kan, berlari, pergi untuk kembali ke Tuhan. Jadi seperti itu. Lalu di refnya itu ditulis, ku melihat kau, yaitu Bapa, menungguku. Saat ini ingin memelukku. Layakkanku tersungkur di hadiratmu, ya Tuhanku. Lalu di ref yang terakhir, endingnya itu bagus sekali. Dan saya bersyukur, saya sampai bingung. Ketika Miss Butet, Kak Butet itu aransemen vokalnya, ini bagian saya, ini bagian Kak Butet, ini bagian saya, ini bagian Kak Butet. Semua yang arrange itu Kak Butet. Terus timpal-timpalan, tindih suaranya, timpal-timpalan tuh. Ketika saya dengar, ini gila banget nih, ternyata dalam banget. Jadi ketika nanti ada di ending tuh, ini aku anakmu yang berharga di matamu, itu seperti ini aku, itu menekankan ini loh aku. Terus ini aku anakmu. Ini aku anakmu, diingatkan lagi yang berharga. Bukan menjadikan berharga, tetapi yang berharga. Jadi sudah berharga. Itu ditekankan sampai 3 kali diulang oleh Miss Butet. Jadi pengulangan itu sampai terekam di pikiran kita. Aku ini anak yang berharga. Aku ini anak yang berharga. Aku ini anak yang berharga. Lah sebelum itu di atasnya ada mengenal isi hatimu, engkau segalanya bagiku, penerimaan darimu.
0: Artinya penerimaan itu bahwa Tuhan itu menerima.
1: Betul. Apapun kesalahan kita, ketika kita kembali, apapun itu Tuhan menerima. setelah penerimaan, pemulihan seutuhnya. Lah itu sebenarnya gongnya, message-nya lagu di situ. Jadi penerimaan darimu, pemulihan seutuhnya. Lalu langsung di ending, aku anakmu yang berharga di matamu. Jadi seperti itu. Kalau boleh jadi saya lanjutkan ya.
0: Kak, tadi lupa nih ya, sebelum dilanjut mungkin bisa nyanyi sebentar.
1: Saya?
0: Iya. Mungkin ini diputar sama Kak Rudy live gitu ya?
1: Apanya?
0: Ini diputar langsung Kak Rudy nyanyi, ikut nyanyi gitu, tapi live gitu.
1: Juga gak apa-apa.
0: Oke, baik. Sebelum dilanjut nih ya, masih ada waktu ya. 15 menit kita akan dengar kembali. Dan kita akan simak bersama-sama. Kalau tadi Kak Rudy sudah menyampaikan syairnya yang begitu dalam, kalau sahabat menyimak. Nah sekarang kita dengar lagunya sambil Kak Rudy akan menyanyikannya.

0: Ya, sahabat sekalian, kita sudah dengar ya. Emang suaranya merdu kok, Kak.
1: Terima kasih.
0: Baik, lanjut lagi, masih ada waktu lagi untuk menyampaikan tentang single ini, mungkin juga challenge yang diulang lagi, silahkan Kak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Saya sampaikan sedikit firman lagi
0: ya. Iya, boleh ya. Silahkan. Okay. Untuk ketika, masih dari ya. Berdasar dari firman Tuhan okay. ini ya. Oke. Okay.
1: Ketika anak itu sudah enggak punya apa-apa, makan ampas babi pun dilarang. Saya kemarin merenung, andai kata pemilik peternakan itu memperbolehkan anak bungsu itu, ya sudah makan loh. Itu ceritanya pasti akan beda. Anak itu pasti gak akan kembali lagi ke hati bapak. Karena apa? Oh ya sudah, saya
0: bisa makan,
1: kenyang.
0: Tetapi
1: seolah ketika ditolak, itu kita seperti ngomong, Tuhan makan ampas babi aja kenapa gak boleh sih Tuhan. Dalam pikiran kita pasti Tuhan tuh kejam. Tetapi Tuhan gak memperbolehkan anaknya tuh makan makanan sisa sebenarnya. Jadi itu yang saya tangkap. Tuhan seolah-olah tampaknya kejam, tapi Tuhan itu ingin kita berpikir, kembali ke rumah Bapak itu enak. Lah ketika dia ingin kembali ke rumah Bapak, dia pasti harus berpikir ada adat yang berlaku di zaman Yahudi. Ketika itu adalah namanya ini, kalau saya boleh katakan itu ke bahasanya kezazah. Kadang dieja juga kezazah. Itu bahasa Yunannya. Itu meninggalkan komunitas Yahudi, hidup di antara bangsa kafir, atau menghamburkan warisan keluarga di negeri asing. Dan ketika dia kembali ke rumah bapak atau kembali ke kampungnya, itu akan diadakan namanya kezazah. Apa itu? Itu seperti masyarakat mengadakan upacara terhadapnya, yaitu memutuskan atau menghancurkan. Ini simbol pemutusan hubungan. Upacaranya kurang lebih seperti ini. Warga desa berkumpul, di mana kedua orang tuanya akan dihadirkan. Lalu kedua orang tuanya itu akan diberi kesempatan terakhir untuk mencium atau memeluk anaknya. Lalu kepala desa membawa tempayan tanah liat yang diisi kancang-kancangan atau biji-bijian kering. Lalu mereka memecahkan tempayan itu di depan si bungsu, lalu berkata, engkau telah diputuskan dari bangsamu. Jadi ketika dia berpikir untuk kembali, dia itu sebenarnya harus siap menghadapi resiko ini. Oh, resikonya aku akan diputuskan hubungan. Karena pikiran dia kan, ya sudah kalau misalnya diputuskan kan aku ingin menjadi orang upahan, bukan anak. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, ada resiko yang terjadi. Ketika dia kembali ke rumah, ternyata ayahnya itu melihat dia, dan bagi adat orang Yahudi, orang tuanya ini kan cukup kaya ya, orang kaya itu gak boleh mengangkat jubah. Ketika dia mengangkat jubah itu akan kelihatan betis dan lutut. Itu haram hukumnya. Jadi memperlihatkan betis itu gak boleh, dan berlari itu gak boleh. Karena orang itu akan dianggap bijaksana kalau orang itu diam, tegap, jalannya rapi. Lah ini ayahnya tidak memedulikan itu, mengangkat jubahnya, berlari ke anaknya, supaya anaknya itu tidak dihukum. Yang pertama tadi saya katakan, mungkin bisa dihukum di Rajam Batu bisa. Tetapi ketika dia mendapatkan anaknya, anaknya dipulihkan dulu, dirangkul, dipeluk, ambilkan jubah yang terbaik. Perintahnya kan jubah terbaik. Jubah terbaik itu apa? Mungkin pegawainya mikir, jubah terbaik, ya jubahnya bapaknya. Diambilkan jubahnya bapaknya yang terbaik, langsung dipakaikan. Dipakaikan cincin otoritas dan kasut. Karena waktu itu budak tidak memakai kasut. Hanya orang atau bangsawan yang memakai kasut. Jadi secara hubungan ini sudah dipulihkan, kamu gak berhak untuk merajam atau menghukum anakku, dan kamu sudah gak bisa memutus hubungan karena ini sudah aku angkat kembali menjadi anak. Jadi kurang lebih seperti itu dasar firmannya.
0: Baik. Ya, masih ada sedikit waktu lagi Kak Rudy berbagi buat sahabat semuanya. Silakan, ada pesan yang mau disampaikan ini?
1: Ya, jadi pesan yang mau disampaikan, lagu ini juga untuk bisa didengar oleh kaum teman-teman kita dari agama sepupu atau agama seberang, karena lagu ini intinya mengingatkan kita untuk kembali ke Bapa. Lalu teman-teman sahabat Iktus, jangan lupa kita adakan challenge untuk cover lagu. Nanti akan kami post di media sosial, atau nanti dari Iktus bisa lewat story dibantu. Nanti ada beberapa kriteria dan ketentuan yang akan disampaikan di sana, dan akan ada hadiah untuk pemenang juara 1, 2, dan 3. Lalu akan ada 5 video terpilih lainnya yang akan mendapatkan hadiah juga. Demikian sahabat Iktus, terima kasih atas kesempatannya.
0: Ya, baik sahabat semuanya. Terima kasih untuk KMJ Rudy yang sudah berbagi buat sahabat semuanya. Kiranya pujian yang dikeluarkan ini menjadi berkat ya. Coba simak kembali baik-baik sahabat sekalian, betul-betul pesan ini sampai ke hati kita. Dan pesan buat sahabat semuanya yang saat ini mungkin ada apa ya, sesuatu yang mengganjal di hati, kembalilah begitu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kak Rudy untuk hari ini yang sudah berbagi. Terima kasih untuk perjumpaan kita. Sukses selalu, selamat melayani.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Nah, sahabat sekalian, demikian perjumpaan kita bersama dengan KMJ Rudy, tentunya masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati.
2: Name above all names. King of kings and Lord of lords.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan selama satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Ini mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya apa, pencegahannya seperti apa, dan penyelesaian pun seperti apa, akan dibahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di Parenting with Heart nih, kita bekerja sama dengan tim Yayasan Busur Emas ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang temanya adalah bagaimana sih coaching mindset menolong orang tua membuat masalah rumit pada remaja ini menjadi sederhana ya. Jadi mungkin dalam kata lain, permasalahan yang rumit pada remaja ini orang tua bisa menyelesaikan melalui teknik coaching mindset. Teknik baru lagi nih, pokoknya di setiap program Parenting with Heart selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran baru nih. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sudah bersama Ibu Girna Situmiang MA Counseling ACC nih. Ibu Girna, kali ini kita akan membahas tentang tema kita nih, tentang coaching mindset. Ternyata dalam permasalahan di keluarga ini kita bisa, sebagai orang tuanya mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Inginnya ya bisa mampu menyelesaikan semua permasalahan. Cuman terkadang mungkin orang tua tidak mengerti caranya, ataupun sebenarnya ngerti tapi belum paham ataupun salah seperti itu. Nah, makanya melalui ini kali ini tekniknya tentang coaching mindset gitu Ibu ya.
1: Iya.
0: Wow. Seperti apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan, banyak orang mungkin baru bertanya apa sih coaching mindset gitu.
1: Iya, jadi kita semua tahu ya bahwa masalah remaja ini sesuatu yang menurut orang tua tuh rumit ya. Karena pada saat remaja ini sepertinya apapun yang dilakukan orang tua tuh berlawanan ya dengan keinginan remaja. Jadi sepertinya orang tua menurut remaja tuh tidak bisa memahami dan mengerti mereka. Seringkali ini menjadi sumber stres ya, sumber konflik ketika anak-anak memasuki usia remaja, di mana usia ini adalah usia transisi dari anak menjadi dewasa ya, dewasa sebenarnya belum matang. Bagaimana coaching mindset ini bisa menjadi satu fondasi dasar di dalam hubungan orang tua dan remaja, di dalam berkomunikasi, di mana orang tua ini bersikap punya pandangan yang open, curious, fleksibel, dan menghargai remajanya sebagai sosok yang unik, resourceful, ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa memahami sebenarnya menentukan masa depannya. Nah, ini nanti orang tua akan diperlengkapi pagi ini bagaimana menggunakan tadi seperti Pak Timo bilang ya, teknik coaching. Sebenarnya coaching mindset ini, embodied coaching mindset ya, tepatnya sih istilahnya, adalah salah satu core kompetensi dari International Coach Federation. Ya, sekarang ada perubahan dari 11 core kompetensi menjadi 8. Salah satunya di dalam satu cluster pertama, fondasi bagaimana kita sebagai coach menjalani coaching kita, keterampilan coaching kita harus mumpuni ya, harus memiliki keterampilan embodied coaching mindset. Dan bagaimana seorang coaching punya pandangan, mindset yang open, curious, fleksibel, dan client center. Dan bagaimana kita ingin mengaplikasikan ke dalam bagaimana hubungan orang tua dengan remaja. Itu Pak Timo.
0: Wow.

0: ini menjadi satu jembatan ya, hubungan orang tua dan remaja, supaya tadi Kak Timo bilang nyambung ya, memang selama ini sepertinya tidak nyambung, atau seringkali kita menggunakan istilah sekarang susah signal ya. Susah signal atau salah signal, susah signal ya. Jadi karena memang tadi perkembangan otak remaja itu sudah mulai berkembang secara pemikiran ya, kemampuan kognisinya sudah mulai berkembang, sehingga ini membuat remaja mulai banyak timbul pertanyaan-pertanyaan, men-challenge keyakinan yang selama ini sudah diberikan atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua, dan dia mulai membandingkan di luar dirinya ya. Mengapa ini apa yang diajarkan dengan apa yang dia dilihat berbeda?
1: Yang di lingkungannya berbeda gitu ya?
0: Iya, yang di lingkungannya berbeda. Misalnya dibilang tidak boleh berbohong untuk anak-anak kan, orang tua masih menggunakan pendekatan direktif atau telling atau memberitahu atau langsung ya, memberitahu langsung, nasehat itu kan masih bisa ya untuk 8 tahun ke bawah ya. Tapi waktu dia mulai remaja, kemampuan kognitif mulai berkembang, ya, sehingga juga kemampuan dia untuk berpikir abstrak juga sudah bisa berpikir abstrak ya, dari konkret untuk anak menjadi remaja abstrak. Jadi sehingga ini menimbulkan banyak pertanyaan, banyak hal yang sebenarnya remaja ingin tahu.
1: Iya,
0: iya, karena dia sudah mengalami sendiri kan, banyak pengalaman-pengalaman yang dia bisa melihat. Selama ini apa yang diajarkan sama yang dia lihat kok berbeda. Ini diajarkan tidak boleh berbohong, tapi dia melihat di sekitarnya banyak yang berbohong. Ya, jadi itu mulai muncul ya, keingintahuannya muncul, terus rasa haus pengetahuannya muncul, karena ini memang kondisinya mereka masih dalam perkembangan ya, itu tadi kemampuan kognisinya memang udah mulai berkembang. Nah ini seringkali orang tua itu tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan anak, sehingga ini yang membuat respon orang tua menjadi reaktif. Ya, ya. Jadi karena tidak siap, kurang diperlengkapi juga dengan skill ya parenting, bagaimana menghadapi anak remaja, sehingga respon orang tua yang reaktif ini membuat remaja merasa tidak mendapat tempat di dalam keluarga, jadi merasa tidak diterima, tidak dipahami, tidak dimengerti. Nah akhirnya sepertinya tadi perilaku mereka berseberangan ya, iya, atau berlawanan gitu dengan dengan harapan orang tua terhadap remajanya.
1: Iya.
0: Nah, orang tua juga melihat ini perilakunya sebagai bentuk pemberontakan.
1: Padahal sebenarnya mereka sendiri sistem remaja ini bukan ingin memberontak, tapi memang karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai akhirnya orang tua itu sendiri pun bingung untuk menjelaskan gitu.
0: Iya.
1: Jadi doktrin-doktrin yang sejak dini sudah diterapkan ke anaknya itu, ketika anaknya itu keluar ke lingkungan di luar lingkungan rumah dan mereka melihat wah kok banyak banget ya perbedaan. Sebenarnya mereka ingin bertanya kembali nih ke orang tua, tapi ternyata orang tua salah nangkapnya gitu ya.
0: Iya. Jadi sesuatu yang awalnya mungkin mereka meyakini tanpa keraguan, tapi setelah mereka mengalami sendiri, mereka butuh penjelasan. Nah. Karena ada perbedaan antara keyakinan mereka dengan realita. Mereka bingung. Nah, keluarga atau orang tua adalah tempat yang pertama yang mereka bisa bertanya sebenarnya ya.
1: Seharusnya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang tapi orang tua kadang-kadang suka berpikir, aduh ini apa sih, kok hal ini kan sebenarnya harusnya sudah mengerti, tapi kok ditanyakan kembali gitu, ataupun kok sudah diajarkan tentang norma-norma kebaikan kok malah menyimpang kan gitu.
0: Iya, jadi dipikirnya kok anak berlawanan nih, pemberontak ya. Bertanya lagi, kenapa misalnya kalau ada Tuhan kok ada penderitaan misalnya ya. Ya, itu sebenarnya dari rasa ingin tahu. Ya memang mereka masih lagi sedang dalam perkembangan otak itu. Mereka bingung, beneran bingung dan ingin bertanya pada orang tua.
1: Justru harusnya orang tua ini bersyukur ketika anaknya bertanya kepada orang tua, berarti harusnya kita bersyukur nih karena mereka nggak bertanya kepada tempat yang salah gitu ya.
0: Ya, nah ini yang seringkali terjadi ketika mereka tidak merasa diterima, tidak dipahami di dalam keluarga, akhirnya mereka mencari jawaban di luar keluarga, yang dimana jawaban ini bisa tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang sudah diyakini selama ini.
1: Makanya

0: hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih teknik coaching mindset itu sendiri, Bu ya, yang bisa nih menolong para orang tua dari permasalahan yang rumit tentang remaja ini bisa langsung disederhanakan dengan teknik coaching mindset itu. Apa sih, Bu, coaching mindset nih?
1: Iya, coaching mindset tadi ya, sebenarnya itu kan salah satu core kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang coach di dalam memberikan coaching.
0: Nah.
1: Tapi sebelum kita masuk ke dalam kompetensinya itu sendiri, coaching mindset, tapi kita akan melihat bahwa apa sih coaching itu sendiri ya.
0: Ya, mungkin banyak orang tua juga belum mengerti nih.
1: Iya, iya. Kalau mindset mungkin sudah tahu ya, pola pikir, pola pandangan, ya dari keyakinan kita baik disadari ataupun tidak disadari. Tapi coaching itu sendiri mungkin masyarakat juga masih belum, walaupun sekarang
0: aware,
1: sudah,
0: belum
1: aware ya, belum semuanya aware. Jadi saya akan infokan dulu nih, Pak Timo ya, definisi coaching. Jadi saya memakai definisi coaching dari ICF, International Coaching Federation. Ya, jadi organisasi dunia ya ada. Jadi coaching ini ada dipayungi oleh organisasi coaching dunia, International Coaching Federation, namanya ICF. ICF mendefinisikan coaching itu adalah satu bentuk kemitraan ya, kemitraan antara coach dengan para klien, dalam hal ini kita sering sebut coaching ya. Sehingga coaching itu adalah sebuah proses yang memprovokasi pikiran dan kreativitas sehingga tuh proses coaching ini dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme mereka. Dan nah, ini bagaimana aplikasi definisi ini ke parenting ya, bagaimana orang tua berhubungan dengan remaja, ini yang kita akan kita akan hubungkan ya. Kita akan lihat ya, Pak Timo ya.
0: Karena selama ini yang kita tahu ketika ngobrol tentang coach kan berarti kan antara pelatih dengan pokoknya di dunia kerja lah, seperti itu ya. Tapi kali ini kita ingin mempraktekkan di dalam rumah gitu.
1: Di dalam keluarga. Dalam parenting. Jadi memang coaching ini kita banyak sering kenal di dunia bisnis ya, Pak Timo ya. Ya, tapi sebenarnya coaching ini bisa masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan ya. Salah satunya keluarga atau parenting, ilmu parenting. Nah, bagaimana di sini di dalam definisi ini ada tiga kata kunci ya.
0: Apa?
1: Kemitraan, kreativitas, dan di sini ada provokasi pikiran ya, memprovokasi pikiran.
0: Nah, bagaimana? Berarti jadi provokator nih, Bu.
1: Iya, provokator ya, memprovokasi itu artinya mengguncang, stimulasi ya.
0: Ini provokator dalam kata yang positif dong ya.
1: Ya, provokasi yang positif ya. Jadi bagaimana percakapan nanti orang tua dan remaja ini bisa menggugah ya, mengguncang, mengganggu dalam hal positif remaja sehingga bisa menimbulkan satu kesadaran diri dan kreativitas. Nah, pada akhirnya remaja ini bisa menemukan solusi dari dalam dirinya. Sehingga bisa memaksimalkan potensinya baik secara pribadi maupun profesionalisme. Ya. Di sini kita melihat ada tiga prinsip parenting ya, dengan menggunakan coaching di dalam, kalau kita hubungkan dengan definisi coaching. Pertama, bagaimana proses parenting itu adalah hubungan kesetaraan antara orang tua dan remaja. Dia menstimulasi pikiran melihat anak remaja ini sebagai seseorang yang unik ya, punya tanggung jawab, bisa seorang yang diberdayakan, resourceful. Kita menghargai, menghormati itu. Jadi orang tua tidak memaksakan keinginannya atau kehendak pribadinya kepada anak. Ya, seringkali kita ketika anak bertanya, kita maksa nih dengan jawaban kita, tapi tidak menolong bagaimana jawaban itu dari anak. Sebenarnya anak sudah paham sih dengan apa yang ditanya, itu jawabannya sudah ada pada anak. Tapi bagaimana orang tua membantu menstimulasi pikiran anak sehingga muncul kreativitas dari dalam diri anak. Ya, bukan hanya anak aja, juga orang tua nih ada kreativitas. Ya, jadi kemitraan ini di dalam hal dan bagaimana kita memprovokasi pikiran dan kreativitas. Jadi sama-sama belajar ya, orang tua dan anak tuh sama-sama belajar. Jadi kita bukan merasa kita tahu semua, anak salah. Tapi bagaimana kita punya mindset ya, punya pola pikir yang dimana anak pun bisa

0: belajar dan bertumbuh dengan dia menemukan insight dari dirinya, lalu dia punya komitmen untuk melakukan penemuan dirinya dari percakapan orang tua dengan remaja. Jadi ketika bercakap-cakap, ya percakapan itu bisa menggugah pikiran, mengganggu pikiran remaja, sehingga remaja akhirnya menemukan kesadaran dirinya dari diri, menemukan membuka kesadaran dirinya, menemukan solusinya, lalu kita membantu remaja bagaimana dia melakukan apa yang sudah ditemukan di dalam percakapan itu. Nah, ini menjadi satu proses yang terus berkesinambungan, orang tua dan remaja sama-sama bertumbuh, belajar dan bertumbuh. Jadi bukan hanya kita mengharapkan anak aja belajar dan bertumbuh, tapi orang tua juga belajar dan bertumbuh dalam proses ini. Dan itu pertama tadi maksud dari kesetaraan, jadi kemitraan dalam hal berpikir ya bersama-sama dengan anaknya. Karena kita tahu anak ini resourceful, kita hargai dia bisa menemukan sendiri jawaban.
1: Bisa menemukan sendiri jawaban gitu ya. Meskipun anaknya masih kecil gitu, Bu. Kalau misalkan berbicara tentang coaching itu sendiri, bisa diterapkan ke anak umur berapa sih, Bu?
0: Ya, jadi ini memang konteksnya untuk anak remaja ya.
1: Anak remaja berarti
0: 13 tahun ke atas ya.
1: Berarti karena, kalau 13 tahun ke bawah belum
0: ya, bisa. Iya, Pak Timo, karena memang kemampuan berpikir mereka kan masih konkret ya kalau 8 tahun ke bawah ya. Tapi untuk remaja kan sudah mulai mengembangkan pemikiran yang abstrak, sehingga untuk kita menggunakan teknik coaching ini bisa menolong ya, menolong remaja. Nah, jadi tadi tiga prinsip tadi, pertama adalah bagaimana kesetaraan, kedua kita memberdayakan pikiran ya, pikiran bagaimana kita orang tua itu mampu menggali ya, menginspirasi anak untuk bertindak melalui kesadarannya. Lalu ketiga, bagaimana orang tua ini dengan proses kreatif bisa menolong memastikan anak dia bisa melakukan tindakan yang nyata yang pada akhirnya bisa menolong dia untuk mengoptimalkan potensinya. Ya, jadi ada tiga kata kunci ya, kemitraan, provokasi pikiran, dan potensi pribadi, mengoptimalkan potensi. Ya, ini yang kita mau terapkan atau aplikasikan di dalam kita berkomunikasi dengan remaja kita, sehingga dengan teknik coaching ini kita berharap sesuatu yang kita lihat rumit, baik orang tua maupun anak ya, tadi ya Pak Timo, orang tua merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengar, anak merasa tidak dimengerti, dengan teknik coaching dijembatani sehingga masalah ini bisa dilihat dengan jelas. Arti sederhana maksudnya jelas, clarity, lebih jelas apa sih yang diinginin remaja, baik remaja sendiri apa sih yang dia inginkan, dan orang tua bisa memetakan masalah anaknya dengan memahami lebih baik lagi dengan tadi mindset yang bawa anak kita nih mampu ya, mereka bisa. Jadi kita tidak hanya memaksakan, seringkali ini jawaban kita seperti ini, saya tahu yang terbaik buat kamu. Nah, tapi dengan mindset coaching ini kita bergerak dari satu paradigma bahwa dari tadi kita tahu yang terbaik buat remaja, tapi kita bisa tahu bahwa remaja pun tahu yang terbaik buat mereka. Mereka tahu kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan yang terbaik buat mereka. Ini kita mau memberdayakan dari proses, melalui proses coaching ini dengan memprovok pikiran mereka gitu.
1: Nah, ketika dipraktekkan untuk coaching, teknik coaching ini, berarti semua orang tua ini sebenarnya, ini PR bagi orang tua itu sendiri ya, untuk bisa nih loh dengan teknik ini. Melalui, setelah tadi kita ketahui ada tiga hal dasar yang harus kita miliki nih sebagai orang tua ya. Berarti nanti cara prakteknya pun berbeda kali ya dengan yang sudah ada atau seperti apa?
0: Jadi ini menjadi dasar, mindset ini menjadi, mindset coaching ini menjadi dasar kita di dalam berhubungan atau berkomunikasi ya. Kita selalu bawa prinsip-prinsip ini sehingga nanti proses ini menjadi satu percakapan yang benar-benar fokus kepada remaja kita, kebutuhan remaja. Jadi bukan kebutuhan orang tua atau keinginan orang tua ya, karena kita di sini mau memberdayakan mereka kan, supaya mereka bisa menemukan kejelasan apa yang mereka inginkan. Ini cara-caranya adalah bagaimana nanti ada beberapa hal keterampilan yang perlu juga dikembangkan oleh orang tua nih, harus dimiliki oleh orang tua, Pak Timo. Jadi contohnya adalah misalnya kita bagaimana seorang tua itu bisa menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi coaching mindset ini dibawa ke dalam bagaimana berkomunikasi adalah untuk bisa memprovok pikiran anak, menggugah pikiran anak. Tentunya orang tua harus punya suatu keterampilan bagaimana mendengarkan aktif.
1: Wah, mendengarkan kita, ya. Kadang-kadang orang tua nggak mau mendengarkan, anak baru ngomong yo. Satu, orang tua udah inginnya menceritakan dan ingin menggurui gitu ya.
0: Nah, iya Pak Timo. Jadi memang budaya coaching ini kita tidak menghakimi lagi, tidak menilai, tidak berasumsi. Tadi ya, ketika anak bertanya, kita berasumsi anak memberontak. Remaja melawan orang tua. Tapi bagaimana kita tadi kesetaraan kemitraan itu, kita mau sama-sama nih menolong remaja kita supaya mereka bisa keluar dari masalah mereka, bukan hanya dari hasil nasihat kita saja. Karena kadang kalau dari hasil nasihat kita saja, itu sifatnya sementara, belum menjadi nilai atau keyakinan mereka. Tapi proses coaching ini bisa menolong membangkitkan kesadaran diri mereka bahwa itu memang bukan hanya nasihat orang tua, tapi bagaimana itu harus menjadi keyakinan mereka yang akan mereka hidupi di dalam hidup mereka ya. Ketika mereka melihat tadi berbeda kan, jadi remaja itu kan mulai terpicu nih dengan kondisi sekitarnya, karena dia mulai kehidupannya makin luas lagi, kan banyak mengenal orang di luar keluarganya ya, dengan berbagai karakter, kepribadian, nilai. Dia mulai bertanya, karena disinilah orang tua masuk nih dengan proses coaching, bagaimana seorang tua itu mendengar, menyimak remajanya, yaitu menyediakan tempat di hatinya, hati orang tua untuk anak remajanya, sehingga bisa memahami juga emosi remaja. Karena kalau kita sedang mendengar, mungkin sambil melakukan hal lain, sulit kita boleh memahami atau mengidentifikasi emosi kita, anak remaja kita. Tapi ketika kita menyimak, bukan hanya kita memberikan hati kita yang mendengar apa yang disampaikan, tapi kita bisa menangkap anak kita ada emosi apa nih. Nah, ketika kita bisa menangkap emosi anak kita merasa dipahami, dimengerti. Ya, tidak cepat memotong ya, Pak Timo ya. Seringkali kan anak belum selesai ngomong, orang tua udah motong dan memberikan solusi.
1: Memberikan nasihat ya. Gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal mungkin belum tentu si anak itu ingin mendengarkan nasihat. Mungkin hanya ingin bercerita, ingin curhat gitu.
0: Iya. Sebenarnya ingin cerita dari ketidakmengertian mereka ya. Bisa jadi ya. Maksudnya makin banyaknya informasi yang mereka dapatkan, sehingga mereka butuh kejelasan ya. Jadi sebenarnya jawaban udah ada pada mereka, tapi saking banyaknya informasi pada saat ini kan anak kita tuh disuguhi oleh berbagai informasi dari berbagai sosial media, teknologi ya. Nah, mereka sebenarnya bisa dilatih mengambil keputusan atau memilih, tapi seringkali kita langsung direktif ke anak memberikan jawaban atau solusi kepada mereka. Ya, dan ini tidak menolong mereka bertumbuh dari diri mereka, tapi bagaimana mereka akhirnya terbiasa terus dibantu, ya diberikan jawaban atau solusi oleh orang tua. Nah, bagaimana proses coaching ini seorang tua mendengar, menjadi pendengar aktif ya, mengajukan pertanyaan yang terbuka. Bagaimana apa untuk itu? Menggali, kita harus mengajukan pertanyaan terbuka.
1: Pertanyaan terbuka seperti apa itu?
0: Pertanyaan yang jawabannya itu tidak hanya iya atau tidak.
1: Kamu sudah makan belum? Belum.
0: Bukan iya, belum.
1: Itu berarti pertanyaan tertutup, contoh pertanyaan tertutup itu ya?
0: Iya, itu pertanyaan tertutup.
1: Berarti yang jawabannya tidak boleh iya atau belum, hanya satu kata gitu.
0: Iya, betul.
1: Berarti apa nih contohnya? Bagaimana kamu hari ini gitu?
0: Iya, betul. Apa yang kamu rasakan? Mengapa hal itu menghambat? Nanti kita akan belajar nih di berikutnya ya, Pak Timo ya.
1: Berikutnya nih ya.
0: Iya.
1: Baik, Ibu Gerna nih sudah ada pertanyaan masuk, boleh ya?
0: Boleh.
1: Baik, pertama nih dari Setio nih, Pak Setio di Bekasi nih. Mau nanya, yang pertama, jadi kita menggali remaja kita nih sehingga dia berperilaku dengan dorongan dirinya sendiri ya. Kemudian dua, bagaimana nih jika anak lagi ngambek, diam dan kita bingung, ada apa nih? Ditanya cuma jawabnya, kadang-kadang remaja yeah. gitu ya. Anak ketika ditanya, sebenarnya kita juga ingin mengetahui permasalahannya apa, tapi yeah. kalau ternyata si anaknya sendiri malah nggak mau, malah menutup gitu. Kenapa deh? Bagaimana nih Bu?
0: Ya betul sekali ya. Jadi kita bagaimana lewat proses coaching, teknik coaching ini tadi memprovokasi pikiran, menggugah, ya mengganggu, ya sehingga lewat proses kreatif. Bagaimana remaja kita menemukan dari dirinya sendiri, menemukan, membuka kesadaran diri dan menolong remaja menemukan solusi dari

0: sebagai satu tindakan nyata.
1: Nah, ya, jadi, bukan,
0: jadi silakan Pak.
1: Menyadarkan si anak itu untuk jadi dari dirinya sendiri dia sadar bahwa ini loh permasalahan ini solusinya adalah ini gitu ya. Jadi bukan kita sebagai orang tua yang menasihati ini loh. Ini kamu harus begini begini begini, bukan seperti itu. Tapi kita mengarahkan mungkin seperti itu.
0: Iya. Iya. Dan tentunya ini kan provokasi ini nggak bisa muncul ya, muncul dengan sendirinya dari orang tua. Tapi bagaimana coaching mindset ini kita melihat bahwa anak kita ini sosok yang kita hargai bahwa mereka punya potensi. Mereka bisa bertumbuh, bisa belajar, dan kita memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita untuk mereka memberikan pendapat.
1: Berarti semua anak nih bisa ibu ya?
0: Iya, remaja, ya untuk remaja khususnya. Ya, jadi kita juga memposisikan bukan kita lebih tahu, kita lebih di atas anak kita ya, walaupun secara pengalaman secara kedewasaan iya. Tapi dalam proses mindset coaching ini kita memposisikan sejajar sebagai pembelajar. Sama-sama mau membantu nih, memberi dukungan, semangat, motivasi, ya dengan memfasilitasi bahwa kita nih, saya ada di pihak kamu loh gitu ya. Saya orang tua ada di sini menolong kamu, mendukung kamu. Jadi ada keinginan dari orang tua membuka diri itu untuk mendukung, menyemangati, memotivasi.
1: Pasti dong.
0: Iya. Tentunya kan ketika kita juga berbicara dengan orang lain ya, jangankan orang tua dan remaja, kita aja sebagai orang dewasa, ketika ada seseorang yang mendukung kita, memotivasi kita, mendorong, dia tidak menghakimi, menilai ya. Ini tentunya dengan penerimaan yang dari orang lain inilah yang menolong kita memunculkan proses kreativitas berpikir. Ya, kita mau menemukan sendiri diri kita dari diri kita. Tapi coba kalau kita dihakimi, dinilai, tentunya kita akan seringkali
1: langsung down gitu ya.
0: Iya, reaktif kan responnya ya.
1: Malah ngambek gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Pak Setio tadi nih, kalau misalkan ternyata si anaknya ini gitu, ketika kita mau mulai masuk, si anaknya malah menutup gitu, menutup diri. Ketika ditanya kenapa deh? Atau diem aja gitu. Gimana Ibu?
0: Ya, jadi tadi ya, pertanyaannya kan apakah ini bisa proses voting bisa menolong anak untuk melakukan dari dalam dirinya sendiri? Iya,
1: bisa,
0: tapi
1: gitu ya.
0: Tentunya bukan hanya bertanya aja nih, tetapi bagaimana kita punya mindset coaching tadi ya, memahami anak punya potensi, bisa bertumbuh, punya jawaban sendiri. Dan kedua pertanyaannya adalah tadi, bagaimana kalau anak ngambek? Ya, jadi ketika kita sudah memberikan support, menjadi pendengar yang aktif, kita anak kita merasa dipahami, dimengerti, bahwa orang tua ada di posisinya untuk mendukung dia, memotivasi dia, ya, kita bisa mengajukan pertanyaan. Karena pertanyaan ini bisa muncul kalau kita melakukan tadi dulu, kita melakukan dengan hati, mendengarkan anak kita dengan hati, sehingga anak kita mau terbuka, ya mau menceritakan masalahnya. Nah, kita bisa tahu nih anak kita sebenarnya apa sih yang dukungan apa yang dibutuhkan. Nah, kita keluarlah tuh kreativitas orang tua bertanya. Jadi kalau misalnya contohnya ngambek ya, kita bisa tanya begini, perlu berapa lama sih agar kamu bisa keluar dari
1: kamar kamu?
0: Dari kamar perlu kamu. Berapa lama ya? Kan kalau mungkin dari kita udah punya empati dari orang tua kan, anak jadi seneng tuh ya, saya dimengerti, dia cerita. Nah, kita cerita ternyata kita bisa ketemu nih ide pling gitu ya, pertanyaan yang bisa memprovokasi anak kita, perlu berapa lama? Siapa yang bisa menolong kamu keluar dari masalah ini, dari ngambek ini, dari situasi, ya? Tentunya kan kita udah tahu nih perasaan anak, ngambek ya berarti.
1: Berarti pertanyaan kita harus verifikasi dulu tentang apa yang terjadi pada anak kita gitu ya?
0: Iya, bisa dari menggali dari informasi dulu, bisa sebelum masuk ke dalam ya. Tadi dari rasa empati kan, rasa empati biasanya kan kita kalau kita punya rasa empati, kita muncul tuh perasaan yang saya menangkap kamu sepertinya lagi kesel ya dengan teman kamu misalnya,
1: dengan pacar kamu misalkan,
0: dengan nilai kamu akademis ya kan, dari dia cerita. Nah, terus kita tanya, berapa lama kamu mau terus seperti ini
1: ya, ya sampai kan? Aku ini mah sampai aku keselnya hilang kan gitu
0: ya. Siapa yang bisa menolong kamu untuk keluar dari situasi ini?
1: Ya, kan? Dia abis dianya nggak mau ngertiin aku sih mah kan gitu. Contohnya.
0: Ya.

0: misalnya ya kalau teman saya mau minta maaf misalnya gitu kan, jawabannya misalnya iya. Nah, apakah bantuan itu kalau teman kamu minta maaf, apakah ini bisa membuat kamu berubah dari situasi ini?
1: Ya iyalah ma, kan mama ngajarkan untuk kalau misalkan salah minta maaf kan
0: ya, gitu. Ini dalam hal apa itu ya, karena
1: berarti kita selalu bertanya nilai. Gitu Bu ya.
0: Iya, bertanya ya. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah tadi kamu mendapatkan sepertinya mendapatkan insight kesadaran bahwa sebenarnya kita punya nilai-nilai yang harus dihidupi misalnya. Apa yang kamu ke depannya mau buat berbeda?
1: Tapi kalau misalkan tiba-tiba kamu, si anaknya bilang, "Wah, mama nanya melulu, udah ah aku mau pergi malah, aku mau bobo."
0: Nah, ini
1: menutup lagi nih, Bu.
0: Biasanya memang tergantung trust ini di awal ini.
1: Oh.
0: Fondasi.
1: Jadi kuncinya di awal nih ya, pertanyaan.
0: Di awal hubungan. Bagaimana kan nih coaching mindset ini ketika kita punya rasa menghargai, menghormati bahwa anak kita ini seseorang yang bisa diberdayakan dengan pemikirannya, dengan asumsinya, dengan nilainya, dengan nilai-nilainya. Pasti ini ada perasaan trust. Nah, perasaan trust ini trust bahwa orang tuanya mendukung dia, orang tuanya mau membantu dia, orang tuanya berada di sepatu dia.
1: Itu kuncinya berarti, kunci awal.
0: Kuncinya dalam percakapan ini. Jadi bukan hanya di pertanyaannya, tapi bagaimana dari awalnya sudah ada pondasi bahwa orang tua ini tadi mau mendukung, memotivasi anak tuh dengan cara-cara yang bisa dipercaya oleh anak. Ada keterbukaan nantinya. Jadi orang tua terbuka dulu nih kan, open, curious, fleksibel gitu orang tuanya, yang tidak kaku, tidak merasa segalanya jawaban tidak ada pada orang tua. Orang tua tahu semuanya. Tapi bagaimana orang tua menghargai anak juga bisa punya jawaban dari dirinya sendiri. Nah, ini biasanya sih akan terus mengalir seperti dialog ya Pak Timo ya. Iya. Biasanya kalau belum ada trust, mungkin kita ada pola nih, terbiasa ketika anak bicara, kita potong ya, karena kita punya asumsi, kita merasa lebih tahu, kita lebih punya pengalaman, kita lebih tahu segalanya, saya tahu semua yang terbaik buat kamu tadi ya. Bagaimana coaching mindset ini bergeser dari paradigma kita orang tua tahu segalanya untuk anak kita yang terbaik, kepada bagaimana kita tahu anak kita punya berbagai pilihan yang dia bisa memilih itu terbaik buat dia, dari diri dia.
1: Jadi kita mengarahkan anak kita agar menemukan gitu ya, menemukan jati dirinya gitu.
0: Iya, betul.
1: Untuk menemukan, memecahkan permasalahannya pada dirinya sendiri gitu.
0: Iya, jadi kan biasanya tadi ya, karena karakteristik remaja tadi ya, betul Pak Timo ya, dia mengalami pada proses, pada perkembangan remaja ini bagaimana dia mengevaluasi dirinya nih untuk membentuk jati diri. Nah, ini seringkali pertanyaan, saya ini normal gak sih? Saya sama gak sih dengan yang lain? Ya bukan, karena mulai bukan hanya melihat dirinya, mulai melihat orang lain, membandingkan. Nah, ini kita bisa bantu dengan proses coaching juga. Ya mungkin anak yang ngambek juga lagi bingung dengan identitas dirinya nih ya. Dia mungkin malu ya, karena dia berbeda, dia merasa berbeda dengan temennya dalam hal misalnya apa, keterampilan, hobi, kemampuan ya, tapi dia takut untuk ngomong kepada orang lain misalnya, karena terbiasa kita tuh belum anak ngomong udah judgment ya, menilai.
1: Baik, sudah ada pertanyaan masuk lagi nih.
0: Oh iya, ada lagi.
1: Dari Pak Ferry, masalahnya dasar pemikiran manusia mungkin atau orang tua ini belum hidup dalam kebenaran hingga pikiran dan perbuatan mereka serba salah. Jadi perlu perubahan pola pikir yang benar, harus dimulai dari orang tua lalu diajarkan secara benar ke remaja di rumah. Dari Pak Ferry.
0: Ya, terima kasih Pak Ferry. Itu betul sekali ya pernyataannya Pak Ferry ya. Memang ketika kita bagaimana kita berrelasi, berhubungan dengan anak itu dipengaruhi oleh nilai-nilai orang tua ya tadi ya. Kalau kita belum punya nilai-nilai kebenaran yang sudah kita hidupi, kita yakini antara kita katakan dengan kita lakukan itu selaras ya, ini juga membuat kebingungan ya Pak Timo ya pada remaja ya. Jadi kalau kita sudah punya satu keyakinan nilai yang benar bahwa tadi kita menghargai anak kita sebagai satu pribadi yang unik, tidak memberikan tuntutan-tuntutan pada remaja kita seperti yang kita mau. Misalnya kita nih punya tuntutan anak kita seperti kita, sukses seperti kita. Ya boleh-boleh aja, tapi kan anak kita juga punya keunikan ya. Bahwa dia bisa menjadi pribadi yang seperti yang memang sang pencipta punya tujuan yang berbeda ya dengan seperti orang tuanya misalnya begitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau orang tua punya keyakinan, punya agenda pribadi yang ini yang dipaksakan kepada anak, ini seringkali memang bisa sikap anak orang tua bisa berlawanan. Nah, ya betul Pak Ferry, orang tua itu harus punya satu keyakinan yang benar dulu ya. Dia bisa bukan hanya punya tapi mempraktekkan sebagai model buat anak-anak.
1: Sebagai role model. Misalkan nih orang tua sudah nih memiliki keyakinan yang benar, terus kita kan sebagai orang tua ingin menerapkan bahwa nanti nih si anak ini bisa dengan melalui teknik coaching ini bisa menemukan kebenaran yang sesuai mungkin seperti yang orang tua inginkan. Tapi kalau misalkan sudah dilakukan pengocingan seperti itu, tapi nih si anak nih sepertinya kita sebagai orang tua memandang nih belum ketemu nih si dirinya sendiri, belum sadar nih si anak ini sampai kapan Bu ketika kita untuk melakukan coaching ini. Atau misalkan ya, kok nggak nyampe-nyampe ini si anaknya gitu ke yang kita inginkan gitu target.
0: Iya, ya, itu bisa juga terjadi ya. Karena banyak faktor tadi ya. Bisa jadi kan memang anaknya resisten juga bisa ya. Bertahan karena mungkin dia tidak melihat contoh itu pada orang tua ya. Jadi dia menutup. Bisa seperti itu sih Pak Timo. Jadi ya, sehingga tadi seperti Pak Ferry, perubahan itu harus dari orang tua dulu ya. Bagaimana punya coaching mindset ini, bahwa kita seorang yang terus belajar dari setiap pengalaman, kita juga harus bertumbuh ya, kita menghargai diri kita ya sebagai ciptaan Tuhan, kita merasa berharga ya, maka kita bisa juga menghargai dan menghormati orang lain, itu remaja anak kita. Ya kan, penerima diri kita dulu nih. Karena kadang kalau kita belum menerima diri kita, kita sulit menerima orang lain, menerima remaja kita. Sehingga kita di dalam prakteknya seringkali apa yang kita yakini dengan kita praktekkan berbeda ya. Nah, ketika misalnya anak melihat orang tua tidak menjadi teladan, meskipun kita bertanya mungkin sulit ya, tapi bisa juga akhirnya menemukan kesadaran bahwa ya walaupun mungkin dia tidak bisa melihat role model pada orang tua, tapi anak punya keputusan yang baik buat diri dia, untuk diri dia, tidak mengikuti orang lain. Ya, perlu kesabaran ya Pak Timo ya, perlu kesabaran dari orang tua ya.
1: Iya, dan tentu keteladanan juga memang harus ditunjukkan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau pertanyaan berikutnya nih Bu, kapan kita tahu sebagai orang tua nih bahwa ternyata kita sudah berhasil nih meng-coaching anak kita, bahwa wah ternyata nih anakku sudah berhasil nih melalui teknik ini nih, menemukan apa yang menjadi permasalahan, menemukan solusinya sendiri nih. Kapan nih Bu?
0: Pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Timo ya. Jadi ukurannya adalah ketika anak itu menemukan kesadaran dirinya dan melakukan dari hasil penemuan. Jadi coaching itu bukan coaching kalau hanya sekedar membangkitkan kesadaran diri saja, bukan.
1: Tapi harus
0: bagaimana coaching itu juga menjadi satu tindakan. Hasil dari penemuan diri itu menjadi satu tindakan. Di follow up menjadi satu tindakan ya, ada follow up-nya.
1: Sampai akhirnya dia melakukan, oh berarti ini sudah berhasil teknik coaching ini.
0: Ya, jadi perubahan itu dalam bentuk kesadaran diri dan melakukannya.
1: Wow, luar biasa nih Bu. Baik, iya. Tanpa terasa ini waktunya sepertinya gak cukup ini Bu, tapi waktu harus memisahkan kita ini.
0: Iya, senang ya ada beberapa bapak-bapak nih yang bertanya, justru
1: luar biasa
0: bapak-bapak.
1: Nih,
0: terima kasih bapak-bapak ya. Pak Setio, Bu, Pak Ferry ya, terima kasih.
1: Luar biasa nih, bapak-bapak yang luar biasa nih ya, ternyata perhatian banget nih dengan anak-anaknya nih.
0: Baik, remaja.
1: Dengan remaja khususnya. Baik, mungkin bisa memberikan kesimpulan Bu untuk perbincangan kita di pagi hari ini Bu.
0: Iya. Jadi pendekatan coaching mindset ini ya, help listener, adalah pendekatan yang agar komunikasi orang tua dan remaja itu tidak hanya komunikasi, tetapi bagaimana orang tua itu punya open, mindset open, curious, fleksibel, tidak kaku ya, sehingga bisa memampukan orang tua membangun hubungan yang harmonis dan menjadi kesempatan untuk membuka pintu hati remaja. Ya, sehingga masalah yang rumit bisa dilihat menjadi lebih jelas atau lebih sederhana lewat proses coaching ini.
1: Baik, luar biasa Bu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Gerna nih, hari ini sudah mencerahkan kita sebagai orang tua. Ini ternyata bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa nih. Bagaimana kita sebagai orang tua hari ini belajar untuk si anak ini bisa menemukan potensi dirinya dan bisa tentu mengembangkan dirinya melalui teknik coaching mindset ini Bu ya.
0: Baik. Bagaimana orang tua respect, listening, understanding, support remajanya itu Pak Timo.
1: Itu dia yang terpenting ya Bu. Baik, terima kasih Bu Gerna. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu.
0: Terima kasih juga. Salam sehat untuk
1: Salam sehat
0: Pak Timo.
1: Luar biasa. Baik. Ya, demikian perbincangan saya bersama Ibu Gerna Situmeng MA Counseling Aceh. Saya Timo Ardante. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pertanyaan ini bukan datang dari seorang skeptis atau agnostik, juga bukan dari orang yang sedang berusaha memicu perdebatan. Pertanyaan ini datang dari seorang perempuan yang sopan dan bermartabat, yang bertanya dengan tulus, "Dr. Sala, apa definisi orang Kristen?" Anehnya, jika Anda mengajukan pertanyaan itu kepada 20 orang yang berbeda, seperti yang sudah saya lakukan, mungkin Anda akan mendapatkan 20 jawaban yang berbeda. Seringkali saat seseorang menjawab pertanyaan itu, apa definisi orang Kristen, mereka menggambarkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan kehidupan Kristiani. Berikut ini beberapa contoh yang umum. Orang Kristen adalah orang yang pergi ke gereja. Atau, orang Kristen adalah orang yang jujur dalam hal pajak dan pertemanan. Kenyataannya, menjadi orang Kristen tidak berkaitan langsung dengan berapa lama waktu yang Anda habiskan di gereja, atau di mana Anda dilahirkan, atau kebiasaan-kebiasaan yang mengatur hidup Anda. Hal-hal itu adalah hasilnya, bukan hal yang menjadikan seseorang Kristen. Kebetulan, orang-orang yang pertama kali disebut orang Kristen mendapat sebutan itu terus dipakai dan para pengikut Yesus untuk seterusnya disebut orang Kristen. Kata Kristen adalah turunan dari kata Kristus dan sebenarnya berarti Kristus kecil. Menurut saya, definisi

Isi yang sederhana dari orang Kristen adalah seseorang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus dan mulai mengikutinya karena telah menerimanya ke dalam hidup mereka. Terlalu sederhana? Mungkin iya. Memahami apa yang sebenarnya terjadi mungkin dapat membuatnya lebih mudah dimengerti. Alkitab memberitahu kita bahwa saat manusia diciptakan, ada kesatuan yang indah dan kita tidak merasakan keterpisahan yang membuat Allah terasa begitu jauh. Perpisahan yang menghasilkan keterasingan dan kesendirian ini terjadi karena manusia berkata, "Allah, nyahlah dari hidupku dan biarkan aku memilih jalanku sendiri." Nabi Yesaya berkata demikian, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri." Keinginan untuk memilih jalan sendiri inilah inti dari apa yang disebut Alkitab sebagai dosa. Selama berabad-abad, manusia telah berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan kepada Allah bahwa ia adalah manusia yang baik. Namun entah bagaimana, usaha terbaik kita gagal memenuhi standar Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus pasal 3 ayat 5. Kegagalan total manusia untuk menjadi baik sehingga menyenangkan Allah mengakibatkan kedatangan Kristus ke dunia untuk menjembatani pemisah antara kita dan Allah. Waktu Kristus mati, Allah mau menerima kematian-Nya menggantikan kita sehingga kita dapat diampuni dan hubungan yang baru dengan Allah dapat dibangun. Satu hal lagi, menjadi orang Kristen berarti secara pribadi menerima dengan iman apa yang baru saja saya bagikan dengan Anda. Yesus Kristus sendiri mengatakannya demikian, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayat 20. Di kota London berdiri salah satu katedral terindah di dunia, yaitu Katedral Santo Paulus. Dan di bagian tengahnya tergantung sebuah lukisan terkenal mengenai ayat yang baru saja saya kutip tadi. Di lukisan itu Kristus sedang berdiri mengetuk pintu sebuah rumah. Suatu kali seorang pengunjung mengamati bahwa pintu di lukisan itu tidak memiliki pegangan di sisi luarnya. Ia menunjukkan hal ini kepada Holman Hunt, pelukisnya, menuding bahwa lukisannya tidak lengkap. Lalu Holman Hunt menjawab, "Bukan begitu. Tidak ada pegangan di sisi luar pintu karena hanya Anda yang bisa membukanya dari dalam." Begitulah adanya. Kristus berjanji Dia akan datang ke dalam hidup kita jika diundang. Tetapi Dia tidak pernah memaksakan diri-Nya kepada kita. Terserah kepada masing-masing orang untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya, kata Rasul Yohanes, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Itulah inti menjadi orang Kristen. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

perkembangan sistem saraf pusat bayi. Selain ubi, makanan lain juga mengandung beta karotin adalah wortel, lalu kale, ya, bayam, sawi hijau, labu kuning dan lainnya. Itu adalah beberapa makanan yang bisa sahabat konsumsi waktu hamil atau sebelum mau hamil. Jadi persiapan nih ya, agar bayi yang dikandungnya bisa menjadi anak yang cerdas. Namun ingat, meski dibilang menyehatkan, mengkonsumsi apapun secara berlebihan itu tidak baik. Jadi sesuailah dengan takarannya. Jangan berlebih karena, wah ini banyak vitaminnya, makan sekenyang-kenyangnya, padahal nggak bisa. Tetap itu harus ada aturan ya, jadi diselang-seling atau misalnya tadi kan hari ini ikan, besok apa, berikutnya apa gitu ya. Juga sayurnya, buahnya, kacang-kacangan itu semua tentunya sesuai dengan takaran kita. Secukupnya penuhi kebutuhan gizi sahabat secara seimbang. Nah, apakah makanan saja cukup? Nah, perlu diingat, tidak ada satu jenis makanan yang bisa menentukan kecerdasan bayi secara langsung, ya. Perkembangan otak janin dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kecukupan gizi ibu, kondisi kesehatan selama hamil, istirahatnya gimana, serta pemeriksaan kehamilan yang rutin. Makanan bergizi sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Bukan sebagai satu-satunya cara untuk mendukung perkembangan otak janin. Bila ibu hamil memiliki kondisi tertentu seperti anemia lah, mungkin mual, berat, alergi makanan, atau pola makan vegetarian, sahabat harus konsultasi dengan dokter untuk memastikan kebutuhan gizi Anda tetap terpenuhi. Perlu diketahui juga, dukungan nutrisi untuk perkembangan otak anak tidak berhenti saat bayi lahir. Itu harus terus. Setelah anak memasuki usia yang sesuai, nah orang tua tetap perlu memenuhi kebutuhan gizinya dari makanan bergizi seimbang, termasuk sumber protein, vitamin, mineral, serta lemak sehat seperti omega 3 dan omega 6. Untuk anak yang sudah lebih besar, susu juga bisa menjadi salah satu pelengkap asupan harian bila diberikan sesuai usia, sesuai porsi, dan sesuai kebutuhan anak. Semoga ini bisa membantu kita semuanya para ibu-ibu. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini hingga pukul 11 lebih 30 menit.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

menemani kita, menemani aktivitas sahabat. Semoga tetap memberikan semangat tersendiri. Dan inilah acara berikutnya. Segera kita akhiri dulu Happy Family dan kita jelang acara Firman untuk Anda.

Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dengan saya Pendeta David Kristianto Indro Cahyono. Saya melayani di GKI Genuk Indah. Kita berjumpa dalam firman untuk Anda. Bagaimana kabar sahabat Iktus pada saat ini? Sehat, bahagia, luar biasa, puji Tuhan. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, firman Tuhan di saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, firman yang mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Firmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu setia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sahabat Iktus, tema pada saat ini untuk firman Tuhan adalah diubahkan oleh karena kasih karunia. Dan sebagai nas yang boleh menghantarkan firman Tuhan, dibacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 25, saya akan bacakan demikian untuk sahabat itu semua. Sebab adalah kasih karunia, jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat Iktus, berbicara tentang kasih karunia, maka warna yang ditampilkan, yang kita bayangkan tentang kasih karunia atau anugerah itu adalah warna-warna yang cerah. Barang-barang atau benda-benda yang berharga, enggak mungkin yang enggak berharga, gitu ya. Namanya juga kasih karunia, namanya anugerah. Jadi kalau kita melihat misalnya kondisi sebuah rumah yang kumuh, ya, dengan penghuninya yang berpakaian lusuh, maka kita akan sering menganggap, ah, ini orang-orang yang tidak diberi kasih karunia. Atau ini bukan gambaran kasih karunia karena rumah kumuh, kemudian pakaiannya lusuh, ya. Beda kalau kemudian sesuatu yang kita lihat itu adalah rumahnya itu bagus, bersih, terang, kemudian penghuninya itu berpakaian yang bagus, yang indah. Nah, ini orang-orang yang diberikan kasih karunia. Kan seperti itu tanggapan kita, teks bacaan kita tentang apa itu kasih karunia. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat sebetulnya
kasih karunia yang digambarkan, yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang yang hebat begitu ya. Karena itu kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2, kita akan melihat sebuah gambaran tentang kasih karunia yang berbeda. Sehingga bagian pertama dari firman ini saya akan mau katakan bahwa 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25 itu tentang paradoks kasih karunia. Menderita dengan benar itu sebetulnya sebuah kasih karunia juga. Dikatakan paradoks itu sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang seharusnya ini bukan kasih karunia. Coba menderita, penderitaan itu kasih karunia. Coba saya bacakan ya ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia kenapa? Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? Kasih karunia di hadapan Allah, atau dalam terjemahan baru edisi yang pertama itu pada Allah. Terjemahan baru edisi yang kedua itu bunyinya kasih karunia di hadapan Allah. Kita diajar untuk kalau akhirnya kita mengalami penderitaan, kita terima itu dengan benar. Kasih karunia bukan hanya berarti bahwa bebas dari sakit penyakit, bebas dari kebutaan, bebas dari kelumpuhan. Wah, itu kasih karunia. Tapi ketika orang mengalami penderitaan, kalau dalam ini dalam konteks 1 Petrus itu, dia mengalami perlakuan yang tidak adil begitu ya, karena dia berbuat benar, itu kasih karunia, kata Petrus ya. Sehingga kasih karunia tidak berarti kaya, penuh dengan harta benda, materi, atau kemudian mengalami kesuksesan, atau juga mengalami kesembuhan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Itu kasih karunia, betul, amin, itu kasih karunia, itu anugerah. Tapi kalau tidak mengalami itu, apakah itu berarti tidak mengalami kasih karunia? Tidak, sahabat Iktus, bukan. Kasih karunia tidak selalu dalam bentuk materi, kesuksesan, kesembuhan. Tapi kasih karunia adalah ketika engkau pada akhirnya kehidupanmu sakit, engkau berdoa kepada Tuhan. Terlihat Tuhan tidak segera menjawab. Kita lalu merasa tidak ditolong oleh Tuhan. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena itu ada loh orang-orang lain yang sakit, berdoa pada Tuhan, amin, mereka mengalami kesembuhan. Sedangkan saya sakit, berdoa dengan sungguh pada Tuhan, aku tidak melakukan hal, aku tidak sembuh. Berarti aku tidak mendapat anugerah Tuhan, aku tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Keluargaku, rumah tanggaku baik, kami rajin dalam pelayanan, tapi sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kami berdoa untuk mendapatkan anak, tapi kami tidak dikaruniai oleh Tuhan anak. Berarti kami tidak mendapatkan kasih karunia. Tidak. Aku berdoa untuk kesuksesanku, tetapi ternyata tidak sukses-sukses. Masih saja miskin, masih saja tidak mengalami keberhasilan. Aku tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak adil padaku, ada orang lain yang seperti aku semula, tetapi dia diberkati Tuhan luar biasa. Mereka

kau mendapatkan kasih karunia, tapi aku tidak. Aku sudah berbuat benar, tetapi aku kemudian ditrik, ya, diperlakukan tidak adil oleh atasan, sehingga aku tidak naik pangkat, aku tidak mendapatkan kenaikan jabatan, aku mendapatkan kesusahan-kesusahan, padahal aku bekerja dengan baik. Aku mengalami ketidakadilan, berarti aku tidak mengalami kasih karunia. Bukan, bukan. 1 Petrus pasal 2 mengatakan kepada kita, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, kemudian orang ini menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ini adalah kasih karunia, kata Petrus. Kasih karunia di hadapan Allah, ini adalah paradoks, ya, paradoks dari kasih karunia. Sehingga tanggapan bahwa orang Kristen bahagia dengan standar yang kita lihat di tengah-tengah dunia, itu baru bahagia orang Kristen. Tidak selalu, tidak selalu. Petrus katakan, dia belajar dari Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus, apa yang kurang dari Tuhan Yesus. Dia menjadi pemberita Injil yang terbaik, luar biasa, khotbahnya luar biasa. Dia menjadi penyembuh, tabib agung yang ajaib. Banyak orang datang mau diminta disembuhkan. Dan berhasil semua mengalami kesembuhan. Nah, bahkan bukan cuma kesembuhan, bangkit. Orang yang mati dibangkitkan, baik yang secara sederhana masih tempat tidur ataupun yang terang-terangan sudah dalam kubur, dibangkitkan. Apa yang dialami oleh Kristus? Apa yang dialami oleh gurunya? Ternyata dia mengalami penganiayaan, dia mengalami kematian. Kita sudah merayakan Jumat Agung, ya, yang luar biasa itu membuat patah hati murid-muridnya. Hidup ini tidak adil. Guru kita tidak diberikan kasih karunia. Ternyata Bapa membenarkan karya Yesus, dibangkitkan kembali. Dia mengalami penderitaan, Yesus mengalami penderitaan, tapi apa yang dikatakan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus adalah sebuah gambaran yang tepat. Pribadi yang menderita karena berbuat baik. Dan ini, kata Petrus, ini adalah kasih karunia di hadapan Allah. Bahasa kerennya, ini bahasa Yunaninya, charis, para, teo. Charis itu kasih karunia, teo itu Tuhan. Nah, para itu di hadapan, atau diterjemahkan pada. Charis, para, teo, kasih karunia pada Tuhan, pada Allah. Atau kasih karunia di hadapan Allah. Oh, kita mulai diubahkan ini. Ada paradoks dalam sebuah kasih karunia. Itu ayat 19 dan 20. Luar biasa. Diubahkan. Ya. Diubahkan karena kasih karunia. Pandangan kita, persepsi kita tentang kasih karunia yang tidak selalu hal-hal yang luar biasa. Ya. Yang membuat kita nyaman. Ya. Paradoks. Ada paradoks, kita diubahkan persepsi kita, pandangan kita. Pada awalnya kita katakan penderitaan itu adalah tanda kutukan. Penderitaan itu biasa dikatakan sebagai tanda kutukan. Ini persepsi awal kita. Tapi kemudian diubahkan. Persepsi baru kita adalah kasih karunia. Penderitaan karena ketidakadilan. Entahkah yang tidak adil itu teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, keadaan yang tidak adil. Bahkan sampai ini ada sahabat-sahabat kita mengatakan Tuhan tidak adil. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Mendapat perkenan dari Allah. Jadi penderitaan juga adalah sebuah kasih karunia, karena ini adalah kesempatan mendapat perkenan Allah. Nah, sahabat Iktus, ini persepsi baru yang harus kita miliki. Itu yang pertama, sahabat Iktus. Dan yang kedua, berbicara tentang kasih karunia ketika mengalami penderitaan, dan supaya kita mengalami perubahan kehidupan dari cara pandang, kita harus melihat bahwa penderitaan, ketika kita masuki penderitaan, sesungguhnya kita sedang mengikuti langkah Kristus. Ayat 21 sampai 23 saya bacakan ulang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Jadi kalau orang Kristen ngelihatnya, mencarinya hanya berkat-berkat yang terang ya, kesuksesan, keberhasilan, bebas dari sakit penyakit, lain-lain gitu ya, kekayaan, itu yang menjadi tujuan kita. Sesungguhnya kita sedang mengingkari panggilan kita. Orang percaya itu harus siap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan kategori atau kriteria dunia. Tetapi sesungguhnya juga harus siap mengalami penderitaan karena ketidakadilan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Wah, ini next step. Orang Kristen yang naik ke kelas lebih lanjut adalah ketika mereka siap untuk menderita seperti Kristus telah menjadi teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejak Kristus tadi. Kalau kamu bahagia karena kamu mengalami berkat-berkat Tuhan, ya itu semua orang dunia juga iya. Tapi kalau kamu bisa bahagia karena kamu menderita, nah ini baru luar biasa. Ini mengikuti jejak Kristus. Karena Tuhan tidak berbuat dosa, Dia tidak pembohong, gitu ya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang dikerjakan? Ketika Dia mengalami penderitaan, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Coba kita dicaci maki, wow, langsung kita bisa bertengkar dengan orang tua kita, kita bisa bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita, karena kita merasa dikata-katai yang tidak baik kalau kita balas. Kan seringkali kita tidak berlaku sama seperti Kristus. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Oh, delokno ya. Wis kaya ngono tak bales nih. Tapi apa? Yesus lebih dulu melakukan apa yang dikatakan oleh orang Jawa, lemah teles. Apa lemah teles? Gusti Allah ingkang bales, atau Tuhan yang balas. Oh, tapi sungguh mengerikan kalau Tuhan yang membalas. Artinya pembalasan itu milik Tuhan. Ini mengikuti langkah-langkah Kristus. Penderitaan bukan menjadi sesuatu yang menyakitkan lagi, tetapi aduh, puji Tuhan, susah ya, susah mengalami penderitaan, tapi puji Tuhan, ini mengikuti langkah Kristus. Orang tidak gampang patah karena penderitaan. Dan saya yakin sesekali dalam kehidupan kita, kita mengalami sebuah keadaan yang membuat kita tidak nyaman, mengalami penderitaan, padahal kita sudah, menurut kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata yang kita dapatkan adalah hal yang tidak baik. Gimana sikap kita? Lihat saja apa yang Kristus lakukan, kita ikuti. Karena apa? Perubahan kita dalam menghadapi sesuatu yang tidak baik itu diubahkan oleh pribadi yang memberi teladan, bukan teori. Mungkin kita memandang, seringkali kita memandang, kita merayakan kemarin Jumat Agung, Yesus sudah mati untuk aku, Dia menyelamatkan aku. Cukup? Bukan. Karena karya Yesus bukan hanya di kayu salib, karya Yesus sebelumnya itu juga sudah ditunjukkan. Dan itu menjadi teladan buat kita. Apa yang dialami Yesus sebelum penyelamatannya itu menjadi teladan. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan karena teori, tetapi karena kita lihat pribadi itu sudah melakukannya. Tuhannya orang Kristen bukan hanya Tuhan yang memerintah, kalau kamu masuk surga, kamu lakukan ini, kamu akan selamat. Tapi Tuhannya orang Kristen itu juga kasih contoh. Kalau kamu mau selamat, tirulah aku. Apa yang aku lakukan, kamu lakukan juga. Apa yang aku kerjakan, kamu kerjakan juga. Itu seperti ya, pembelajaran kita sehari-hari dimulai dari TK. Waktu TK, anak-anak kita belikan sebuah buku gambar, buku menebalkan, jadi ada gambar tipis-tipis itu, lalu tugas anak kita apa? Dia ambil pensil, kemudian dia tebalkan garis-garis tersebut, dari garis yang tipis-tipis menjadi sebuah bentuk yang tebal. Kamu pinter, bisa ngikuti garisnya dengan baik, menebalkan garis. Tuhan sudah kasih contohnya, garis-garis tipis-tipis yang harus kemudian kita tebalkan. Itu tugas kita. Meneladani berarti menebalkan apa yang dikerjakan Tuhan. Oleh kita kerjakan juga. Kasih karunia itu
mengubah reaksi kita. Mengampuni bukan mencaci, nih ya. Kemudian tidak mengancam tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita diubahkan oleh kasih karunia ketika kita mengalami penderitaan. Penderitaan yang kita katakan bukan kasih karunia tadi. Sesungguhnya kita belajar untuk apa? Mati terhadap dosa. Dan kita melanjutkan kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu yang dikatakan Petrus dalam ayat yang 24-25. Dikatakan demikian. Ia sendiri, siapa ia sendiri? Yesusnya. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Tuhan Yesus itu mati loh terhadap dosa. Bukan oleh dosanya, tetapi dosa-dosa kita. Dan kemudian kita yang ikut Yesus juga mati terhadap dosa. Lalu kehidupan kita bagaimana? Hidup kita lanjutkan, kita isi dengan kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Dan seringkali ini kita pakai ini ya, ketika kita sakit lalu kita doakan, kita angkat berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lah ini bicara cuma soal orang yang sakit menjadi sembuh. Padahal pernyataan ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu artinya apa? Dosa-dosa kita itu loh, sebagai sebuah penyakit, ya, itu kemudian dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya, ya, oleh kematian Yesus itu, maka dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh bilur-bilurnya itu, kita sembuh, kita sudah tidak dipertimbangkan lagi, perhitungkan lagi dosa-dosa kita. Lah kita malah meneladani tadi, gimana caranya? Sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun. Lalu dengan serta-merta kita dengan gampangnya melakukan dosa-dosa yang baru, itu yang kita kerjakan. Padahal Tuhan menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, itu dengan penderitaannya. Ada sebuah film kuno gitu ya, Bovadis, sebuah kisah di mana bagian cerita ketika Roma, kota Roma itu hangus oleh pembakaran karena kegilaan kaisarnya itu. Dan yang dituduh melakukan pembakaran bukannya kaisar dan para prajuritnya, tetapi oleh kaisar kemudian dituduhkan itu orang Kristen yang bakar kota Roma. Dan karena itu orang-orang Kristen ditangkapi dari sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Dan untuk menyelamatkan tokoh penting waktu itu yaitu Petrus, Petrus diselundupkan, dia berhasil keluar. Dan dalam perjalanan meninggalkan kota Roma itu, Petrus melihat, seolah-olah dia melihat Yesus. Bukan keluar dari Roma, tapi Yesus justru mau masuk ke dalam kota Roma. Lalu dalam kisah itu dikatakan Petrus bertanya, Quo Vadis Domine, mau kemana engkau Tuhan? Quo Vadis Domine. Lalu apa jawab Yesus? Aku mau ke Roma. Jangan Tuhan, jangan ke Roma. Karena Roma sekarang sedang berbahaya. Oh saudara-saudara kita, orang-orang percaya kepada engkau ditangkap, mereka dianiaya. Jangan ke sana Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Dan ini sebuah tamparan keras bagi Petrus. Dia merasa bahwa dia melarikan diri dari penderitaan sementara orang-orang percaya lainnya mengalami penderitaan di kota Roma. Dan Yesus mau menggantikan orang-orang yang menderita itu dengan disalib. Petrus sadar. Kemudian Petrus mengambil keputusan, dia tidak melarikan diri keluar dari Roma. Dia kembali ke kota Roma dan akhirnya dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kematian yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dan dia tidak mau disalib seperti Yesus, dia mau disalib terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kita seringkali menganggap tafsiran kita yang paling benar bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh itu adalah sakit penyakit. Padahal ini bicara juga lebih keras kepada kamu ingat toh tentang dosa-dosamu dan itu
dibayar. Dipulihkan, engkau dipulihkan, diselamatkan dengan darah yang mahal. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, ini penjelasannya. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini kesembuhan ketika kamu kembali kepada gembalamu. Kamu mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini maksud yang sesungguhnya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sehingga sahabat Iktus, kasih karunia itu mengubah identitas kita. Kita orang-orang pendosa diubah jadi pejuang-pejuang kebenaran. Kita kemudian memiliki persepsi yang baru sebagai orang Kristen bahagia. Kalau kita tidak mengalami berkat sebagaimana yang ditawarkan atau menjadi pola pikir kita di tengah-tengah dunia, kita mengalami penderitaan, itu bukan alasan kita tidak bisa bahagia. Bukan alasan untuk mengatakan kita tidak mengalami kasih karunia. Ini persepsi baru. Sahabat Iktus, saya baru mengetahui ada sebuah benda yang mahal sekali. Apa itu bendanya? Bendanya itu parfum, sahabat Iktus. Parfum mereknya Sumuk. Mungkin kalau kita katakan Sumuk itu panas gitu ya, tapi sebetulnya bukan. Sumuk ini adalah sebuah botol berisi 3 liter parfum. Mau tahu harganya? Ya, nanti bisa dicek di Google. Ya, parfum Sumuk 3 liter harganya 18 miliar. 18 miliar loh. Itu harumnya seperti apa ya? Mungkin harum banget. Harumnya Tuhan kita pasti lebih dari ini ya. Nah, gambarnya seperti ini sahabat Iktus. Kalau engkau sebuah kain yang lusuh, kemudian dicelupkan kepada parfum yang luar biasa hebat, apalagi dicelupkan kepada parfum Sumuk ini ya, kemudian karena kelalaian gitu ya, Sumuk ini, kain ini kemudian terjatuh di lantai, ada kotoran kucing. Kira-kira baunya seperti apa kain itu? Menjadi bau seperti kotoran kucing atau tetap berbau harum? Saya yakin ketika parfumnya itu tebal baunya gitu ya, bau kotoran kucing itu tetap kalah dengan bau parfum. Itu sama seperti kalau kita dicelup dalam parfum yang kuat, kemudian kita mengalami ketidakadilan, dilempari dengan kotoran. Sesungguhnya bau yang keluar dari kita bukan bau kotoran yang dilemparkan itu, tapi tetap bau parfum. Bayangkan, kita punya Kristus. Kristus yang sudah membasuh kita dari dosa-dosa kita. Seharusnya ketika kita mengalami ketidakadilan, kita berlaku seperti kain yang dicelupkan dalam parfum yang kuat tadi, memancarkan keharuman yang kuat karena kita mau meneladani kasih Kristus. Itulah kasih karunia. Sehingga hidup orang percaya sekarang bukan untuk mencari kesenanganku, tetapi mencari kesenangan juru selamatku. Keharuman Kristus itu bisa dirasakan apapun keadaannya. Bisa, sahabat Iktus? Mulai hari ini, jangan engkau mengutuki diri ketika engkau mengalami penderitaan. Jangan engkau berkeluh kesah terlalu dalam ketika engkau mengalami penderitaan. Engkau tentu pasti boleh berdoa kepada Tuhan. Tetapi cobalah, lihat. Anggaplah ini sebagai sebuah kasih karunia di hadapan Allah ketika engkau mengalami penderitaan itu. Ketika engkau mengalami ketidakadilan hidup itu. Bisa? Katakan dalam hatimu. Hidup bukan untuk mencari kesenanganku, tetapi hidup untuk mencari kesenangan juru selamat. Bisa? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang mengubahkan kami. Tolong kami supaya hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh melihat apapun yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Itu adalah kasih karunia di hadapan Tuhan. Terlebih ketika kami mengalami penderitaan. Ketika kami mengalami ketidakadilan hidup. Ketika kami mengalami kemalangan. Ketika kami mengalami ketidakbaikan. Padahal kami sudah berusaha sungguh-sungguh yang terbaik. Tuhan, ajar kami untuk mengatakan dalam diri kami. Kami hidup bukan untuk mencari kesenangan kami. Tapi kami hidup untuk mencari kesenangan-Mu. Mencari kehendak Tuhan,
Ubahkan tutur kata kami, sikap hati kami, pola pikir kami, perbuatan kami menjadi segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami meladani kasih-Mu dan jadi berkat di tengah-tengah dunia dengan kehidupan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Sampai jumpa kembali sahabat Ikus dalam pertemuan selanjutnya di Firman untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

96.5 FM, ikut sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus, apa kabarnya setelah beraktivitas dari pagi? Semua dilancarkan segala pekerjaannya dan saatnya saya akan segera hantarkan sahabat untuk beristirahat siang dengan menghadirkan beberapa lagu yang ini sudah saya pilihkan untuk sahabat Iktus. Dan juga ada beberapa info di info etalase siang hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.
6: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai, bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085.

081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Tadi bisa menemani di kala rehat sejenak di suasana siang yang cukup panas. Jangan lupa diingatkan kembali untuk kita semuanya mencukupkan air putih dalam segala aktivitas Anda agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik, metabolisme terjaga dengan baik. Buat sahabat yang sudah saatnya makan siang, tinggalkan sejenak meja tugas Anda atau aktivitas Anda agar di saat Anda harus kembali beraktivitas, kesegaran tubuh Anda terjaga dengan baik dan juga Anda beroleh energi baru. Pentingnya saat istirahat, Anda juga bisa bagi waktu istirahat Anda dengan baik sehingga Anda bisa memanfaatkan dengan maksimal walaupun waktunya hanya sebentar ya. Sambil beristirahat siang, kembali kami sampaikan undangan untuk hadir di acara Persekutuan Doa Immanuel ya, yang diadakan hari ini Kamis besok tanggal 30 Juli pada pukul 6 sore, yang akan dilayani Pastor Samuel Sianto bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang. Di Persekutuan Doa Immanuel hari Kamis tanggal 30 Juli pukul 6 sore bersama Pastor Samuel Sianto bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang.

dengan undangan berikutnya. Untuk hadir di acara The Rhythm of Steadfast Love yang akan diadakan dalam menyambut HUT GKI Peterongan ke-60 di Persekutuan Doa hari Kamis tanggal 30 Juli pukul 18.30 bertempat di lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Jangan lupa Kamis 30 Juli pukul 18.30 di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang ya, untuk kita bersama-sama menyambut HUT ke-60 GKI Peterongan di acara fellowship bersama Persekutuan Doa Kamis ya. Silakan Anda bisa hadir pada pukul 18.30 bertempat di aula lantai 3 GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksub nomor 310 Semarang. Sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi, jangan lupa Anda bisa bergabung di info etalase ya. Dan silakan Anda bisa menghubungi kami, baik itu informasi lowongan pekerjaan, informasi acara-acara gereja, informasi produk Anda atau mungkin usaha Anda yang baru. Anda bisa bergabung bersama kami, hubungi kami di 0248412508 atau di 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Iktus ya, Iktus masih menyiarkan siaran ibadah Minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi itu dilayani GKI Karangsaru, pukul 6 sore dilayani GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati.

Masih di info etalase, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Östliche deutsche Fächer, Schmanam Punima, FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan sugeng siang, dumateng porokatang kinasi minggai pun porokatang sutresno. Sugeng pepanggian malih lumantar pasugatang laras foronyis wonten ing wekdal siang menika. Pepanggian kita yang tinten menika porokatang inggih kaleres tinten Rebo surya ingkang kaping 29 ing wulan Juli warsa 2006 menika. Berkata angkirasi atas hadat saban semoga sesaringan yang waktu hari siang meniko tinggal-tinggal kita pada yang rantulang kita ingat coro meniko ngantos mangki paripurno tapu tiko sontan dan siang meniko sekarang kang sampun sumat ya tinggal-tinggal pada kata akan wonten ngarso panjenengan. Siang meniko ganti sekali gih meniko ojo ti tundo-tundo kala jengaken nyawiji saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng mi dan ngetaken sumonggo.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Sorones. Nandu wonten perkadang ingkang siang menika sampun nyawiji wonten ing pasugatan siang menika. Kalau semangka akan monggo-monggo ingkang kepengin badhe sesambetan dan saketuki perkadang badhe kinten-kinten salam menapa badhe ngersakaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo perkadang. Tentu sapa nafal nomoripun wonten ing 024 8313 1611. Iki sampun wonten ingkang lumebet sinten menika. Shalom.
1: Shalom.
0: Sekeng siang inggih poko Laraswara. Yes, saestu.
1: Siang Mbak Wiwi.
0: Sekeng siang Bapak Kahar monggo.
1: Sehat-sehat mawon.
0: Puji Gusti Bapak, sedaya pinaringan sehat. Inggih.
1: Puji Gusti. Salam Mbak Wiwi nggih.
0: Nggih, matur nuwun Bapak.
1: Dumugi paripurna mangkih.
0: Amin, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak pangestu panjenengan.
1: Salam ning Mbak Wiwi.
0: Monggo kagem sinten kemawon, monggo Bapak.
1: Surat
0: nggih.
1: Rini Sukma. Widodo, Bu Marta, Bu Lani, Ibu Gina, Bu Are, Bu Sherly, Oma Katri, Ibu Wijayanti,
0: monggo iki.
1: Ibu Kriyani, Ibu Heri Siswanti, Ibu Suprianto, Batri nyawon teman-teman.
0: Makatan Bapak nggih.
1: Nyawon teman Jeporo. Bapak Deni Lunggu. Bapak Markus. Bapak Andoko. Bapak Wardoyo. Bapak Silas. A.C.C. Taylor Bertratman. Bapak Suparmin. Bapak Lastio. Bapak Edi Trubus. Bapak Agus, Bapak Yahya Panggi,
0: Inggi,
1: Mas Budi,
0: Mas Budi, Mas Budi,
1: Mas Budi, Mas Budi, Mas
0: Budi, Inggi, Roto berikan setuju pikantuk salam, Inggi,
1: bagi titip salam, Mbak Kepati,
0: Mbak Wiwi, Matur Nuwun Bapak Kahar, Inggi, Amin.
1: Sukacita,
0: gitu. Inggih matur nuwun pangestu panjenengan Bapak. Amin, amin matur nuwun. Inggih. Sekaripun menapa monggo Bapak.
1: Tetep setia.
0: Tetep setia mekaten. Inggih. Monggo Bapak Kahar Gusti berkah ugi. Shalom. Matur nuwun kagem Bapak Kahar ingkang siang menika sampun kepareng miwiti anggenipun ngaturaken sesambetanipun. Lan dumateng para kadang sedaya ingkang sampun pikantuk salam-salam saking Bapak Kahar. Tentu siang menika sampun dipun tampi kanthi remening penggalih makaten. Monggo sakwingkingipun Bapak Kahar ingkang badhe sesambetan binarak kring on air monggo. Sampun kesuwen nomoripun wonten ing 024 8313 1611. Iki sakwingkingipun Bapak Kahar sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang Laraswara News. Hai Ibu Rini, monggo Ibu. Iki matur nuwun Ibu. Sampun.
2: Ya, iki pun fotokopi Pak Kahar kalau wau.
0: Mekaten Ibu Rini nggih. Inggih Bapak.
2: Tangan iki Pak Kahar matur. Nuwun salamipun.
0: Inggih, mekaten.
2: Kang
0: mawon
2: kita
0: amin inggih Ibu matur nuwun shalom. Inggih siang menika ibu rini ingkang sampun kraya resoan. Inggih siang menika sampun. Lah sipun ngantuk mekaten ibu nggih monggo sugeng sare siang. Iki cuma baru kata yang kita singgang siang menikah ki kepingin badi sesambetan lumantar nomor WhatsApp. Monggo sakit kalau lantas si uki wonten ing 081 pitu sekawan gangsa 0 gangsa songo anom. Saat sing ipun menikah ingkang sampun ngintun akan salamipun lumantar nomor WhatsApp. Saking popo surat ingkang wonten pamongan Guntur Demak. Pekaten suraosipun wiya ingkang dipun ketunaken. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi, sugeng ngantosi Gusti. Gusti tansah berkahi lan ngaturi pirsa bilih. Sak menika sak sampunipun. Sak sampunipun musibah kalau wingi antene robo.

Nyantos sak menika. Menapa menika? Iki wancen jang wonten swara radio sanes. Monggo bapa dipun geser-geser sekedhik monggo sekedhik mekaten. Mbok pilih channel ipun dereng pas. Yes. Siang mereka tentu sakit bidang ngetahkan kandi cetoh makatan Bopo Surati hingga wonten pamungan Guntur Lemar matur nuwun pilih siang mereka sampun sesarengannya wiji wonten laras foronyis hingga tentu ribon iki sakit tak terbang libur rumah teng poro katang setuyo sinten kemawon ingkang siang mereka nepinya wiji wonten ing frekuensi 96.5 FM. Yun panjang kuyung pandungo panjenengan setuyo. Saat menika nepi iki masang-masang antene mekate. Iki segal malih rati cekak aus kemawon mekate nggih. Shalom. Nah, langsung pedet menika. Iki sampun sumadyo sekar tetap setia ingkang badhe kalaturaken wonten ngarsa panjenengan. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Di Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita kan? Ya, so TikTok lho, Bu.
1: Iklan radio belum.
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir butuh hiburan ya.

0: dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau iklan dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 081-745-0596. 08

prokatang kinas ingay pun prokatang sutresno ingki sesarengannya wici mali kalian pasugatang laras horonyis sampun kawau ingkang temtunipun estu damel sasana siam niko karosakan rekeng langkah yang mekatan prokatang. Monggo dumateng berengkatan ingkang siam niko kepingin dere hangger kengaken suasana pepanggian kita yang wektal siam niko. Monggo enggal-enggal saged pinarak langkung kring on air ing 8313611. Oke, dumateng berengkatan ingkang badhe pinarak langkung nomor WhatsApp. Monggo saged kalalatos yuki wonten yang ingkang karasakan sumelet porokatang iki anak ingin porokatang setuju tetep gadai raus semangat anginipun indahkan karyo dan semoga iki biasanipun siang-siang meniko kepingin badhe mirengaken sekar ingkang tetes kelangenan panjenengan. Monggo porokatang inggi sampun gadai raos mangu-mangu utawi bu pilih berkata ingat-ingat sakit pinarak langkung kringon ering 024 83 13 11. Siang meniko inggi wonten WA saking Ibu Yuni Setia Ikawati siang meniko ngatur akan shalom kinasi ngelaras foronyis tenang sikeng latas ikusti Mbak Wiwi pokoipun tansa sehat kemawon dan badinyun tembang menika Mbak Wiwi sewu kuto matur nuwun Mbak Wiwi kusti berkahi amin saking Ibu Yuni inggih dipun rantos sawetawis Ibu Sekar sewu kuto samangke badhe kalaturaken wonten ngarsa panjenengan lan monggo dumateng para katang iki ingkang estu-estu menapa menika remenuki midhangetaken Sekar sewu kuto monggo sugeng siang ugi kalaturaken kagem inggih niko biasanipun Bapak Yana Sukiyanto sedaya

跟什么什么什么你们看的，一个是更像个嘛文。Kalau aturakan salah jengipun menikah biasa King Popo Daniel Hong Tong aturakan Shalom Sugeng siang Mbak Wiwi Ngelaras foronyis tenan Kata secinjo ijo campuranipun tetap sami. Kalau badannya sekar menikah Mbak Wiwi dilakoni wai Kagem poro pamidang ngeting pun dikemawat Sugeng midang atakem gusti dan sabar kai Saking kulo Mas Daniel Hong pun shalom.

Dumateng poro kata angin asih mbok pilih angin dipun ngerausakan sang bagas koro. Wah ingki pokok ibu rausipun cuma let gerah.

ngaturaken pasugatan laras Voronyis mekaten. Lan dumateng para kathah iki kang samyo tasih wonten peken-peken iki kalau ngaturaken sugeng siang iki ngerasakan suasana ingkang remenaken mekaten iki monggo saged sesarengan nyawiji wonten ing pasugatan siang mriku. Para kathah ingkang asih sampun sumadyo mriku sekare sewu kutho minangkani pamundhutipun Ibu Yuni Setiagawati samangke kalajengaken wonten sekajengipun inggih sekeng siang kagem Ibu Samsi. Halo Ibu, tas pundi siang menika saged midhangetaken siaran radio itu. Oke, kawonten ing gemah permai wonten Ibu Lydia Purwanti sekeng siang kagem Bapak Yohana Sugianto oke kawonten kokrosono kalau ngaturaken sekeng siang oke. Monggo para kadang kalau dere akan midang takkan dikang sekarang kabari kabiarso siang mereka sekeng siang lan sumonggo.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabung kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: kadang mumpung tasih wonten wekdalipun. Engkang kepingin badhe sesambetan monggo saged pinarak kringa on air langkung 83136111. Saged ugi engkang badhe pinarak langkung nomor WhatsApp sampun kantos kesupen nomoripun wonten ing 081 7 9 0 9 0. Iki sampun wonten kring malih badhe kula tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang Mara Soronyis.
1: Shalom, sugeng siang Wawiwi Soronyis.
0: Jantanipun kok kados pergi wati menika. Monggo Bapak Agus. Iki sehat sedaya sami pinaringan sehat kuat mekaten Bapak Agus.
2: Salam ya.
0: Monggo kagem sinten monggo Bapak Agus. Dipun ajeng-ajeng menika Bapak Agus. Ibu Rini, Ibu Samsi mekaten. Inggih.
2: Bu Markoa.
0: Monggo inji.
2: Yang to. Sekolah Sintia Kristin
0: Makatan Inggi
2: Pak Andoko
0: Inggi
2: Kristiani
0: Monggo
2: Bapak Kahar yang kamu nonton Manyaran ya
0: Bapak Kahar wonten WR Supratman menika mas
2: Daerah Manyaran
0: Ingkang Manyar meneran menika Ibu Sukma
2: Oh,
0: inggih.
2: Pak Yaya Panggi, Ibu Retia.
0: Monggo inggih.
2: Ibu Wilisya Swanti.
0: Mekatan.
2: Yang Ning. Bu Yohanes. Yanto.
0: Inggih.
2: Ibu Wijayanti.
0: Ibu Wijayanti. Ibu Gina sampun dereng kula.
2: Ibu Gina nggih.
0: Nang yang wonten kagem. Kagem niki Bu Bandoko. Pak Markus.
2: Pak wonten Warno.
0: Monggo
2: inggih. Duyo mawon
0: kula. Setuyo kemawon.
2: Pun nyuwun lak sekar nggih.
0: Inggih sekaripun menapa?
2: Sing
0: mati urip kalih bututi makaten. Nika sampun siyoga kalo. Sami-sami monggo Bapak Agus Gusti berkahi ugi shalom. Matur nuwun Bapak Agus ingkang wonten Trogosari ing Trogosari ugi wonten niko Ibu Marfuah pilih kathah menika para kata ingkang wonten Trogosari ingkang siang menika nembe midhangetaken laras koronyes mekaten. Monggo-monggo sampun gadai ros isin mekatan. Pokoipun inggal-inggal kemauan saged pinara langkung kring on air. Salajengipun ingkang kintun langkung WA. Wonten Ibu Lydia Purwanti ngaturaken. Sugeng siang Ibu Wiwi matur nuwun. Singgolanipun. Ugi salam kagem para kadang laras foronyes kados Ibu Yohanes Sugianto menika Ibu ingkang asring aturi salam kagem Ibu Lydia Purwanti inggih para kadang laras foronyes sedaya kemawon boten saged nyebat setunggal buku setunggal sugeng siang lan Gusti tansah berkahi. Salajengipun menika saking Mahaslasti ingkang wonten Trogosari. Ngaturaken ugi shalom saking siang Mbak Wiwi, laras Soronyes ingkang kula kangeni. Kalau badhe nyuwun sekar uyahe jagat. Ingkang atas pundi Mas? Jagat tresna mekaten. Assalamualaikum, kakak Ibu Suparman, wonten ngenu perbalan, kakak Ibu Rini, Ibu

Kristiani, Bu Maria Yuliati, wonten Chani Lusmen, wonten kesupan ugi kagem Eyang Ning. Halo Eyang Ning, suking siang. Sampun sare rumiyin menika wonten singgulan saking Mas Lastio. Ugi kagem Mbak Suminah ingkang wonten Cide Dalam, kagem Bapak Yano Sugianto, kagem Bapak Suparmin. Iki nembe menapa menika Bapak Suparmin wonten ingkang nyinggal-nyinggal. Wonten kesukan ugi kagem Bapak Handoko ingkang wonten Pasadena saking siap. Ko abis-abis kinten salam monggo Mbok pilih siang niku nembe midang entahkan mekaten Bapak Handoko. Ugi kagem Bapak Agus so Ibu Tuti, kagem Bapak Eri Trubus so Ibu Nur. Ajeng kagem Popo Kahar, Popo Yahya Panggi, Popo Silas, Popo Nur Salim. Ingkang wonten ing Jeporo. Wonten kesupen ugi kagem Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Dipura, Mas Budi, wonten Mugas Dalam. Ajeng kagem sedoyo kru itu, selan sedoyo poro pamidangan wonten ing Punti Kemawon. Kagem Mbak Wiwi, sugeng lelatus. Tansa sehat bekas waras Gustin berkai. Inggih mantun un kagem Popo Lastio. Inggih kagem Lastio mantun nuwun. Dan poro katan kinasi inggih Mbok pilih poro katan. Siam nikah nubing rosakan laos sumpek. Mbok pilih ukirah tijudek. Awit meniko ningali kahanan suasana ing Indonesia ingkang kirang remenaken mekaten ik. Pokoipun monggo kita setuju sami ndonga akan negari kita Indonesia. Sebatos para pemimpin gadai raos bijak anggenipun mimpin negari Indonesia mekaten setuju rakyat Indonesia pikanto gesang ingkang tansah sejahtera mekaten. Kala terakan menggah sekaring kang sampun sumadya ing antawisipun inggih menika mati urip. Mekaten ingkang dipun kersakaken dening Bapak Agus. Kala terakan sugeng siang sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatan

0: Yo Pasalo, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah,
2: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

sugeng siang mobilitas sirmen midang ngetahkan laras fronyes mobilitas ugi siang menikun menindakan palatusan kalau ngaturakan sugeng siang sugeng menindakan palatusan panjenengan yang wakil siang menikun kidup matang para abdini pun kustingkang nembe lalatas fontani gerijo-gerijo ingkang semebar wontene bisa indeng ing kita Semarang Mekatan saking siang kagem Bobo Fajar ingkang wonten Kia Dokter Cipto iya pokoknya pun tetep gak ada rawas semangat Mekatan Boponya Nugi itu mateng pro konco-konco studio ikan bela latus. Igi wonten ing pundi menika. Igi bu bilik siang menika sinabi nindakaken karya panjenengan. Igi wonten abang beja wonten katang kalau ingkang wonten ing. Pundi menika iki ingkang nebi badhe iki badhe tindak dateng tempat pakaryan mekaten iki Bu Bilih anggenipun nindakaken karya menika badhe mlebet sonten iki pokokipun ingkang atus-atus kemawon ingkang nembe OTW kalau ngaturakan suking siang Gusti ingkang tansah nganti pelatusan panjenengan ing dinten menika dumateng para kadang kinasih ingkang wonten ing saindenging Kelurahan Mukasari kalau ngaturakan suking siang kagem Bapak Wongso ingkang wonten ing Gergaji Bapak siang menika nembe midang ngetahkan laras foronyis terakan sugeng siang kagem Ibu Riyati ingkang wonten bekas farat stoso sugeng siang kagem Ibu Harno ingkang wonten ing ngajengipun RW 4 kalau ngaturakan sugeng siang Ibu Karno ingkang wonten bekas calon sugeng siang pilih ugi Mbak Cira Bibi dah ngetahkan kalau ngetahkan juga yang siap Iki siap menikah tering ketinggal menikah Bobo Yahya Pangging kawan tengalia Halo sugeng siang Bobo Yahya Pangging Iki pokoipun dipun paringi Gusti raos sabar mekaten anggenipun ngrimat ibu pokoipun tetap sehat. Dumateng Bapak Suparmin ingkang wonten ing Tlaga Bodas. Nembe menapa menika Bapak Suparmin saking siang ugi ugi sedaya para kadang kinasih ingkang tansah anyeng guyung anggenipun. Ring support so dukungan dumateng radio itus lumantar pandonga lan ugi ingkang sampun ngaturaken pisungsun panjenengan kagem Gusti iki pilih kawula sesulipun radio itus siang mriku tansah aturaken agung ing panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun anyeng guyung Radhiktu sanggenipun ngaturaken pisungsun panjenengan ugi anggenipun dongaaken Radhiktu supados inggih lancar lan siang menika wiwit kala wingi nembe masang antena permanen mekaten para kadang pokokipun nyuwun panjenengan pantunga panjenengan supados iki Gusti tansah maringi pitulungan Gusti tansah ngamping-ampingi sedaya dipun tindakaken kanthi lancar lan saiso wilujeng mekaten. Para kadang kinasih, yen iki kali wekdal ingkang sampun badhe paripurna.
Ing setya tasih kepingin sanget nang lajengaken tumapeng ati joro menika. Namung karana wekdal pramila kalu Trisnawati enggal-enggal badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Namung menika mboten ateges medhot katresnan. Jalaran kita tasih anget dari pangajeng-ajeng. Tasih sakit pepanggian malih wontening wekdal candhaipun. Mboten kesupen ugi kalau ngaturaken aku panuwun. Lumateng

Kateng sedaya ingkang sampun anjing kuyung tumapeng ati joro mriku ngantos paripurna. Semoga sesarengan kita sami antarasa santi, joyo-joyo wijayanti, widodonir ing sambikala Gusti Yesus samberkahi, nuwun nuwun matur nuwun.

Ibu Kim menatap pot kecil di teras rumahnya. Sudah berminggu-minggu ia merawat bibit cabai yang baru tumbuh. Ia menyiram sabar. Ia ingin melihat buah cabai merah segera bermunculan. Wah, butuh waktu, Dek. Yang penting sabar dan dirawat dengan telaten. Kini beberapa buah cabai mulai terlihat. Ibu Kim tersenyum, menyadari bahwa hasil terbaik memang datang dari proses yang sabar dan bertanggung jawab. Yesus menunjukkan bahwa bersabar dalam sebuah proses itu penting. Hal-hal sederhana dalam proses yang bertanggung jawab akan berujung pada hal-hal luar biasa. Manfaat dari ketekunan dalam proses bukan hanya bagi diri sendiri. Kebaikan bersama dialami sebagai buah hasil ketekunan yang diberkati Allah. Ada masa depan yang lebih baik dalam pemeliharaan Allah. Dalam kepemimpinan Allah, setiap pribadi memperoleh kekuatan darinya dalam menghidupi ketekunan. Percayalah pada pekerjaan Allah, bersyukurlah untuk setiap momen sederhana, meskipun tampak kecil, setiap tindakan kebaikan akan bertambah besar di kemudian hari. Pemberian diri yang nyata bagi sesama, sekecil apapun, memberi pengaruh. Komunitas dalam lingkup besar terdiri dari peran-peran kecil yang dilakukan dengan komitmen. Bersama Allah Sang Raja Kehidupan, setiap tindakan kasih sekecil apapun diberkati dengan anugerah-Nya yang besar. Refleksi hari ini mengatakan, apakah kita tetap tekun dalam proses yang harus kita tempuh demi kebaikan kita sekarang ini?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

0: sore sahabat Itus, kita akan segera jelang acara kami berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan Ibu Ani.
2: Ya, terima kasih Rika. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya dengan topik pulih lan mulih. Sebetulnya ini kayak semacam bahasa Jawa sih, mulih, mulih. Pulih itu bahasa Indonesia sih. Kalau bahasa Jawanya ya juga sih pulih gitu ya. Cuman nadanya aja yang rada beda. Kalau Indonesia kan pulih, pulih. Nah, itu kalau bahasa Jawa, mulih. Nah, pulih lan mulih. Kalau ini bahasa Jawa ya, tapi ya apapun itu, ini hanya permainan kata saja dan ini terinspirasi dari pengalaman talk show saya di kota Pati. Dan kemudian saya pikir, apa ya topiknya? Oke lah, kita pilih topik pulih lan mulih, tapi dengan versi yang berbeda. Karena kalau di sana talk show dan langsung berjumpa dengan teman-teman di sana ya. Nah, saya pengen tahu nih, sebelum kita membahas ini, saya pengen teman-teman boleh menuliskan di kolom chat bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Sukacitakah, semangat, capek, bingung.

atau apapun yang muncul, bagaimana perasaan teman-teman, boleh ditulis di kolom chat. Oh, kalau Alvina excited ya, selamat untuk pembukaan. Kita maju bersama. Overwhelm flow. Sedang banyak pekerjaan ya. Ya, lumayan. Karena saya sedikit merasakan yang flow rasakan juga, tetapi juga sedikit merasakan apa yang dirasakan Alvina, excited bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Ya, adakah yang lain yang mau berkomentar di kolom chat? Ya, perasaannya nanu-nanu kok tadi. Yvonne, thank you Yvonne, mau join ngantuk tapi mau belajar. Yes, senang dengan spiritnya, tetap stay tune di sini. Ya, apapun itu ya. Adakah yang lain teman-teman yang mau sharing perasaannya? Kalau ada ya, boleh perasaannya kayak apa? Nah, saya sedang berpikir kalau teman-teman ini sedang capek gitu ya, kira-kira hati ini sedang capek, pikiran juga capek, overwhelmed mungkin. Kira-kira teman-teman itu mau kemana ya? Kemana kita mau pulang? Ya, karena temanya pulih. Pulih lan mulih, mulih itu bisa dalam bahasa Indonesianya pulang. Nah, kira-kira teman-teman kemana kira-kira teman-teman mau pulang kalau ini teman-teman sedang rasanya capek, lelah, apa yang teman-teman pikirkan? Tempat di mana yang membuat teman-teman, ah, saya pengen cepat pulang nih, gitu. Kalau kemana hati saya punya cucu, ah, awalnya lelah itu, apapun itu teman-teman, adakah yang mau sharing atau sharing di kolom chat boleh kalau ada. Kemana teman-teman pengen pulang kalau sedang lelah? Semua orang itu pengen pulang. Pulang ke tempat yang membuat kita merasa aman, merasa nyaman. Itu bisa tempat, bisa orang, bisa suasana. Ada orang yang, ah, kalau kayak gini itu aku membayangkannya pantai yang ya pantai panas ya biasanya ya. Pantai yang tenang dengan deburan ombak yang lembut, tidak terlalu keras gitu. Atau gunung di kesejukan cuaca atau kesejukan pegunungan itu membuat kita merasa aman dan nyaman dimanapun. Semua orang punya tempat favoritnya masing-masing, dan saya pikir semua orang mengalami juga itu. Nah, kalau ini saya tanya, apa arti rumah bagi Anda? Ini siapa yang menulis di kolom chat? Oh, Yvonne. Thank you, Yvonne. Pengen pulang ke diri sendiri, duduk tenang, hening. Kadang pengen ke taman sambil main sama kucing. Terima kasih, Yvonne. Ya, pulang mungkin kalau rasanya tidak ada orang yang, mungkin saya tidak bisa ketemu video call gitu dengan cucu ya. Ya, seperti Yvonne nih, pengen pulang ke diri sendiri, duduk tenang, hening, kadang pengen ke taman sambil main sama kucing. Nah, ini anu ya, memegang bulu-bulu kucing itu menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ada yang suka dengan anjing, bisa juga gitu. Apapun itu, di mana teman-teman merasa aman dan nyaman. Terima kasih untuk Yvonne. Flo, thank you. Ya, apa arti rumah bagi Anda? Arti rumah bagi saya bertemu dengan orang-orang yang aku sayangi, yang aku bisa menjadi diri sendiri dan merasa dicintai. Wow, puji Tuhan. Kalau teman-teman bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Flo, rumah adalah di mana ketemu dengan orang-orang yang Flo sayangi dan Flo

Oh, bisa jadi diri sendiri dan merasa dikasihi, dicintai, dibela-belain kayak gitu. Itu arti rumah buat flow. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Setiap orang punya makna.

sendiri, seperti yang tadi disiarkan juga oleh Ivon. Linawati, thank you. Rumah buat saya, rumah ini maksudnya buat ya mungkin. Ada di mana saya bisa diterima apa adanya. Oke. Rumah itu di mana saya bisa hadir apa adanya. Ya, mirip dengan Alvina, terkoneksi ini dengan Alvina apa adanya. No expectation, no judgment. Ya, bisa jadi diri sendiri. Berapa waktu lalu saya dan suami sempat menginap di rumah anak. Ya, untuk ya nemenin cucu dan anak karena menantu sedang pergi ke keluar cukup lama, mestinya 5 hari. Ya, saya mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah Kamis pagi sudah balik lagi. Memang rumahnya nyaman juga, tapi entah bagaimana, tetap bagaimanapun rumah di tempat rumah kami sendiri, walaupun ini bukan rumah kami sih, kalau di Jakarta ini rumah dinas, tetapi itulah rumah buat buat kami di Jakarta, sehingga sekalipun rumah anak juga nyaman, enak, kayak gitu, ada asisten rumah tangga juga, beda kalau di rumah pastor ya, tapi tetap bagaimanapun rasanya dengan ranjangnya, aduh rasanya tuh home sweet home gitu ya, bisa jadi diri sendiri apa adanya seperti itu, ya itulah rumah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Nah, hari ini yuk kita sharing perjalanan kita, teman-teman. Sama-sama sharing kalau berkenan. Sharing is caring, tapi kalau tidak, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman, silahkan hadir di sini, mengikuti itu sudah berterima kasih. Jikalau teman-teman mau sharing, itu lebih okay, sangat berterima kasih. Mau sharing, mau bertanya, silahkan. Dan topik kita hari ini, bagi teman-teman yang baru join lagi, pulih lan mulih. Memang dalam bahasa Jawa, pulih lan mulih. Dalam bahasa Indonesianya sih, pulih, pemulihan, pemulihan dan pulang. Pemulihan dan pulang. Nah, kita mau sharing apa? Bukan hanya soal pulang ke rumah, tetapi juga pulang kepada diri sendiri. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing juga bahwa rumah itu ya artinya ada diri kita sendiri, bagaimana kita pulang ke rumah diri kita sendiri. Tapi juga sekaligus rumah kita sendiri dalam artian keluarga kecil kita, di mana kita berada yang kita merasa bahwa itu rumah. Bahkan rumah itu juga bisa jadi komunitas. Rumah yang artinya komunitas di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri seperti tadi kata Alvina juga, dan kita tidak ada penghakiman, kita diterima apa adanya, no expectation, no judgment. Nah, semua orang itu sedang dalam perjalanan. Kita semua sedang ada dalam perjalanan. Nah, menuju kemanakah hidup kita saat ini? Nah, mungkin ini kalau dibilang secara spiritual begitu, semua orang kalau saya memahami hidup itu kan memang sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan itu ujung akhirnya adalah pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Itu secara secara spiritual. Itu ujung akhirnya. Walaupun memang tiap orang entah dia beragama atau tak beragama, di ujung akhirnya kita akan menghadapi namanya kematian. Nah, bagi saya kematian itu bukanlah akhir perjalanan. Akhir perjalanan di dunia, barangkali ya, memang itu saya pahami sebagai akhir perjalanan di dunia, tetapi itu adalah awal kehidupan baru di alam baka bersama dengan Bapa di surga. Itu keyakinan saya, iman saya.
Tapi ujung akhirnya, maksudnya saya mau mengatakan bahwa semua orang itu ya punya perjalanan masing-masing.

sing punya cerita masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Pertanyaannya adalah menuju kemana hidup kita? Kita akan membahas kenapa sih kalau ngomong soal perjalanan, terus kenapa kita perlu pulih? Ya karena dalam perjalanan itu kita mau menjalaninya dengan sukacita ataukah saya mau menjalaninya dengan rasanya tertatih-tatih dan berat, atau saya menikmati momen-momen entah itu suka, duka dalam proses perjalanan hidup kita. Di saat itu kita pun mengalami, dalam proses perjalanan itu kita pun mengalami apa yang namanya sakit, apa yang namanya kecewa, apa yang dinamakan terluka. Oleh karena itu, kita itu perlu pulih. Karena semua orang itu bisa terluka. Mungkin karena luka masa kecil, inner child kita, luka karena pernikahan, luka karena relasi, luka karena bencana alam, apapun itu. Dan luka itu jenisnya macam-macam. Bisa jadi karena kita mengalami penolakan, ditolak, dibanding-bandingkan, diabaikan oleh orang, atau kita mungkin terluka karena kita tidak pernah dilihat, tidak pernah didengarkan, tidak pernah diakui. Semua kita pernah mengalami, dan karena itu kita perlu dipulihkan. Karena itu kita butuh pemulihan. Karena kalau kita tidak mengalami pemulihan, maka hidup ini akan terasa berat. Kalau hidup ini terasa berat secara jiwa, maka secara fisik pun itu biasanya mempengaruhi, membuat kita juga jadi gampang sakit, mungkin sudah sakit, sakit secara fisik ya. Nah, masalahnya juga kalau sakit fisik mungkin kita tahu, tapi bisa jadi kita tidak tahu. Sakitnya sedikit-sedikit tapi lambat laun jadi bukit. Ada orang yang kelihatannya baik-baik saja tapi kemudian loh kok ternyata sudah sakit kanker ya, sudah stadium akhir ya. Ada kejadian seperti itu juga. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau sakit fisik biasanya tuh lebih terasa di fisik kita. Berbeda dengan sakit secara mental, secara psikologis. Secara mental, secara psikologis, secara spiritual itu tidak nampak. Kalau luka fisik tergores, terpotong, itu kelihatan. Tetapi kalau luka secara batin ini kadang itu tidak kelihatan. Persoalannya juga, apakah kita cukup peka untuk merasakan rasa-rasa atau emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu, atau kita menganggap biasa saja. Sehingga ada orang yang mengatakan, Bu, saya kok nggak punya rasa apa-apa ya. Apapun itu rasanya kalau bahasa psikologisnya tuh numb. Jadi tidak berasa apa-apa. Datar-datar saja. Nah, ini sudah tidak punya kepekaan emosi lagi karena ya tidak pernah dilatihnya. Nah, kalau kayak begini mungkin kalau ditanya, bagaimana perasaanmu? Ya, wah nggak kepikir, biasa aja, nggak napa-napa. Mungkin orang-orang akan berpikir begitu. Karena tidak terbiasa dengan hati, tidak terbiasa terkoneksi dengan perasaan-perasaan kita. Nah, oleh sebab itu, bagi orang-orang yang mungkin rasanya sudah mati rasa, nah, lebih-lebih itu membutuhkan pemulihan. Nah, perasaan emosi itu sangat perlu dipulihkan. Nah, terus bagaimana kita akan berupaya untuk memulihkan itu? Karena memang perjalanan itu tidak selalu mudah. Ada orang-orang yang menguatkan, ada yang melukai. Dan saya punya satu keyakinan bahwa dalam perjalanan hidup saya ini, saya meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Semuanya ada dalam campur tangan Tuhan.
Dan walaupun memang ada orang-orang yang terkoneksi dengan saya itu menjadi blessing, menjadi berkat buat saya, tetapi ada orang-orang yang terkoneksi dengan saya itu menjadi lesson, jadi pelajaran buat saya. Dan it's okay karena semuanya mendatangkan kebaikan. Memang perjalanan tidak selalu mudah, perjalanan tidak selalu sempurna. Kadang ya ada macet, kadang ya ada lelah sehingga harus berhenti. Ada orang-orang yang cukup support untuk mendukung, mensupport kita. Ada orang-orang yang rasanya itu menjengkelkan buat kita, bahkan melukai apapun itu. Oleh sebab itu, perasaan-perasaan, emosi-emosi kita itu akan mempengaruhi hidup kita juga. Nah, bagaimana kita bisa mencoba untuk peka, belajar sadar, belajar peka untuk apa-apa yang terjadi? Karena apa? Kehidupan kita itu atau kepribadian kita, perilaku kita, kehidupan kita itu seperti gunung es kehidupan. Maksudnya ujungnya itu kan kelihatan. Menurut penelitian kalau nggak salah itu yang kelihatan itu ada yang ngomong 37%. Ada yang bilang 12 atau 17%, berapapun lah. Tapi intinya yang di dalam itu lebih besar. Kalau 3% berarti 97% itu ada yang di bawah yang bisa membuat kapal Titanic juga jadi hancur gitu ya. Gunung es pribadi yang disebut 3% atau 12-17% itu perilaku yang terlihat di permukaan itu seperti apa, itu yang kelihatan. Yang kelihatan di sini teman-teman ya ini kita itu perilaku yang kelihatan. Tapi sesungguhnya di bawah itu wah lebih gede lagi tuh. Itu kayaknya enggak apa-apa gitu. Rasanya mungkin kecil dilewati aja bisa gitu oleh kapal Titanic, tapi justru bisa menghancurkan karena di bawahnya ini wah itu dalam banget. Nah, di bawah permukaan itu ada apa aja? Ada yang namanya emosi-emosi, apalagi kalau emosinya itu emosi yang tidak menyenangkan, ada luka yang mungkin sudah bernanah, sudah sekian lama, dan mungkin sudah jadi infeksi kayak begitu. Ada ketidakpercayaan, ya di bawah itu masalah percaya atau tidak percaya. Ada pengalaman, baik pengalaman yang terutama pengalaman yang tidak menyenangkan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lah ini yang ada di bawah permukaan yang membuat ya yang nampak di sini yang kelihatan itu kadang ya kenapa misalnya kita ketemu orang aneh kadang itu mungkin kita menemukan orang yang rasanya ya kalau dia itu baru moodnya baik ya baik responnya baik tapi kalau moodnya sedang tidak oke, mungkin ada pengalaman yang men-trigger dia dan dia mengingat lukanya, infeksinya, emosi yang tak menyenangkan, atau kebutuhan secara psikologis yang tidak terpenuhi, dia jadi berbeda banget. Orangnya jadi beda banget. Mungkin menjadi orang dalam tanda petik, orang yang sulit, orang yang toksik. Nah, inilah yang membuat kenapa sih orang itu perlu pulih, perlu ada pemulihan karena ya kehidupan kepribadian kita itu kayak gunung es ini yang nampak di luar itu hanya ya yang baik-baik biasanya karena kan kita hidup bersosial ya makhluk sosial pasti kita berusaha menyesuaikan diri dan lain sebagainya walaupun orang itu tampaknya wah dia itu orang yang sangat baik, selalu menyenangkan buat orang, bukan berarti di bawah permukaannya dia tidak punya emosi ya. Orang yang menyenangkan orang lain, terlihat baik, perfect,
Bisa jadi di bawah permukaannya karena dia punya pengalaman buruk, ada luka tertentu yang membuat dia benar-benar bertahan mengupayakan untuk menjadi orang yang perfect, orang yang baik, super baik, orang yang menjadi di penyelamat buat orang lain, rasa-rasanya seperti itu karena ada peristiwa-peristiwa yang mendorong dia untuk melakukan seperti itu. Tapi sesungguhnya dia capek, dia lelah karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena orang tuh tidak ada yang sempurna ya. Kalau kita marah ya wajar, kita sedih ya oke, kita mengalami duka cita ya oke, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Kita pahami ya teman-teman, jadi kalau tiba-tiba moodku kok berubah-ubah, bisa jadi yang di bawah permukaan dalam diri kita itu mau keluar. Nah, pada saat itu jangan terus tak tutup lagi ya, aku tutup lagi, bukan begitu, tapi upayakan dengarkan. Dengarkan luka itu, apa yang terjadi, supaya kita bisa menjadi orang yang pulih. Dan kenapa kita harus pulih? Kalau teman-teman sudah berkeluarga, itu diwariskan loh. Jadi luka itu bisa diwariskan. Bukan hanya barang aja yang diwariskan. Itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Karena itu kita perlu menyadari supaya kita tidak mewariskan perilaku, perasaan-perasaan yang tidak oke. Nah, kalau enggak, berarti aman ya kalau aku tidak menikah. Bukan juga, ketika kita tidak pulih, maka orang di sekitar kita itu yang kena sasaran kita. Kalau kita bekerja di satu tempat ya, di tempat di mana kita bekerja itu rasanya melihat kita itu orang yang toksik, orang yang nyebelin, orang yang aneh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setiap kita yang memang pernah terluka, dan pasti terluka juga karena namanya manusia, bukan malaikat, maka kita perlu mengalami pemulihan. Luka tidak selalu terlihat. Ini tadi saya sudah sharingkan ya, karena bisa jadi itu sesuatu yang pengalaman di masa kecil kita, peristiwa yang terjadi karena situasi dan kondisi, orang lain yang mengakibatkan kita menjadi terluka juga, apapun itu, karena itu karenanya luka tidak selalu terlihat, beda dengan luka fisik yang langsung kelihatan berdarah atau memar atau benjol. Nah, kalau luka secara emosional, secara spiritual itu biasanya tidak selalu terlihat. Terlihat dari mungkin ucapan kata-kata kita, perilaku kita, perasaan kita. Nah, masalahnya perasaan itu kita sadari atau tidak. Nah, karena itu, ayo kita mau mencoba untuk pulih. Pertama, yang kita lakukan adalah kalau tadi pulih lan mulih ini bahasa Jawa, ini sekarang saya pakainya bahasa Inggris. Pause. Pause artinya berhenti. Mencoba mendengarkan suara hati kita, mendengarkan emosi kita, bahkan mendengarkan sinyal tubuh kita. Jadi kalau pause itu bukan hanya hati, emosi, tapi sinyal dari tubuh kita. Teman-teman, saya meyakini bahwa tubuh kita itu benar-benar sempurna. Tuhan menciptakan kita pun bisa mendengarkan sinyal tubuh kita. Kita perlu waktu untuk stillness, pause, pause atau stillness, mau berdoa atau meditasi, apapun namanya, tapi intinya bagaimana kita mencoba berhenti sejenak dari semua aktivitas kita sambil kita mendengarkan bukan hanya suara hati kita, tapi mendengarkan tubuh kita. Pada saat kita menarik nafas panjang, menyadari setiap tarikan nafas yang keluar maupun masuk melalui hidung atau mulut kita, apapun itu. Kemudian kita mencoba menyadari juga bagaimana ya sinyal tubuh saya, body scanning kita,
Kita sendiri bisa melakukannya. Jangan-jangan kita merasakan, aduh, ya tengkukku ini berat banget karena banyak pekerjaan sehingga overwhelm, atau aku saking semangatnya jadi rasanya

aku nggak berasa capek, tapi ketika aku berhenti sejenak dan mencoba body scanning di tubuh sendiri, oh iya ya, boyokku apa itu, pinggangku berasa banget sakit ini, capek sekali, atau bahu di sini rasanya berat, apapun itu, kita bisa mencoba melihat apa yang tubuh sedang berbicara apa dengan kita. Intinya menjawab pertanyaan apa sih yang sedang terjadi di dalam diriku. Termasuk kalau kita misalnya tiba-tiba kita merasa kok perasaanku enggak tahu kenapa ya. Pokoknya not okay. Aku merasa tidak okay. Tapi kita enggak tahu nih apa yang terjadi. Nah, saat itulah kita perlu waktu jeda, waktu pause, mau jeda, pause, stillness, meditasi, berdoa. Intinya ada kita mengambil waktu sejenak untuk mencoba terkoneksi dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri ini baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Nah, di situ setelah kita body scanning, kita memperhatikan tubuh kita, terus kita mencoba emosi apa, apa yang terjadi, apa yang men-trigger emosi saya sehingga saya bisa seperti itu. Apa yang kalau secara spiritual, apa yang Tuhan mau katakan atau pesan yang Tuhan mau berikan untuk saya, apa sih yang sebetulnya terjadi dalam diriku? Ini makna pause. Untuk pulih, kita perlu melakukan pertama kali ada berhenti sejenak, pause berapa lamanya, terserah senyamannya teman-teman, mau 5 menit pun okay. Berapapun itu, tapi kita bisa mengambil waktu jeda buat diri kita sendiri. Yang penting tidak merasa terbebani. Jangan merasa apa ya, kayak sebuah tuntutan yang jadinya tidak menyenangkan. Jadi ini enjoy aja bahwa memang saya perlu waktu pause. Itu pulih yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah understand. Understand di sini ada berusaha memahami diri, tidak menghakimi. No expectation, no judgment. Apa sih yang sebenarnya sedang saya rasakan? Di sini butuh kejujuran, teman-teman. Jujur, aku apa ya? Karena kan dengan diriku sendiri, sebetulnya aku marah. Cuman karena ini di depan umum, aku berusaha menutupi kemarahanku dan kayaknya enggak okay kalau aku marah-marah sehingga aku menahan emosiku. Sehingga rasanya capek banget tubuh ini. Nah, tapi sejujurnya saya marah karena saya diperlakukan tidak adil. Apapun itu, kita mencoba apa yang sebenarnya yang saya rasakan. Nah, kalau dengan tubuh sama, kalau kita rasa, aduh, kok ini pinggangku berasa sakit ya, gitu kan. Apa yang sedang saya rasakan ya, pinggangku sakit nih. Oh, apa yang sudah aku lakukan ya tadi? Oh, aku banyak angkat-angkat barang. Ternyata sekarang saya sudah faktor usia, saya nggak bisa langsung bawa barang berat. Nah, kita perlu lihat untuk mengevaluasi diri sendiri juga, untuk memahami kebutuhan diri, kebutuhan hati kita, kebutuhan fisik kita sendiri. Atau barangkali, oh, kayaknya ini minumku gimana ya? Aku kayaknya kurang minum nih, jadi aku perlu menambah minumnya berapa supaya aku tetap okay, tenggorokanku tidak kering. Apapun itu, understanding. Dari pulih, pulihnya pause, kemudian U, understand, dan L, let go. Kita melepaskan. Ada emosi yang tidak menyenangkan apa? Sedih, kecewa, marah, jengkel, mungkin tersinggung, apapun itu. Kita terima bahwa, oh ya, aku merasa sedih, merasa kecewa, aku merasa berduka. Nah, ini saatnya aku mau lepaskan nih. Terima kasih untuk sedih.
Terima kasih untuk marah. Sekarang aku mau melepaskan rasa marah itu. Nah, caranya macam-macam tuh. Teman-teman mau dengan mengatakannya atau teman-teman punya bantal, bantal stres itu dulu pernah tuh. Saya pernah beli, tapi sekarang sudah rusak ya. Mungkin sudah sering ditonyok-tonyok gitu ya. Kalau maksudnya marah, aku lepaskan kemarahanku. Gitu ya, di bantal itu yang empuk itu, apapun itu. Mana yang rasanya membuat teman-teman lega? Ada orang yang menulis, menulis perasaannya apapun, tidak perlu mikir bahwa ini dosa lah, ini jahatlah atau apapun, tulis semuanya kemudian disobek-sobek atau dibakar sebagai tanda bahwa aku melepas emosi-emosiku, perasaan-perasaan bersalahku, ekspektasi-ekspektasi yang rasanya tidak realistis. Ekspektasi oke. Tapi kalau kita sadar bahwa ekspektasi itu tidak realistis, kenapa kita menggenggam erat-erat dan kita terikat begitu rupa sehingga menjadi berhala buat kita, ya kita perlu lepaskan. Apapun bentuknya, teman-teman bisa create sendiri secara kreatif sesuai dengan tipe teman-teman. Ya kalau teman-teman, aku tuh sukanya ngomong ibu, padahal kan belum tentu ya. Kita dapat orang yang benar-benar baik, tidak bocor mulut. Nah, kalau kita butuhnya itu ngomong, kita cari waktu di mana mungkin di rumah sedang tak ada siapa-siapa, dan kita ngomong sendiri, pintu ditutup, mungkin pakai suara yang keras, musik atau apa, instrumen atau apa yang keras, terus kita ngomong tuh, kita bisa ngomong dengan kursi kosong gitu, yang apa yang kita omongkan, mau kita curhatkan, boleh. Atau bahkan ada orang yang pergi ke, ya kalau itu di film sih, hutan, terus dia caci maki tuh orang yang bikin dia kesel, dia caci maki, dia setelah itu dia lega. Atau teriak di ya di tempat pantai atau apa ya, teriak kayak gitu boleh. Apapun itu yang intinya adalah saya mau melepaskan semua emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu ke tempat lain gitu ya. Maksudnya bukan ada di dalam diri kita. Karena kalau itu numpuk di dalam diri kita, satu kita itu rasanya capek fisik maupun emosional. Jadi itu perlu dilepaskan. Sekali lagi, emosi itu tidak bisa hilang dengan sendirinya kecuali kalau kita menyadarinya, mengelolanya dan melepaskannya. Ya, sekali lagi emosi itu akan tetap ada di situ dan bahkan bisa muncul lebih hebat lagi kalau kita tidak menyadarinya dan tidak mengelolanya dan melepaskannya. Jadi intinya emosi itu perlu kita sadari, kita perlu kelola, dan kita perlu melepaskan emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu. Nah, itu let go. Sekarang, I-nya ada integrated. Integrate. Luka itu tidak bisa dihapus. Emosi itu tidak bisa dihapus. Luka bisa jadi guru. Dan kalau dibilang ada ilmu dari Jepang namanya Kintsugi. Kintsugi ini adalah seni untuk misalnya ada pot bunga pecah ya, pot bunga peninggalan dari orang tua atau hadiah gitu pecah. Nah, Kak, ada ilmu yang namanya Kintsugi ini. Dia itu bisa punya kayak lem, lemnya itu dikasih lem emas, jadi titik-titik emas gitu. Nah, lem itu akan merekatkan pecahan-pecahan luka. Pecahan-pecahan itu, pecahan-pecahan pot itu menjadi bentuk yang cantik dan unik. Jadi mengintegrasikan ya, semua luka yang pernah terjadi itu
memang tidak akan bisa dihapus dalam memori dan hati kita. Tetapi paling tidak emosinya itu, intensitas emosinya itu sudah menurun. Dan itu bisa menjadi pembelajaran. Guru itu maksudnya bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi lesson, sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang bisa kita waspadai, dan itu bisa menjadi kayak ilmu Jepang yang namanya Kintsugi ini, di mana menjadi bentukan indah. Pot itu bisa jadi bentuk yang indah. Kalau saya membayangkan diri saya dulu waktu masa kecil penuh luka. Remaja juga ada luka-luka. Tapi bagaimana dalam proses kehidupan saya berusaha menjadi healer untuk diri saya sendiri dan bersama dengan tuntunan Tuhan dan orang-orang yang benar-benar terkoneksi dengan saya untuk menjadi blessing buat saya bisa menambahkan luka-luka itu dengan kayak lem emas gitu ya, sehingga menjadi bentukan yang indah. Dan utuh adalah berani bertumbuh dari retakan-retakan itu, jadi seni yang indah. Nah, hidup kita pun bisa menjadi bentukan yang indah. Nah, terakhir adalah hope. Hope ini harapan. Makanya tagline dari Act Random Kindness, ARK, atau Anugerah Rayon Kembangan, saya pilihnya adalah because there is always hope. Pulih itu artinya juga kita punya harapan. Selalu ada hari baru. Ibarat kata, matahari itu selalu terbit di timur. Matahari muncul menembus kegelapan malam. Sama, kita punya luka, punya mungkin emosi-emosi yang tidak menyenangkan, pengalaman yang gelap, masa lalu yang tidak oke. Tapi ingatlah, dengan adanya pengharapan, harapan, memunculkan harapan dalam hidup itu membuat kita pulih. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, ayo kita mau sama-sama mencoba untuk bahwa yuk kita mencoba memulihkan diri sendiri. Kalau misalnya kita merasa tidak sanggup, paling tidak ARK Family Center di sini di hari Sabtu kita berusaha untuk menjadi teman seperjalanan buat teman-teman. Dan sembari itu saya juga ada gerak 137 yang sama, misi visinya sama, yaitu bagaimana menjadi teman, sahabat, seperjalanan, karena hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Kalau kita menghadapinya dengan berat, rasa-rasanya kita akan mengakhiri hidup ini dengan berat juga. Tapi kalau kita punya teman seperjalanan dan kita mencoba untuk mengelola setiap luka yang ada, maka kita akan kembali pulangnya itu dengan hati yang sukacita. Nah, ketika hati kita itu sudah pulih, barulah kita akan menemukan jalan pulang. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya mau stop share. Saya pengen dengar teman-teman. Ada yang mau sharing kah? Atau ada pertanyaan kah? Boleh, silahkan. Terima kasih, Flo. Flo sudah menuliskan. Luka tidak selalu terlihat. Bagaimana kita mengetahui apakah ada luka yang kita alami, terutama yang terjadi di saat kita dalam kandungan ibu hingga di masa kanak-kanak? Masa di mana kita bahkan tidak mengingat peristiwa emosi negatif yang kita alami, tetapi berdampak dan bermanifestasi di saat kita dewasa. Terima kasih, Bu Ani. Ya, pertanyaan yang bagus, Flo. Jadi, ini pengalaman semua orang. Dan terima kasih kalau Flo sudah menyadari minimal punya kesadaran bahwa wah, jangan-jangan sesuatu terjadi pada saya di saat saya dewasa ini, saat Flo dewasa ini, itu ada kaitannya ketika
flow masih ada di dalam kandungan, atau mungkin di masa kanak-kanak saya, tapi aku tidak mengingat itu. Nah, terus gimana tuh? Nah, di sini kita bersyukurnya ya, kalau saya itu mensyukuri karena saya merasa bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang kebetulan, dan saya meyakini juga bahwa semuanya itu ada dalam kendali Yang Maha Kuasa, di mana saya meyakini bahwa Tuhan di sini, Tuhan Yesus di situ. Karena itu, apa yang saya bisa lakukan? Saya melakukannya dengan berdoa tentunya. Jadi pertama kali kita perlu melihat bahwa misalnya saja katakanlah ya, ini contoh saya. Apa ya yang membuat misalnya ini suatu ketika satu peristiwa tertentu tiba-tiba di satu sore, kayaknya saya pernah cerita ya, di satu sore, ya kemarin lah, kemarin katakanlah itu hari Jumat sore, tiba-tiba saya tuh merasa bahwa, aduh kok saya rasanya galau ya, kok tiba-tiba rasanya saya sedih ya. Padahal hari ini kenapa ya, saya mencoba pause, saya lihat hari ini nggak masalah, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ada ide-ide yang muncul juga, persiapan untuk pelayanan lanjutan, oke, semua oke. Kenapa kok tiba-tiba aku merasa galau, sedih? Saya merentet peristiwa yang terjadi. Apakah mungkin ada WA yang memicu saya sehingga saya punya perasaan tertentu, perasaan galau ini? Enggak juga. Malah ada telepon-telepon di mana saya bisa memberi peneguhan, penguatan, dan juga oke, kayak gitu. Terus apa ya? Nah, saat misalnya seperti itu, saya nggak tahu. Terus yang saya lakukan, saya berdoa. Ya, sebagai orang beriman, saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi pada saya? Tolong, kalau ini ada kaitannya dengan, saya selalu ngomong dengan Tuhan itu kayak bercakap-cakap gitu aja. Kok ini ada kaitannya dengan masa di mana Mami saya mengandung saya, tolong ingatkan Tuhan. Kalau ini ada kaitannya dengan masa kanak-kanak saya yang saya juga nggak tahu, tolong juga Tuhan ingatkan saya. Itu yang saya lakukan. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, saya mengingat sih, ya ada, karena kayaknya itu nggak ada apa-apa kecuali ada trigger sesuatu ya. Saya mengingatnya justru pada saat barangkali saya tiba-tiba ingat bahwa mami saya waktu hamil, saya kan nggak tahu kalau dia hamil. Awalnya dia nggak tahu. Dan itu kali pertama dia mengalami ditinggal oleh suaminya, juga anak pertamanya berpulang karena stres juga. Karena tidak ketemu papi, pada kangen kayak gitu kan. Nah, perasaan seperti itu barangkali kesedihan, barangkali saya nggak tahu persis, tapi saya bisa memahaminya barangkali itu yang terbawa. Jadi ini bukan emosi saya, ini bukan perasaan saya, tetapi ini perasaan galau, ini ada perasaan dari mami saya. Barangkali mungkin mami saya almarhum ketika sedang mengandung saya. Dan itu membuat saya tiba-tiba di sore hari kok saya merasa sepi sendiri kayak gitu. Dan kemudian saya ingat juga, oh iya ya, saya ingat waktu kecil sore-sore biasanya saya suka duduk di taman belakang ya, rumah rumah nenek saya cukup besar, wong dari halaman jalan utama sampai ke jalan kampung ada. Nah, itu ada kebun pisang di belakangnya, dan di situ sering saya duduk kalau sore-sore, duduk di situ sambil saya suka nyanyi. Sebetulnya sejak kecil saya ingat saya suka nyanyi. Nah, di situ lagu yang teriang teringat gitu, ada lagu "Aku Sedih
duduk sendiri.

Pergi, papa pergi. Nah, itu lagu yang aku ingat. Dan saya pikir, oh ya, mungkin ya sore-sore seperti itu. Ketika rasanya sepi, tidak ada orang, tahu-tahu perasaan itulah muncul. Nah, ini yang bisa mungkin itu bisa kita lakukan. Di bukunya Romo Bok, itu kita bisa bertemu dengan si kecil kita, mencoba untuk ketemu dengan si kecil kita dengan cara apa? Dengan cara menulis di sebelah kiri. Menulis dengan tangan kiri, bukan di sebelah kiri. Tangan kiri, menulis di tangan kiri. Mau nulis, mau gambar, apapun itu, kita pakai tangan kiri. Nah, mencoba untuk perasaanmu kayak apa? Nah, ini untuk supaya kita tahu sebetulnya perasaan kita apa atau apa. Nah, memang itu butuh waktu, itu butuh waktu. Apakah itu artinya saya itu sudah bebas dengan inner child saya atau masa-masa emosi-emosi dari mami saya ketika ada dalam kandungan? Belum tentu. Saya mengatakan belum tentu. Nah, terus gimana? Apakah saya bisa berproses? Bisa, kalau itu muncul. Jadi kita nggak, wah ini mau tak beresin semuanya gitu, kayak sesuatu yang eksak gitu ya, pasti gitu. Enggak, kita tunggu aja kalau ada sesuatu, sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Kalau sesuatu muncul, emosi tertentu, emosi yang tidak menyenangkan muncul, ada pengalaman, ada peristiwa, apapun itu, barangkali itu adalah cara untuk metode atau cara untuk kita terkoneksi dengan inner child kita, terkoneksi dengan masa lalu di dalam kandungan yang kita tidak ingat atau bahkan sesuatu peristiwa yang kita barangkali sudah lupa. Asal kita tuh mau, kalau ini ada sesuatu, Tuhan tolong. Sebagai orang beriman, saya sih hanya menyadari itu ya, Tuhan tolong. Supaya saya bisa memahaminya dari apa-apa yang terjadi di masa lalu saya. Semoga ini membantu ya Flo dan teman-teman. Karena saya meyakini bahwa pertanyaan kita yang kita sampaikan itu artinya itu mungkin bukan hanya membantu diri sendiri, tetapi itu mungkin membantu teman yang lain yang tidak berani untuk bertanya. Jadi sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Apakah luka itu hanya bisa dibuang dari orang yang mengalami? Karena ada ibu yang sudah minta maaf pada anaknya karena cara didiknya yang melukai anaknya waktu kecil. Tetapi sampai saat ini anaknya perempuan masih tidak mau terbuka dan sering menyalahkan ibunya walaupun ibunya suka membantu anaknya atau cucunya. Yes, saya mengatakan bahwa luka itu tanggung jawab kita sendiri. Walaupun yang membuat luka itu papi, mami, keluarga saya, atau orang lain. Bahkan orang lain mungkin tidak minta maaf ke saya gitu. Itu tidak terlalu penting. Tapi kalau saya terluka, itu artinya saya sendiri yang bertanggung jawab untuk memulihkan luka ini. Karena apa? Karena saya sudah dewasa. Saya bukan lagi anak-anak yang nggak tahu. Kalau mungkin waktu masa kecil saya atau masa remaja saya nggak tahu bagaimana cara mengelola luka. Tapi kalau sekarang saya sudah dewasa dan bukan hanya karena saya sudah dewasa, tetapi karena saya ikut gitu, ikut mungkin workshop ini atau ya mendengarkan pertemuan ini, itu artinya saya sendiri yang perlu bertanggung jawab untuk memulihkan luka saya. Kalau saya tidak mampu, saya bisa datang ke konselor, saya bisa minta bantuan orang coach saya, mentor saya, apapun juga yang kita merasa bahwa saya perlu didampingi supaya saya lebih jelas lagi. Sama misalnya tentang inner child atau masa di dalam masa kanak-kanak kita, masa remaja kita, kadang kita tidak tahu karena kita itu kan tadi loh gunung es itu ya. Kita biasanya emosi-emosi negatif sejak kecil kita terbiasa bahwa itu dipres. Kita bawa, maksudnya dibawa, pokoknya disembunyi-sembunyi.

0: ini kan gitu. Nah, tapi ini akan muncul gitu. Jadi nggak bisa kalau dikatakan bahwa ibunya sudah minta maaf, melukai, itu untuk bisa gitu, enggak. Gitu, enggak bisa. Nah, bagaimana caranya untuk buat anaknya menyadari karena mamanya sudah minta maaf berkali-kali? Sayang sekali enggak bisa. Hanya anak itu sendiri. Kalau anak itu sendiri sadar, maka dia bisa. Seperti ada kisah tentang anak yang hilang ya. Ya, kalau anak yang hilang, di situ dikatakan bahwa ketika dia menyadari dirinya tanpa kesadaran, walaupun anak ini ikut seminar atau pemulihan luka batin, didoakan, orang tuanya mendoakan, tapi kalau anak ini sendiri tidak punya yang namanya kesadaran diri, maka dia tidak akan bisa sembuh. Sekali lagi, itu hanya kesadaran. Jadi, untuk mamanya nggak perlu minta maaf sering-sering. Ngapain? Sudah minta maaf, sudah. Setelah itu, tanggung jawab sebagai mama sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, sudah cukup. Selanjutnya ada hidup anak itu sendiri. Dia kan sudah dewasa. Kalau maksudnya dia mau terbebas dari luka itu, ya bisa konseling, ke psikolog, ke psikiater, ke rohaniawan, manapun yang coach, mentor, atau apapun supaya dia bisa pulih. Tapi kalau tidak ada kesadaran diri seperti itu, sulit, sulit. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita bisanya mengubah diri sendiri kita, respon kita dari pikiran perasaan kita. Semoga membantu ya. Ya, apa take away satu kata, satu kalimat yang teman-teman dapatkan dari perjumpaan kita di pagi hari ini, boleh ditulis di kolom chat ya, satu kata, satu kalimat yang mau teman-teman bawa berkaitan dengan pulih ini. Memang tadi pulihnya itu pause pertama sama-sama Ibu Lina. Pertama, pause, U-nya understand, kemudian L-nya let go, dan I-nya integrate, dan H-nya adalah hope. Dan sampai ketemu ya teman-teman, sampai jumpa ya teman-teman.
1: Ya, terima kasih Bu Ani buat sharingnya. Oke, terima kasih, sangat memberkati buat kita semua.
2: Stay tune terus di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: dino diajari bapak, kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
1: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa.

Maria bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

segala. Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901.

Halo Sobat Muda GKI, kita berjumpa kembali di dalam edisi Youth for Christ pada hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini yang selalu menjadi pandu di dalam perjalanan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kami mensyukuri setiap anugerah kesempatan yang Tuhan hadirkan, sehingga hari demi hari boleh kami jalani dengan baik, berbagai macam pengalaman kehidupan boleh kami lewati dengan baik dan kami terima dengan baik, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pribadi-pribadi yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi pandu di dalam langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa, amin. Sobat muda, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema overthinking yang didasarkan dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai yang ke-31. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai yang ke-31, yang mana salah satu ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah ayat yang nomor 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Sobat muda, pernahkah Anda mengalami overthinking? Overthinking adalah istilah yang berarti memikirkan segala sesuatu secara berlebihan dan berlarut-larut, terutama tentang berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Overthinking berhubungan erat dengan kekhawatiran yang tidak realistis terkadang, tanpa menghasilkan sebuah solusi yang produktif. Orang yang terserang overthinking berfokus hanya pada aspek negatifnya saja, atau akan muncul kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga mengabaikan potensi keberhasilan atau upaya mencari solusi di dalam menyelesaikan berbagai macam pergumulan yang sedang dihadapi. Hal ini menimbulkan dampak buruk seperti perasaan tertekan, cemas, dan juga kelelahan mental. Teks Alkitab kita hari ini berisi peringatan Yesus bagi para pendengarnya untuk mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Ia menggunakan ilustrasi burung-burung dan bunga-bunga untuk menunjukkan bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jika Allah begitu peduli pada hal-hal kecil, terlebih lagi Dia akan memelihara kita manusia yang jauh lebih berharga di matanya. Lebih lanjut, Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak memberikan manfaat terhadap hidup manusia. Mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali manusia tidak akan mengubah hasil apapun, termasuk tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita manusia. Sobat muda, kekhawatiran memang selalu membayang-bayangi dan seringkali berasal dari hal-hal yang tidak rasional dan belum tentu terjadi pada hari atau waktu yang akan datang. Kekhawatiran tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, tentu, dan belum tentu juga terjadi pada waktu yang akan datang. Kekhawatiran bahkan hanya akan menguras energi dan menurunkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mengganti kekhawatiran kita dengan iman dan doa. Mari kita mengganti kekhawatiran kita itu dengan mengandalkan Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga hidup kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Di dalam kerapuhan kami ya Tuhan, yang terus memikirkan dan juga merasa khawatir, takut akan apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, kami memohon Roh Kudus menolong kami di dalam menghidupi firman ini. Biarlah kami ditolong untuk dapat berpikir dengan jernih, berpikir dengan penuh hikmat, dan juga menaruh pengharapan hidup kami hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Biarlah iman kami terus ditopang, terus ditumbuhkan oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak akan menjadi khawatir akan apapun di dalam kehidupan ini, sehingga pikiran, perasaan overthinking boleh dijauhkan dari aktivitas hidup kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan segala sesuatunya untuk terus Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, sampai di sini dulu
Youth for Christ edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat Iktus dan Zoomers dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini Maxine kembali menyapa Zoomers semuanya dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dasyat Mer.

Okay, nah, gimana nih kabarnya Zoomer semuanya? Okay, aku harap semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan walaupun sore-sore tidak lepas dari kata semangat. Okay, but selama satu jam ke depan, Maxen bakal bersama-sama menemani Zoomer semua dalam segmentasi zona orang-orang muda tentunya. Dan nanti kita akan membahas topik yang menarik dan juga nanti ada lagu-lagu yang akan menemani kamu dalam istirahat sore kamu. Okay, nah Maxen menghimbau ya untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang lagi di jalan nih, terutama hati-hati di jalan ya, karena ada keluarga tercinta yang menunggu kamu di rumah. Untuk Zoomer semua yang mendengarkan sambil istirahat ya, gak apa-apa dinikmati harinya, karena hari ini kita sudah bekerja cukup keras dan saatnya kita untuk istirahat, dan nanti malam kita istirahat ya, sehingga besok pagi kita dapat bangun dan kembali beraktivitas. Okay. Nah buat Zoomer semua yang mau bergabung bersama Maxen, mau curhat-curhat, titip salam, request lagu atau apapun itu, boleh banget ya untuk requestnya dan juga sampaikan ke kami via WhatsApp gitu ya, di 0817-450596 ya. Maxen bakal puterin request-request yang Zoomers pengen gitu ya, selama masih ada di monitor ini gitu. Tapi pasti ada lah, karena ini monitor sekarang juga udah ada ketambahan lagu-lagu terkini. Oke deh kalau gitu kita lagu pembuka dulu ya, dari Regina dengan judul Tiang Awan, Tiang Api. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Masih bersama Maxen dalam zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang, karena tadi kita sudah dibuka oleh YPC, yaitu tentang overthinking. So, on this session kita bakal bahas tentang overthinking. Nah, kaula muda, zoomer semuanya, siapa sih yang hobinya overthinking apalagi kalau malam? Aku, aduh penyiarnya juga overthinking nih. Nah, jadi kayak overthinking itu lebih kayak kalau kita membahasakan sehari-hari ya. Jadi kita kayak takut berlebihan akan segala sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Jadi kayak ketika kita takut kayak misalnya nih, gimana ya nanti kalau misalnya gagal lagi gitu kan. Gimana ya kalau nanti misalnya bikin malu orang lain gitu. Padahal belum tentu terjadi ya kan. Gimana ya kalau dia nganggap aku so asik gitu, padahal belum tentu terjadi nih. Nah, hal kayak gini tuh sering banget untuk dirasain. Sebenarnya gak cuman zoomer atau orang-orang muda ya, tapi juga sebenarnya mama-mama, papa-papa juga sering mengalami overthinking. Tapi mungkin mereka overthinkingnya gitu ya, beda sama overthinking kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita biasanya overthinking tentang apa sih? Masa depan, jodoh gitu kan, kerjaan gitu. Kalau mama papa-papa bisa overthinkingnya, gimana ya anakku di perantauan gitu kan, gimana ya anak aku di sekolah gitu. Jadi memang overthinking ini menurut Maxen pribadi dan pastinya based on our experience ya. Jadi kayak overthinking ini sebenarnya semua kalangan usia pernah mengalami, tapi memang tingkat overthinkingnya dan apa yang di overthinkingin itu biasanya beda-beda. Nah, kalau kita nih zoomers biasanya overthinking itu ada jam-jamnya nggak sih? Nah, aku pernah dengerin salah satu TikTok ya, namanya Dr. Andi, jadi di kayak Dr. SPKJ gitu di TikTok. Jadi sebenarnya overthinking itu adalah hal yang bisa kita olah. Jadi kita bisa, misalnya kita lagi overthinking nih pagi-pagi apa siang-siang gitu kan, kita bisa ngomong ke diri sendiri kayak, hey overthinking, kita overthinkingnya malam aja ya. Jadi kita kasih waktu di mana overthinking itu bisa kita lakukan di malam hari gitu, atau di pokoknya di suatu waktu lah. Jadi kita mengizinkan bahwa selain waktu itu kita nggak boleh overthinking kayak gitu. Jadi misalnya kita overthinking di tengah-tengah hari nih, aduh kayak ganggu banget gak sih, kita lagi kuliah, kita lagi kerja, tiba-tiba overthinking gitu kan. Nah, kita bisa ngomong ke diri sendiri kayak, hey overthinking, jangan overthinking dulu yuk, kita lagi mau fokus kerjaan, nanti malam aja ya ngobrolnya gitu. Jadi kita bisa mengkontrol diri buat, boleh kok kasih waktu buat overthinking, tapi malam aja dan gak usah lama-lama gitu. Sebenarnya kalau Alkitab asik, Alkitab kan selalu bilang ya, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum gitu kan. Jangan kamu khawatir akan hari esok gitu. Kita punya dasarnya yaitu kita gak perlu khawatir. Tapi secara manusiawi gitu kan, lingkungan dan dunia ini mendukung kita kadang-kadang buat khawatir gak sih ya kan. Tapi mungkin ya, khawatir itu adalah overthinking, itu loh hal yang bisa dialami semua pihak, tapi semua pihak juga punya kesempatan yang sama untuk mengelolanya. Yang belum tentu terjadi, lebih baik kita memikirkan hal yang bagaimana supaya hal itu bisa kita alihkan ke dalam pemikiran yang lain. Aduh, bahasanya semoga bisa dimengerti ya zoomers ya. Jadi mungkin ya, daripada kita memikirkan hal yang belum tentu terjadi gitu ya, kita bisa mengalihkan pikiran kita kepada hal yang lain. Nah, kayak gitu. Oke, zoomers yang mau request lagu atau mau curhat tentang overthinking, boleh banget untuk bergabung bersama Maxen. Siapa tahu kita bisa curhat bareng. Karena Maxen juga kadang-kadang overthinking sih, ya kan? Tapi ya gak apa-apa. Habis ini kita bakal bahas tentang how
to remove our overthinking, guys. So stay tune terus di 96.5 FM Iktu Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Satu lagu dari Smash dengan Tetap Senyum Semangat. Biar kita semangat terus ya Zoomers ya. Stay tune.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, Zoomers. Nah, udah jam 6 nih, udah pada makan belum? Siapa yang makan malamnya? Malam. Bukan makan malam, tapi makan malam. Makannya jam-jam 8, jam-jam 9, jam-jam 10 ya, jangan ya. Jadi kayak tubuh kita juga punya sirkulasi, nanti ya di jam-jam segitu kita memang harusnya istirahat gitu. Jadi jangan dipakai, dimasukin makanan lagi gitu ya. Jadi makan malam itu paling enggak ya jam 6 lah, setengah 7, jam 7 lah paling pol gitu. Jadi biar makan malam gitu, bukan makan malam. Malamnya bener-bener malam gitu ya. Enggak dong, enggak boleh. Okay. Kita mau bahas tentang how to reduce our overthinking. So, to reduce our overthinking, we can mengendalikan pemicunya gitu. Jadi, kita kenali dulu pemicunya itu apa dan kita kendalikan. Kita alihkan dan kita latih teknik pernapasan. Okay. Jadi, ada teknik pernapasan namanya 4-4-4. Jadi 4 tarik, tahan, dan hembuskan gitu. Dulu ketika Mark Sen training public speaking, nah si public speakernya itu mengatakan bahwa salah satu teknik ini bisa membuat kita lebih lega gitu. Karena kita bisa merasakan bahwa tubuh kita itu sangat berharga, dapat menghirup udara segar dan dapat menghembuskan semua berkat-berkat. Tuh rasanya kayak gitu. Jadi kebiasaan ini itu bisa diredakan dengan mengalihkan dan mengkontrol fokus pikiran menjadi lebih rileks gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih pemicu overthinking itu apa. Kita kenalan dulu sama hal yang masalah utama atau membuat kepala ini tuh penuh gitu. Misal kayak overthinkingnya tentang besok makan apa gitu kan, besok gimana bimbingannya. Jadi kita kenali dulu kita overthinking kenapa. And then kita bisa mengalihkan overthinking kita moving forward to hobbies, to another activities like hobbies atau sport ya, write the journal or many things ya we can do. Okay. Jadi supaya kita itu bisa menyenangkan agar otak kita itu gak sibuk memikirkan hal yang belum tentu terjadi tuh gitu. Jadi kita bisa mengalihkan pikiran kita untuk melakukan hobi, olahraga, terus nulis jurnal dan kegiatan lain yang lebih menyenangkan lah gitu. Okay, the third place is latihan pernapasan gitu. Jadi tarik dalam-dalam, tahan, hembuskan untuk menenangkan sistem saraf otak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah beri batas waktu. Okay. Nah ini nih, tentukan waktu khusus 15-30 menit memikirkan masalah. Jadi kita bisa atur tubuh kita kayak overthinking, kita malam aja ya overthinkingnya, aku mau kerja nih gitu kan. Jadi malam kita pakai 15 menit untuk benar-benar mikirin, di timer tuh ya 15 menit sampai 30 menit. Kemudian nanti ketika udah 30 menit paksa untuk berhenti. Stop, kita mau tidur atau melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Gampang sih ya dengerinnya gitu, gampang juga membacanya, tapi melakukannya Bisa. Pasti bisa kok ya, ada Tuhan Yesus yang menemani kita selalu. Amin. Okay, kita back to song again dengan Katy Perry, 3095. Stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah. Kita tadi udah bahas all about overthinking. So, semoga apa yang tadi sudah Maxen ceritakan gitu ya dapat memberkati Zoomers dan sahabat itu semuanya. Tak terasa kita sudah 1,5 jam menemani ya. Udah hampir 6:30. Itu tandanya kita harus berpisah dalam zona orang-orang muda hari ini. Tetapi jangan sedih, jangan khawatir, jangan overthinking. Karena Zoom akan selalu ada setiap hari Senin hingga Sabtu 5:00 sampai 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda. Dan juga nanti akan ada talk show ya. Akan ada penyiar baru gitu ya yang nanti bakal menemani hingga 10:00 malam dengan lagu-lagu rohani pilihan juga pastinya. Oke, terima kasih Zoomers. Maaf apabila ada kesalahan kata ya. Dan semoga kita masih bisa bertemu besok Kamis. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Satu lagu dari Victor Hutabarat dengan lagunya Ku Tak Mampu Memahami. Stay tune.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu. Apa kabar malam hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga. Ya, mungkin malam hari ini sahabat itu lagi menikmati santap malam bersama keluarga. Bersyukur selalu untuk semua berkat yang Tuhan berikan di hari ini. Kemudian juga bagi sahabat Iktus yang mungkin sedang bersantai, menikmati suasana yang indah bersama keluarga, oke, selamat menikmati saja. Sementara akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oase.

Info Ibadah On Air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri dan pukul 19 sampai 20 bersama Krisa Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, kemudian BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat Ictus yang butuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Eh,
1: ya ampun kok.
0: Aku lagi latihan nyanyi.
1: Alah kok latihan nyanyi.
0: Eh, suaraku apik lho saiki. Dipirengke ya. Iya. Piye mau lagu latihan? Lali.
1: Yang dimaksud lagu yang mana?
0: Lagu sing kabeh disyukuri iki lho.
1: Kabeh disyukuri.
0: Kabeh di wis apik urung suaraku. Nggak, kalau yeah, suara saya bagus nanti kan siap untuk rekaman. Selain jadi Pak RT juga jadi penyanyi. Pak, itu kan langka.
1: Pak, jangan menghabiskan profesi orang lain.
0: Kenapa harus menghabiskan? Yuk, maksudnya kan bagi-bagi gitu loh. Saya ngambil sedikit aja.
1: Daripada begitu, lambok ini aku direwangi sih lah.
0: Iya, masih berapa bungkus toh yang harus dikirim? Dikirim apa diambil?
1: Diambil kok nanti. Diambil biarin nanti di luar aja, ditaruh di luar, di meja luar itu ya.
0: Mau dikasih nama sekalian ditulis ya.
1: Nah, biasanya gimana gitu loh.
0: Itu kan biar pada tahu.
1: Iya.
0: Biar pada tahu kalau kita ini benar-benar kita bekerja.
1: Iya. Udah dagangannya sekarang ini malam ini wah udah hampir habis sudah.
0: Iya, puji Tuhan kalau hampir habis. Nah ini lo, Bapak itu kan ya pengen kayak itu kayak Pak Pendeta Muda Kristian itu kan suaranya bagus dan pinter ngarang lagu. Aku dulu tuh sebenarnya cita-cita jadi penyanyi lo.
1: Lah cita-cita tok.
0: Loh tapi ya daripada enggak punya cita-cita ya.
1: Oh iya wis.
0: Iya. Loh, tapi laku loh Bu aku nyanyi. Pernah aku nyanyi. Disuruh turun.
1: Mungkin orangnya bilang gini ya. Pak, lebih baik
0: Enggak nyanyi ya. Suaramu bagus, tapi lebih bagus kalau enggak nyanyi ya, gitu ya. Nanti dilanjutkan deh. Nah, karena ini malam ini malam yang spesial. Dan spesialnya karena apa? Karena kita itu ada tamu ya. Ada tamu spesial kita pada malam hari ini.
1: Wis Pak iki ditoto nggone. Aku ben nek tamune rawuh iki wis. Terus aku nggawe wedang sing enak. Terus makanan sing enak.
0: Iya.
1: Sapa ngerti engko Mas Raden bareng ki yo. Ono kan rame
0: Mas Raden
1: kan?
0: Tak setrum kok kene teko, iya. Baik sahabat-sahabat angkringan Gayeng, shalom, selamat malam. Luar biasa malam hari ini kita bisa berjumpa dan bersama-sama kembali di Angkringan Gayeng edisi edisi apa iki? Edisi khusus ya, edisi khusus karena kita kedapatan tamu khusus dan kami juga sedang full team ya. Malam hari ini ada sahabat baru kita yang tadi sudah saya teriak-teriakkan. Iya.
1: Disapa dong ya. Halo. Selamat malam Pak.
0: Selamat malam Pak Kris.
2: Selamat malam semua. Selamat malam pendengar Angkringan Gayeng. Perkenalkan nama saya Kristian Masihoru.
1: Masihoru.
2: Jadi bukan Masihore lo ya. Masihoru nih.
0: Masihore berarti hore-hore. Masihoru. Hore-hore. Iya. Iya, terima kasih Pak Kristian. Nanti kita akan lanjutkan perkenalannya dan lain-lain. Dan malam ini sahabat-sahabat Angkringan Gayeng akan bersama-sama dengan sahabat sampai jam 9 malam. Aku ana Pak Kris terus dadi rada grogi. Dadi grogi
1: to, Pak. Biasane iki tamune sapa wae ya ora masalah lho.
0: Iya.
2: Kula sing grogi lho.
0: Sahabat nanti bisa berkomunikasi dengan kami di 8313611 atau kalau mau kirim WA di
1: 081-745-0596.
0: Nah di edisi malam ini akhir Juli ya, akhir Juli saya ketemu ya. Rabu terakhir di bulan Juli tahun 2026. Ya kita jumpa di bulan depan berarti ya. Ya bersama saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
3: dan saya Mas Raden.
2: Saya Christian Masihoru.
0: Ya, kita bersama-sama dan jangan pindah dari channel Anda, tetaplah di Angkringan Gayang.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok gak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Nah, ini pesanan-pesanan sudah diambil semua. Sekarang duduk manis.
1: Lagi unjukane ini untuk Pak Kris.
0: Oh iya,
1: monggo-monggo.
0: Pak Kris, Mas Raden.
1: Mas Raden. Seperti biasa ini, Mas Raden.
0: Ini bir tekek ini ya. Tahu bir tekek?
2: Napa niku?
0: Itu zaman saya kecil, remaja sih. Kan waktu di desa, waktu itu masih muda, itu kan belum ada minuman-minuman kemasan, terus paling teh gelas, kopi gelas itu. Nah, terus kemudian kalau air bening, air putih itu pakai kendi. Nah, kendi kan pegangannya itu kan dicengkeram jadi bir tekek. Ditekak air bir tekek.
2: Kalau sekarang saya pernah lihat itu di kampung kemarin tuh es cekek.
0: Es cekek,
2: ya karena diplastiki kayak dicekek gitu, es cekek.
1: Es cekek, es cekek.
0: Iya, es cekek. Iya, mawa desa, mawa coro. Iya, terima kasih, selamat datang ini Pak Christian Marihuru.
1: Masihuru. Jadi bukan sudah enggak, tapi masih.
0: Masih. Iya, terima kasih juga Mas Raden, ini sama-sama dari Salatiga ini.
2: Oh iya.
1: Tapi
0: ini di Exodus dari Salatiga, tapi kalau
2: ke Semarang, kalau saya Semarang. Dari Batu ke Salatiga.
0: Oh. Dari dingin ke dingin ya.
2: Iya.
0: Ya, kalau
1: karena
0: ini
1: enggak kuat panas, makanya nyarinya di Salatiga.
0: Iya, ini omong-omong ini Pak Christian. Jadi saya sendiri ya secara khusus itu mengenal Pak Kris itu kan dari lagu-lagunya. Jadi malam hari ini tuh ketemu bertatap muka. Ini yang kedua kali setelah kemarin kebaktian pada.
2: Iya, acara.
0: Tapi ini begitu dekat. Begitu dekat, begitu nyata. Itu kan bahasa saya waktu masih pacaran dengan Bu RT ini ya. Itu begitu dekat tetapi kita tidak berani apa-apa.
1: Oke, Mas Raden bingung.
0: Makanya jadi Mas Raden cepat-cepat deh. Percayalah pada Tuhan tapi juga percayalah kepadaku.
3: Iya sih.
0: Punya istri itu enak sekali. Iya. Itu Pak saya panggilnya apa ya, Bang, Pak, atau Mas, atau Bang, apa Pak, ya?
2: Saya
0: Mas,
2: memang anu ya, mungkin kalau orang mengenal lagu-lagu saya lagu Jawa, tapi begitu tahu penulisnya Christian Masihuru, orang jadi bingung ya.
0: Iya.
2: Orang Jawa kok famnya ada famnya Masihuru gitu ya.
0: Iya. Saya nanti mau tanya itu, tapi tak tanya sekarang aja.
1: Kenapa ya?
0: Iya, Masihuru itu
1: ceritanya bagaimana?
0: Apa yang lain sudah habis gitu, yang masih hanya hanya huru. Silakan.
2: Jadi gini, saya memang dari ada turunan dari Sangir ya, dari Minahasa, dari Manado, khususnya dari daerah Sangir ya, karena farm Masihur atau Masihuru itu farm-farm dari sana. Jadi karena papa itu punya farm itu, kemudian berasal dari opa saya yang asli sana juga. Tapi saya lahirnya di Jawa dan kebetulan mamah itu asli Salatiga. Jadi kula sagete basa Jawa, mboten saged basa Manado. Nama Masihur itu cuman
1: nama
2: bawaan, karena bawaan farm dari keluarga. Kalau cowok itu kan pasti farm yang ikut. Tetap ngikut terus di anak cowok. Jadi saya punya farm Masihur. Orang memang berapa kali itu ada yang tanya, ini farm Masihur tapi kok nulisnya lagu bahasa Jawa, katanya. Ya,
0: itu yang bikin saya penasaran.
1: Ya,
0: ternyata itu sesuatu banget gitu loh Pak.
2: Ya begitu. Jadi karena lahirnya, saya lahir di kota Semarang. Di kota Semarang ini. Saya kelahiran kota Semarang.
0: Kelahiran kota Semarang.
1: Besar di Salatiga.
2: Ya, besar kecil di Salatiga.
1: Oh, kecil di Salatiga. Hmm.
2: Kemudian balik ke Semarang itu kalau enggak salah SD kelas 1 atau kelas 2 di Pedurungan. Kemudian sampai SMA, selesai SMA saya dapat panggilan untuk melayani Tuhan. Saya diutus sekolah di Sekolah Alkitab Beji di Batu Malang. Sejak sekolah di situ dipraktekkanlah di Batu. Nah, kecantolah di Batu, dapat istri di Batu, dan 25 tahun kemarin saya di Batu.
0: Untungnya tidak jadi kepala
3: Batu.
0: Enggak. Saya enggak berani melanjutkan. Tapi sesuatu banget ya, karena perjalanan dari kota ke kota, Semarang, Salatiga, Semarang, Batu, dan sekarang Salatiga lagi. Dan yang muncul sekarang adalah menjadi banyak dikenal orang dan menjadi berkat itu karena menciptakan lagu-lagu Jawa yang berirama agak dangdut atau memang dangdut gitu ya. Nah, itu mulanya gimana sih?
1: Mas Chris. Aku ya mau tekon. Kisah tekon bapak wae.
0: Mana ya?
2: Pak RT-nya semangat ini, Pak RT-nya semangat.
1: Mas Raden barangnya pengen tekon.
0: Bang Chris, saya tak pulang dulu.
1: Mulai ke piye anak-anakku tutup.
0: Iya, iya. Ya udah itu dijawab dulu nanti baru Bu RT ya.
1: Aku mau tanya itu.
0: Ya wes sudah tanya aja, ya wes. Ngene iki lho. Ngadepi mak-mak iki malah doane.
1: Sama sih pertanyaannya, ceritanya gimana kok bisa mengarang apa menciptakan lagu Jawa itu aja mas.
2: Pertama kali saya tahu kalau saya punya talenta nulis lagu itu ketika saya di SAB malah di Sekolah Alkitab Beji ya di Batu. Itu pertama kali saya nulis lagu tapi bahasa Indonesia dan kebetulan itu jadi lagu temanya SAB angkatan 45 pada waktu itu tahun 99-2000. Nah, sejak itu saya mulai ternyata Tuhan titipkan talenta. Saya mulai terus nulis lagu tapi bahasa Indonesia. Ya, lagu sekolah minggu juga. Nah, pas COVID itu ada sesuatu yang ada satu momen waktu itu kan kita itu banyak rekaman apa online itu ya.
0: Yeah.
2: Ibadah-ibadah online online betul. Itu ya. Nah, satu saat itu saya dengan tim pemuda itu lagi rekaman untuk ibadah online-nya pemuda dengan waktu itu talk show. Talk show dan judulnya adalah Just Do It waktu itu tuh. Bahasa Inggris judulnya. Nah, tapi sebelum take rekaman, Bapak Gembala itu memberi pengarahan kepada para narasumber dan pemimpin talk show-nya itu. Dia arahkan, nah tiba-tiba dari beliau berkata begini, wes, pokoknya just do it, wes, pokoknya dilakoni wae, Gusti mboten sare. Nah, ketika saya dengar kata itu langsung terusik di hati dan pikiran saya ya. Dilakoni wae Gusti mboten sare. Dan tiba-tiba itu langsung muncul lirik. Nah, itu untuk pertama kali saya nulis lagu Jawa. Dilakoni wae. Karena waktu itu langsung muncul liriknya. Dilakoni wae Gusti mboten sare. Udah itu tok tapi.
1: Terus gitu ya.
2: Aduh gimana ya. Tapi saya ulang lagi. Dilakoni wae Gusti mboten sare. Setelah apalin ya. Karena itu mau rekaman. Jadi saya gak bisa ambil handphone buat rekam ya. Biasanya kalau saya penulis suka nulis lagu itu selalu deket handphone itu ada voice apa ada rekaman di untuk bisa rekam kan. Jadi kalau dapat inspirasi itu langsung saya cepet-cepet rekam gitu supaya inget nanti di rumah nanti baru saya kulik lagi. Nah, waktu itu karena enggak bisa saya cuma rengeng-rengeng karena lagi rekaman ya. Saya terus ini wae Gusti mboten sare sambil saya jangan sampai ini hilang gitu ya. Selesai take rekaman saya baru keluar baru saya rekam baru malamnya saya selesaikan di rumah saya. Lah jadi lagu pertama kali itu tahun 2021 zamannya COVID itu. Jadi lagu Jawa saya pertama yang saya tulis adalah Dilakoni Wae yang sekarang lagi viral itu.
1: Ayo, lah aku kan mistaken.
0: Ini spesial Bu RT itu, makanya itu kan saya nggak pernah bosan dengan Bu RT.
1: Oh, lah
3: dilakoni wewer.
0: Dilakoni wewer. Dilakoni wewer. Mau menang wae bareng ngomong wis ngono kuwi dilakoni wae. Wong tuwa dikongkon-kongkon.
1: Ayo Mas Raden mungkin mau berbicara apa sesama salah tiga.
3: Kan ini lagu pertama dengan penulisan
2: Jawa.
3: Jawa gitu. Terus untuk kata-kata berikutnya itu gimana tuh Pak? Maksudnya bisa.
2: Jadi kan sudah dapat ini ya istilahnya
0: referennya itu di referennya ya
2: di referennya itu referennya tapi itu kan yang bagian paling intinya ya adalah koniwai Gusti Madan Sare. Saya punya kebiasaan kalau di rumah itu saya punya home studio di rumah. Jadi saya punya kebiasaan kalau malam itu saya itu suka doa di sana ya. Yaitu tempat saya rekaman bikin musik tapi itu juga istilahnya buat tempat saya berdoa, merenung. Dan saya ketika selesai dapat itu, waktu masuk ruangan itu cuma ambil gitar. Saya mulai dilakoni ya, saya ulang-ulang. Saya itu sukanya dengernya berulang-ulang. Saya ulangi dilakoni, wae Gusti mboten sare. Terus lanjutannya apa ya? Saya mulai ya sambil main gitar. Saya mulai nyoba-nyoba waktu itu, nyoba-nyoba. Terus oh ya, saya baca. Akhirnya saya baca Alkitab bahasa Jawa. Karena kan ini baru buat saya ya, nulis lagu Jawa. Sebelumnya saya nulis lagu-lagunya Indonesia. Saya terus, oh ya, buka lagu bahasa Jawa dilakoni wae Gusti Mboten Sare. Apa yang relate ya? Saya cari itu di Alkitab. Salah satunya saya dapat itu Matius 11 ayat 28 ya. Bahwa Tuhan itu akan memberi damai sejahtera. Terus saya juga ingat lagi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya mulai merangkai itu semua, saya bolak-balik baca Alkitab bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Jawa Suriname saya bacanya. Makanya kapan itu waktu khotbah di GITC itu kok beda ya. Karena ternyata Alkitab bahasa Jawanya banyak ternyata versinya ya. Lah yang saya suka baca itu, makanya lagu-lagu Jawa saya itu mungkin Jawa yang agak cenderung apa enggak halus banget ya.
1: Karena saya pengaruh Jawa Timur juga, Pak.
2: Iya. Rada kasar ya. Ngapunten. Jadi saya nulisnya dari situ, Mas Raden. Jadi dari Alkitab bahasa Jawa saya mulai relatein, cari ayat-ayat yang mendukung dan saya itu ambil dari Kitab Bahasa Jawa. Suriname, lagunya kan akhirnya saya dapatnya, saya selama waktu itu selesaiin refnya duluan. Dilakoni wae Gusti mboten sare, Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggal keko. Itu kan bagian ayat bahwa janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yen abot rasane, ojo meneng wae. Itu saya ambil dari Tuhan, seberat apapun itu mari kita tetap cari Tuhan. Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe. Itu juga bagian dari Matius 11 ayat 28 kan. Gusti bakal maringi ayam lan tentrem ya. Cuman dalam bahasa Jawa Suriname ya. Bakal ngekei ayam lan tentrem marang kowe. Terus bagian ref keduanya dipasrah ke wae marang Gusti Yesus. Baru saya cari ya berdoa lagi, ya coba lagi sambil saya memuji di studio itu sampai akhirnya jadilah lagu pertama kali saya dilakoni wae itu. Yen abot uripmu rasanya sejroning dodo itu.
0: Itu sebenarnya kan kalau menciptakannya di tahun 2021
2: zaman COVID
0: itu berarti bareng saya.
2: Oh, bareng apa?
0: Saya juga menciptakan lagu yang sama loh, Pak.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Napa niku, Pak?
0: Itu pas anak saya diberkati pernikahannya, kan hanya orang sedikit. Saya bilang, "Dilakoni wae," katanya Pak Kristian itu.
1: Wes, kita dengarkan aja lagunya.
2: Oh iya, ya boleh, boleh diputar dulu. Mungkin saya ada punya kesaksian dengan lagu ini.
0: Iya. Baik, sahabat-sahabat, nanti akan ada sesuatu yang indah dan menjadi berkat bagi kita semua setelah kita mendengarkan dan menyimak lagu yang luar biasa menjadi berkat ini.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: penasaran. Nah, penasaran ini mau mendengarkan kesaksian dari kalau saya panggil menantu saya kan Manado. Saya panggilnya Bang.
1: Nyong
0: Tito. Ya, suaminya anak saya yang pertama ya. Yang pas tahun 2021 saya menciptakan ya. Lagu. Dilakoni bae.
2: Dilakoni bae wis ya.
0: Dilakoni bae, Nduk.
2: Waktu zaman Covid soalnya.
0: Iya, iya karena yang datang ke gereja itu dibatasi hanya 30 orang. Ya, tapi saya melakukan pelanggaran karena saya ketua majelisnya. Yang datang lebih dari 50. Nyong.
1: Nyong. Oh, nyong.
0: Iya, Pak Kris silakan menceritakan
1: kesaksiannya.
0: Silakan, Pak.
2: Ya, dilakoni wae setelah yang tadi ya, setelah saya selesai menyelesaikan liriknya. Kemudian saya tahu kalau suara saya ini ya seperti ini, maksudnya tidak menjual ya istilahnya ya kalau di dunia permusikan ya. Jadi waktu itu saya minta tolong untuk salah satu rekan di Batu untuk menyanyikannya. Kebetulan saya memilih Mbak Yeni Dwi Kristianti ya. Jadi akhirnya saya minta tolong beliau, teman saya ini nyanyi, dinyanyikanlah sudah. Dan lagu itu ya seperti yang kita tahu tadi sempat di style, cuman itu versi tadi versi orkestranya ya, bukan versi aslinya.
1: Oke, nanti coba yang asli.
2: Nah, dilakoni wae dengan tadi kalau mungkin pendengar tadi sudah mendengarkan kata-katanya ya, yen abot uripmu rasa nyes

0: Jadi itu dijalanin saja. Sudah saya pun ya pengalaman waktu itu menulis ya memang dalam zaman yang susah itu. Nah cuman ada sesuatu yang mungkin yang ini jadi kesaksian saya. Saya kan tulis itu tahun 2000 sudah singkat sudah ada di YouTube sekian lama. Nah satu ada momen di COVID itu saya ini. Saya tadi sudah sampaikan ya, saya dulu 25 tahun, sejak tahun 2000 saya di Batu ya. Jadi kalau waktu pas COVID itu berarti saya sudah 21 tahunan di Batu ya. Tiba-tiba saya mulai dapat mimpi untuk pindah ke Jawa Tengah. Tapi saya nggak pergi-pergi, nggak melangkah-melangkah karena tadi, sempat kita tadi ngobrol ya, ada zona nyaman tadi loh, karena enak di sana di Batu ya, kami sangat diperhatikan oleh tim penggembalaan di sana, tercukupi semua, anak-anak sekolahnya juga gratis karena mereka di sana punya sekolahan. Jadi saya waktu Tuhan kasih mimpi untuk cepat pindah ke Salatiga, saya tidak melangkah-melangkah. Saya selalu berkata, nanti Tuhan ya, nanti nunggu inilah, nantilah nunggu selesai anak-anak selesai sekolahnya aja, baru nanti kami akan pindah, tapi nanti. Tapi sebenarnya saya takut untuk pindah. Saya mengulur-ngulur waktu, sampai singkat ceritanya ya, semua Pak RT, Bu RT, Mas Raden, tiba-tiba tahun 2025, cara Tuhan untuk memaksa saya pindah adalah dengan membawa pulang papa saya. Papa mama saya itu tinggal di Salatiga. Tiba-tiba saya dengar kabar kalau papa kena serangan jantung. Itu waduh saya gak karuan. Karena saya punya mimpi itu untuk pindah ke Salatiga, saya gak pindah-pindah. Nah dengan gak adanya papa itu, ya mau gak mau saya ini harus pindah. Itu cara Tuhan memaksa saya ya. Jadi saya pulang waktu itu dengan penyesalan. Ya marah ya sama Tuhan, kok caranya begini Tuhan untuk maksa saya pindah ke Jawa Tengah, kok begini juga sih sampai Tuhan harus panggil papa saya. Tapi banyak yang ngomong ya itu karena kamu gak cepat ya.
1: Karena gak cepat berangkat.
0: Aduh saya benar-benar menyesal itu Bu RT. Saya aduh ya ampun Tuhan kok kayak gini. Saya pulang dengan air mata ke kota ini. Tapi saya langsung tahu apa maksud Tuhan. Jadi sekalipun saya pulang dengan air mata, saya tahu ini cara Tuhan akan bawa saya harus keluar melangkah dari Batu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya deh Tuhan saya nyerah, oke tahun ini saya akan pamitan. Singkat cerita saya pamitanlah dengan penggembalaan di sana. Setelah saya pamitan sudah penggembalaan di sana juga ya enggak apa-apa kalau memang kamu mau pindah ke Jawa Tengah dan nemenin, karena alasannya saya juga nemenin mama karena mama sendirian kan juga. Akhirnya diperbolehkan, akhirnya sampai bulan Mei saya dikasih waktu. Tapi Pak RT, Bu RT dan Mas Raden, ternyata walaupun begitu itu loh, ternyata Tuhan belum selesai dengan saya. Sudah Tuhan panggil papa saya, mau pindahan, istri saya masuk rumah sakit dan harus operasi usus buntu karena indikasi usus buntunya pecah. Tertahan, saya enggak jadi pindahan. Saya tetap pindahan sih waktu itu, tapi akhirnya saya harus tinggal istri saya dengan anak saya yang cewek di Batu. Saya pindahan sama anak cowok sendiri, sama dibantuin adik saya, saya pindahan. Setelah 3 minggu di Salatiga sudah boleh perjalanan jauh, sudah dilepas saya tadi, sudah boleh saya jemput, mau saya jemput buat pindahan ke Salatiga. Begitu saya sampai sana, mertua saya masuk UGD dan harus operasi karena lambungnya bocor. Saya ketahan lagi di Batu. Itu sudah dengan usia 75 tahun, kasus lambung bocor, sudah terlewat 2 hari itu sudah. Harapan hidupnya kecil, tapi Tuhan buat mujizat. Akhirnya selamat lah, tapi dengan pergumulan seperti itu, saya tertahan lagi. Akhirnya kami baru pindah itu Agustus. Agustus tahun lalu, 25. Nah mulailah saya mulai dengan kehidupan yang baru, dengan perjuangan. Saya pun waktu pindahan juga, saya pikirnya enggak apa-apalah pindah ke Salatiga, saya bisa jual rumah nanti punya tabungan ya. Ternyata saya mau urus surat rumah saya ternyata bermasalah dan tidak bisa dijual. Aduh Tuhan, dan Tuhan mulai, aku gak mau kamu punya pokoknya melangkah percaya aja sama aku. Jadi saya pindahan enggak bawa apa-apa. Dengan tabungan seadanya, pindahan dengan bawa keluar.

0: keluarga, pelayanan juga belum tahu nanti bagaimana di sana. Jadi kami akhirnya melangkah dengan iman. Agustus kami semua pindah, anak-anak pindah sekolah, anak saya paling gede kuliah, masuk di UKSW, anak saya diterima di SMK Negeri 1 Salatiga Tata Boga. Sudah Agustus itu saya mulai dengan kehidupan yang baru ya, dengan nemenin mama. Tapi ternyata Tuhan juga belum selesai.
1: Iya, sahabat. Jadi yang pertama tadi kayak kisah dari Nabi Yunus. Kemudian yang kedua seperti kisah Ayub. Iya. Kita akan perhatikan kalau kita mengikut Tuhan itu tidak jalannya itu lurus terus. Tuhan mau supaya kita ini enggak jadi anaknya yang ecek-ecek, tetapi menjadi anaknya yang tangguh, yang sanggup menghadapi segala situasi tetapi tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Tuhan. Nah, ini Pak Kris ini nanti akan sampai ke sana. Oh, kok tahu? Kan saya Pak RT, serba tahu.
2: Iya, sebelum itu ini ada yang menyampaikan ucapan terima kasih Pak Kris sudah kerso untuk sharing, untuk menyampaikan tentang menulis lagu rohani yang sudah viral ini ya, dilakoni bae. Dan tadi katanya ini Mbak Ruth Damayanti tadi ketemu ya.
1: Iya, yeah, betul. Dan sempat berjabat tangan, cuma belum foto.
2: Iya, belum
1: foto. Nanti habis ini boleh foto deh.
2: Ini mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati selalu.
1: Iya. Iya, itu tadi Mbak Ruth Damayanti. Spesial pendengar.
2: Iya.
1: Silakan Pak Kris dilanjutkan. Mungkin itu sambil itu bikinannya Bu RT memang itu harusnya menjadi pesanan itu pesanan dari
2: spesial nih, tidak usah di
1: tapi
2: usah
1: karena ini ada tamu spesial jadi nggak jadi dijual. Ini Mas Raden juga boleh loh.
3: Boleh.
2: Jangan dilihat toh Thomas.
1: Jangan dilihat aja. Iya, sambil menikmati.
3: Biar
1: sahabat-sahabat angkringan biar pada pengen. Dan setelah Pak Kris ini boleh ya sahabat angkringan yang lain bergabung dengan kita.
2: Iya, silakan.
1: Mungkin mau berbagi berkat. Mungkin kayak saya juga, saya kan juga komponis kan. Iya, tapi cuma diangan-angan aja.
3: Meledak waktu itu kan.
1: Meledak kena mercon. Oke, silakan Pak Kris.
2: Bisa lanjut, Ingo.
0: Iya. Ternyata setelah Agustus itu kami pindah nemenin mamah, ternyata mamah itu sejak ditinggal papa itu kesehatannya semakin menurun, semakin menurun.
2: Gitu ya.
0: Dan saya sempat terus nemenin mamah untuk kontrol di Semarang, ternyata memang mamah punya jantungnya lemah, ada pembengkakan dan ada kekentalan darah, ada kolesterolnya juga tinggi, dokternya sudah wanti-wanti, mas ibunya jenengan itu rawan kena stroke. Jadi tolong dijaga, tolong di ini ya. Saya merasa karena mamah saya ini pendoa buat saya ya. Saya terus coba terus ingatkan. Saya selalu katakan saya sudah pindah ke sini untuk nemenin mamah ya. Tapi ternyata harinya tiba juga. Desember tanggal 23 ternyata
2: hampir Natalan ya.
0: Iya, di tengah saya sebetulnya waktu itu sedang banyak undangan untuk karena lagu Jawa Natal saya sempat viral juga waktu itu, saya banyak diundang juga untuk memperkenalkannya, tapi 23 Desember mamah jatuh di kamar mandi dan kena stroke, masuk ICU seminggu beliau nyusul papa.
1: Berarti sudah 7 bulan ya,
2: hampir 8 bulan ini.
0: Jadi tahun 2025 buat saya berat banget karena saya kehilangan papa dan mama.
1: Itu kayak kalau orang Jawa itu masuk kawah condro dimuko. Dibentuk Tuhan sangat luar biasa.
0: Nah, tapi itu loh Pak RT, Bu RT. Di tengah saya ngalamin banyak hal, kayak waktu itu kayak enggak ada papa. Terus saya ngalamin istri saya masuk rumah sakit, mertua saya masuk rumah sakit, saya ngadepin masalah, gak bawa apa-apa, pindah ke Salatiga, ketambahan terakhir saya harus kehilangan mamah yang adalah pendoa saya. saya ngedrop sekali waktu itu, kah itu nggak karuan ya, walaupun saya hamba Tuhan, tapi
2: hamba Tuhan juga
0: manusia. Saya sempat down, lebih down waktu nggak ada papa. Waktu itu saya sangat, Tuhan kok gini. Tapi ternyata Tuhan sudah siapin lagu Dilakoni Wae itu buat saya waktu itu. Jadi lagu itulah yang menguatkan saya. Saya harus bangkit. Setiap malam saya dengan istri berdoa, cuman bisa nangis. Kami putar lagu itu, dan istri saya satu momen, ya kan, Tuhan sudah titipin lagu ini buat kita. Berarti sudah
2: harus dilakoni.
0: Ayo dilakoni wae ya, dia selalu dia ingatkan saya, kamu kan nulis ini, Tuhan sudah titipkan berapa dari tahun 2021 kan. Ini berarti Tuhan siapin buat momen ini, kita harus lewatin ini semua, kita kehilangan orang-orang, ya kita harus bangkit yuk sekarang. Makanya Februari saya mulai mulai bangkit, Maret, dan tiba-tiba lagu Dilakoni Wae itu viral di bulan Maret atau April ya. Saya upload itu di VT dan FYP, dan jadi respon, jadi berkat luar biasa. Tapi di balik kisah itu, lagu Dilakoni Wae itu, itulah yang ternyata saya hadapi. Bukan sesuatu yang mudah. Saya harus melewatin itu semua, dan saya bersyukur kalau sekarang bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya dapat komen yang luar biasa. Kadang saya kalau baca komen-komen bisa nangis sendiri. Maksudnya, aduh, banyak orang ternyata juga dikuatkan. Ada orang-orang yang katakan, saya sangat-sangat dikuatkan dengan Dilakoni Wae ini. Jadi saya mau mengajak buat setiap semua yang dengar ini ya. Maksudnya, yuk jadi anak Tuhan itu, Tuhan gak janji semuanya mulus-mulus saja. Tapi semua itu proses. Tapi yuk kita mau tetap jalanin. Iman yang kuat itu ketika kita ngadepin sesuatu, tapi kita tetap pegang iman kita di dalam Tuhan. Itu kita punya iman yang kuat. Amin. Jadi Dilakoni Wae. Itu yang saya alami dengan lagu Dilakoni Wae.
2: Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu ini versi yang berikutnya ya Pak. Yang lain, yang kalau tadi pakai orkestra. Nah ini kita dengarkan yang ini, Dilakoni Wae.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862-882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Mas Raden.
1: Iya, Pak RT.
0: Dalam menciptakan lagu ini ada suka dukanya enggak? Salah, bukan Mas Raden. Saya. Harusnya Pak Kris.
1: Saya. Yes. Ayo ngopi.
0: Lagunya Ayo Ngopi. Ayo ngopi ya padha wong Solo Tiga ne. Soal ketemu Solo Tiga ngopi bareng.
2: Bapak kacamata.
0: Iya, Pak Kris, tentunya dalam menciptakan lagu maupun mempopulerkan lagu ini apakah semuanya selalu suka cita atau mungkin enggak sih ada dukanya juga gitu?
2: Pasti ada. Pasti jadi ada. Yang tadi sempat saya bilangkan itu saya tulis 2021 ya.
0: Iya.
2: Itu saya tulis ya, sebetulnya waktu saya tulis ya sempat banyak dapat apa ya?
0: Pujian?
3: Kritikan?
2: Bukan, kritika ya bukan kritikan, malah lebih masukkan. Ke ejekan ya.
0: Oh.
2: Ketika dilakoni wae mungkin alah itu lagu
3: biasa.
2: Alah lagu Jawa kan lebih mungkin lebih dibilang orang kan lagu katro atau apa gitu gitu ya. Jadi
0: lagu kacang goreng.
2: Keren itu kan lagu bahasa Inggris lagu ya. Cuman ya sudahlah, saya cuman dengar aja, tidak apa-apa. Tapi itu kan Tuhan sudah taruh ya. Saya berpikirnya cuman Tuhan kasih talenta, kalau ini jadi berkat buat saya juga mau orang lain diberkati. Akhirnya saya share kan. Mm-hmm. Tapi saya share itu tidak ada viewsnya, cuman sedikit-sedikit. Mm-hmm. Tapi terus saya coba share terus, coba saya bikin video, saya pakai backsoundnya dilakoni wae, saya terus upload hampir tiap hari saya terus upload itu. Tapi ya mentok, nggak terjadi apa-apa. Nggak istilahnya kalau sekarang nggak FYP gitu loh ya. Viewsnya cuma ratusan lah ya. Tapi saya terus aja, terus upload. Karena saya percaya begini, saya mau pakai media sosial itu jadi sarana positif ya. Jadi dengan lagu-lagu saya mau sebarkan itu di media sosial. Saya berdoa supaya ada orang-orang yang terberkati dengan lagu itu ya. Dan puji Tuhan mulai adalah yang komen lagunya memberkati dan lain sebagainya. Tapi ya saya mengakui ini ada pakar-pakar bahasa Jawa nih. Kemarin saya pun dikoreksi, sangat terima kasih banyak. Ya karena memang mungkin saya tidak punya basic bahasa Jawa yang benar ya Pak Yos. Jadi karena ya juga karena masih horu tadi itu.
3: Masih horu.
0: Asal tidak horor.
2: Jadi mboten asli Jawa niki. Jadi saya mungkin kurang banyak pemahaman tentang penulisan, pemakaian kata, ya makanya salah satu yang sering dikoreksi adalah lagu saya dilakoni wae itu sering banyak dapat, selain memberkati, ya ternyata itu dapat kritikan paling banyak karena saya salah menggunakan kata.
3: Iya, itu. Karena itu kan Tuhan ya. Maka kalau Tuhan itu berarti kan, kalau Jawa itu di apa ya, bahasanya tuh agak halus, yang bahasa kromo gitu kan.
2: Saya sempat begini waktu itu BRT. Karena saya mengambilnya itu dari kitab bahasa Jawa Suriname itu dipakai kata aku bakal ngekei ayem lan tentreng maram kowe ya. Jadi dari bacaan saya
3: itu
2: saya jadi saya langsung karena pakai cuman perlu dua suku kata di bagian itu, saya ambil kata ngei ya. Ternyata ternyata saya salah dan itu banyak dapat kritikan sejak awal itu. Saya dikritik memangan ya, ada beberapa penulisan juga, tapi yang paling banyak kata ngei itu. Kayak kemarin saya disampaikan kan waktu di acara, ada acara diundang itu sempat disampaikan masukan juga, tolong kata ngei-nya diubah Pak Kris. Nah, sekalian ini saya sampaikan bahwa baik, saya akan mengubah. Kebetulan lagu ini akan di cover oleh Bapak Pendeta Yusak Sujarwo. Jadi nanti, puji Tuhan, saya diminta untuk kolaborasi dengan beliau. Dan ini kami sedang mempersiapkan, saya akan menyanyikan lagu ciptaannya beliau. Nah, kami berdua ini akan nyanyi.
3: Kita baru tahu nanti suaranya Pak Kris gimana.
2: Loh, sebetulnya ada di YouTube saya, suara saya yang asli. Yeah. Yeah.
0: Tapi anu, kayaknya Bu RT enggak sempat sih.
2: Kenapa?
0: Bu RT itu enggak sempat lihat YouTube. Karena sekarang itu selain melayani pembeli-pembeli kalau sore hingga rame, malam ya. Kalau pagi hingga sore itu Bu RT sambil menunggu saya pulang kerja. Itu kerjaannya itu kayak pembalap. Jadi nginjek gas, nginjek rem.
3: Ya. Apa,
0: jadi
3: coba?
0: Bu RT menjahit.
2: Menjahit.
0: Iya, karena di rumah itu dapat proyek, ya puji Tuhan proyeknya lumayan deh itu untuk satu kesibukan, yang kedua tambah keuntungan selain angkringan. Hanya saya agak beda dengan Bu RT dalam tata bahasa nge-i itu. Jadi lagu-lagu ini, mohon maaf ya Bu RT ya, jangan sampai nanti saya enggak dimasak kiri kan. Kalau saya ya Pak Pak Kris, sesuatu yang disampaikan pada orang lain itu orang lain harus ngerti. Tahu, harus ngerti. Dan orang lain yang kita beri sesuatu itu karena ini kan lagu, jadi kan banyak orang dan macam-macam. Terus penerimaan mereka itu ada yang orang, maaf ya dalam hal ini itu anak-anak muda. Anak-anak muda iki nek kon unggah-ungguh sik rada kangelan. Betul. Okay, itu agak kangelan. Yang disampaikan Bu RT betul memang. Memang karena satu, beliau memang tahu ya tata bahasa Jawa. Kalau saya itu kan ya taunya itu ya karena punya istri Jawa, jadi saya mau tidak mau harus bisa berbahasa Jawa gitu kan. Padahal aku ya wong Jawa loh. Ya, tapi saya menangkap bahwa pesan ini untuk khalayak rame itu pas. Ya sudah pas. Namun kalau memang itu akan dirubah, ya enggak masalah sih, akan lebih bagus gitu loh. Yeah. Tapi kalau tidak ya, ini bagi saya it's okay lah.
2: Iya. Kemarin sempat saya juga dapat masukan dari beberapa orang yang memang ahli dalam bahasa Jawa ya. Ya saya sampaikan bahwa kalau yang sudah terlanjur itu kan, maksudnya yang sudah viral sekarang kan pakai kata ngei, dan saya akan sampaikan, saya terima masukannya dan ini nanti akan diubah di
0: kolaborasi
2: dengan Pak Yusa dan Mbak Yeni, penyanyi aslinya di Lampung. Karena kalau saya yang nyanyi enggak viral-viral.
3: Apa justru malah viral, Pak?
2: Karena saya sudah pernah nyanyikan sendiri dan saya upload, memang tidak viral-viral.
0: Semoga aja ini Mas Yusa Sujarwo, saya panggilnya tidak Pak, Mas Yusa itu mendengarkan ya. Jadi, terima kasih Mas Yusa, karena memang harusnya sesama hamba Tuhan ya saling mengangkat begitu. Memang sekarang ini boleh dikatakan Pak Kris baru memulai dan Mas Yusa itu sudah tinggi sekali.
2: Sudah artis kalau begitu.
0: Iya.
3: Oke, ini ada Pak
2: itu, Bu RT?
3: Daniel Lombun. Nah, menyampaikan selamat malam Pak Christian Masioru. Maaf, apakah masih saudara dengan Pak Pendeta Robert Masioru almarhum? Nah, karena saya kenal dengan ibu. Mungkin kenalnya dengan Bu Pendeta Robert.
2: Oh, buruknya. Pak Robert Masihuru itu papa saya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi begitu. Salam kenal Sinten,
0: Koh Daniel Hong Bun.
2: Oh, Koh Daniel Hong Bun.
0: Ya, ini dari dia hidup pagi. Maksudnya dia buka mata. Itu sudah ceklek 96.5. Sampai nanti dia ketiduran, dia didengarkan sama radio ngoroknya.
2: Pendengar setia ini.
0: Ini juga ada Bu Rini juga, itu juga pendengar setia. Ada Bu Wito, ada banyak sekali di sini pendengar-pendengar setia. Ya,
2: jadi saya anak pertama dari Bapak Pendeta Robert Masihuru. Dan saya sekarang juga meneruskan pelayanannya beliau di Salatiga.
3: Gitu. Terus nanya ini,
2: apa itu?
3: Dilakoni bae, itu siapa yang nyanyi, Pak?
2: Kalau yang ada beberapa versi memangan. Kalau versi yang bagus-bagus sekarang, saya memanfaatkan kecanggihan digital. Jadi itu coveran AI. Tapi itu semua murni lagu saya. Lagu yang saya tulis. Cuman di cover ya, istilahnya musiknya diperbaiki dan penyanyinya diperbaiki, tapi lirik dan notasinya saya bikin sendiri dan penyanyinya itu aslinya. AI berarti.
3: Kalau yang asli ada ya Pak?
2: Kalau yang asli ada, lagu aslinya yang nanti bahkan Pak Yusak Sujarwo minta sendiri untuk menyanyikannya duet dengan yang namanya Mbak Yeni, itu penyanyi asli pertama kali saya upload lagu di Lakoni Wai. Jadi kalau dapat lagu di Lakoni Wai yang nyanyi masih asli namanya Mbak Yeni, itu penyanyi aslinya. Dan itu nanti yang akan duet dengan Pak Yusak di coverannya Pak Yusak di Semoga Secepatnya Kami Bisa Rekaman. Untuk lagu di Lakoni Wai yang baru.
1: Mbak Yeni.
2: Ya, Mbak Yeni.
0: Iya. Bukan bukan Mbak RT lo. Mbak RT iki paling duete iki karo Mas RT.
2: Mas.
0: Terus nek duet iki ora style blas. Soale Mbak RT iki suarane lembut, Pak RT suarane wow.
2: Anu ya, pecah suara.
0: Pecah suara.
3: Suarane pecah.
0: Ora pecah suarane. Mecah suara nih, suaranya pecah. Ya, tapi memang anu ini biar Pak Kris tahu sih sama Mas Raden, kalau dulu itu sebenarnya saya jatuh cinta pada istri saya itu, pada Bu RT itu kan karena suaranya bagus.
2: Wow. Ya. Coba nyanyi Bu RT.
0: Tapi dia juga bilang gini, "Mas, suaramu ya ape, nang lu ape ora nyorani nyoro."
2: Sama berarti kayak saya ya. Saya pernah dibilang gitu. Pak Kris, lagunya Pak Kris bagus. Tapi lebih bagus dinyanyiin orang lain.
0: Ya, itu semua guruan. Jangan dianggap serius ya, sahabat-sahabat angkringan. Ya, sahabat waktunya kok kayaknya ngejar terus ya.
3: Padahal masih kerasan nih ya di angkringan ini.
0: Padahal ini makanannya yang disiapkan Bu RT juga masih banyak. Jadi nanti setelah ini kita akan ngobrol di deret. Iya, dan terima kasih banyak sahabat-sahabat angkringan dengan setia masih bersama-sama dengan kami. Semoga di kesempatan berikutnya kita masih bisa bersama-sama lagi dengan suasana yang lebih seru dan meriah. Terutama ini Mas Raden, ini orang mengguyang, guyu tok nang ngene. Ngomongnya mong sithik ya esok ngopi nang salah tiga ya, Mas Kris.
3: Dan mungkin lain waktu Pak Kris bisa loh ya mampir lagi ke angkringan.
0: Iya, pokoknya kalau Rabu Pak tiba-tiba sampai Semarang langsung aja.
3: Langsung mendarat aja ke sini.
0: Dan kalau ada Pak Kris, Pak Kris yang lain, ya, Mbak Tuhan juga boleh gabung di angkringan ini, terbuka untuk siapa saja. Namun hubungi kami dulu karena kami harus komunikasi dengan manajemen itu. Baik sahabat-sahabat angkringan, kita akan jumpa lagi sepekan mendatang dan terima kasih kebersamaannya di angkringan Gayeng. Saya Pak RT.
3: Saya Bu RT.
1: Saya Mas Raden.
2: Saya Christian Masihoru.
0: Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
4: Tuhan mau.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, ajarkanlah kami akan firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Namun hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Namun siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, aroma yang wangi dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan, juga memicu ingatan dan emosi yang positif. Dalam perenungan kita hari ini, aroma bukan hanya dimensi tambahan dalam pengalaman sensorik, melainkan pemberitaan Injil Kristus. Rasul Paulus melanjutkan perjalanan Injil ke Troas, dan Tuhan membuka hati orang-orang di sana sehingga mereka dapat mendengar kabar baik. Ia tentu bersuka cita atas hal ini, tetapi ia juga merasa cemas dengan keadaan dan perkembangan jemaat di Korintus. Ia berharap ia dapat bertemu dengan Titus untuk memastikan bahwa mereka semua ada dalam keadaan baik. Maka ia melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Sebagai kesaksian, Paulus mengucap syukur. Ia merasa lega karena di sepanjang perjalanan mereka dari kota ke kota, Allah membawa Paulus dan Titus dalam kemenangan Kristus. Melalui pemberitaan Injil yang terus-menerus dilakukan bersama para rasul yang lain, kabar baik keselamatan menyebar dan meluas seperti aroma keharuman Allah. Sebagai hamba Allah, mereka menjadi kesaksian hidup yang harum di tengah semua orang. Mereka itu seperti aroma kehidupan bagi orang-orang percaya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang lain, mereka itu seperti aroma kematian. Inilah mengapa tidak semua orang mau menerima Injil Kristus dan para pemberitanya. Inilah juga mengapa tugas pemberitaan Injil menjadi tugas yang berat. Walaupun demikian, Paulus dan Titus akan terus memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni. Di mana Injil diberitakan, disitulah aroma yang harum dari Kristus dapat tercium. Aroma ini bukan hanya kata-kata manis yang dijual demi keuntungan, melainkan pengenalan akan Kristus Yesus yang membawa setiap orang yang menerimanya dalam kebangkitan dan hidup kekal. Sebagai perenungan kita, aroma seperti apa yang sudah kita sebarkan? Marilah kita terus memberitakan Injil dan mendukung pelayanan misi supaya semakin banyak orang menikmati aroma yang menghidupkan. Mari kita berdoa. Kiranya hidup dan perkataan kami menjadi pembawa Injil yang memancarkan kasih-Mu pada dunia. Dimanapun kabar baik lemah dan memberi harapan,

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: renungan Mesbah Keluarga, bacaan Alkitab kita sampai ke Kitab Mazmur pasal 96 sampai 102. Untuk perenungannya kita ambil dari Mazmur 96 ayat 1, 100 ayat 4, 102 ayat 13. Judul renungan MK hari ini, lagu baru di tengah dunia yang lama. Saudaraku, dunia ini terus berubah, tetapi banyak hal di dalam hati manusia itu tetap sama. Manusia tetap mencari makna, mengejar kebahagiaan, menghindari penderitaan, dan merindukan pengharapan. Teknologi boleh berkembang, zaman berganti, tetapi kebutuhan terdalam manusia sesungguhnya tidak berubah. Karena itu Mazmur 96 mengajak kita di Mazmur 96 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan terutama soal lagu baru. Ini berbicara tentang hati yang baru yang terus menerus dibaharui oleh karya-karya Tuhan. Masalahnya banyak orang menjalani hidup dengan hati yang lama, hati yang mudah mengeluh, hati yang mudah takut, mudah kecewa, dan sulit bersyukur. Padahal setiap hari Tuhan memberikan alasan baru untuk memujinya. Lalu Mazmur 100 mengingatkan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mazmur 100 ayat 4. Menarik bahwa ucapan syukur bukan hasil akhir dari hidup yang sempurna, tetapi pintu masuk menuju hadirat Tuhan. Seringkali kita berkata, kalau masalah selesai, saya akan bersyukur. Padahal Alkitab justru mengajarkan kebalikannya. Bersyukur bukan karena semuanya baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Kemudian di Mazmur 102 membawa kita pada sisi lain kehidupan. Pemazmur sedang lemah, letih, dan menderita. Namun di tengah semuanya itu, ia tetap berkata, tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya. Mazmur 102 ayat 13. Ya, keadaan berubah. Tubuh bisa menua. Manusia bisa datang dan pergi. Tetapi Tuhan tetap sama. Disitulah letak pengharapan orang percaya. Bukan pada keadaan yang selalu membaik, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita tidak dapat menghentikan musim yang berganti, tetapi kita dapat mempercayainya atau mempercayai Sang Pencipta musim. Demikian pula dalam hidup, kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi kita dapat mempercayai Tuhan yang memegang keadaan. Mazmur 96 sampai 102 mengajak kita menjalani hidup dengan hati yang terus dibaharui, penuh syukur, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, selalu ada alasan untuk bernyanyi, bersyukur, bahkan di tengah musim yang tidak gampang. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah hati kita masih memiliki nyanyian baru atau mulai dipenuhi keluhan dan kelelahan? Yang kedua, dalam situasi apa kita perlu belajar lebih bersyukur dan lebih percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah hati kami agar selalu memiliki alasan untuk memujimu. Ajari kami bersyukur bukan hanya ketika keadaan itu baik, tetapi juga ketika keadaan sedang menunggu pertolonganmu. Tolong kami menaruh pengharapan padamu yang tetap setia sepanjang segala zaman. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kita di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kami juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat itu. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.

Setelah saatnya kita berpisah, kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, demikian untuk ikhtus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 41 ayat pertama sampai 14. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah, kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang

tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali, biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar.

Nah, sahabat sekalian, kabar baik menemani sahabat semuanya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita mau bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan terlebih dulu satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengar. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami, kami menyerahkan akan perenungan kami di kesempatan ini dalam pimpinan-Mu. Kami memerenungkan firman, kami mau belajar firman, sehingga firman itu akan menuntun kami, menuntun aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan hidup kami senantiasa akan menjadi hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan sabda kebenaran firman-Mu di hari ini dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu kami, yang akan memberikan hikmat atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memulai hidup yang baru, untuk kita boleh menyiapkan diri kita untuk kita beraktivitas. Dan sebelum kita beraktivitas, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul bekerja dengan hati yang benar. Bekerja dengan hati yang benar. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayatnya ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kolose 23, Kolose pasal 3 maksud saya, ayat 23 dan 24. Demikian sabda firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal pekerjaan, hampir semua orang pasti pernah merasakan lelah, pernah merasakan jenuh dalam bekerja. Ada yang mengalami kelelahan karena tekanan pekerjaan. Ada juga yang lelah karena mungkin usahanya sepi, sudah memakai cara ini dan itu, tetapi tetap saja tokonya sepi, warungnya sepi dari pelanggan. Ada juga yang merasa lelah, merasa jenuh karena seolah-olah merasa tidak dihargai, baik oleh pimpinan, oleh rekan-rekan kerja, merasa bahwa kerja selama ini itu hanya sekedar bekerja tanpa ada sebuah penghargaan dari orang-orang sekitar. Ada juga yang lelah karena menghadapi masalah kehidupan. Di satu sisi kita bekerja, tapi di sisi lain kita juga sedang menghadapi bagaimana kesulitan akan hidup ini. Dan bahkan kadang sejak kita membuka mata, kita pun juga masih mengeluh, sudah mengeluh, aduh capek, hari ini harus bekerja lagi, hidup ini bekerja, jenuh rasanya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang mendengar bunyi alarm pagi, rasanya seperti mendengar panggilan sidang, seolah-olah ada penghakiman yang harus kita jalani di hari ini. Hari Senin seolah-olah terasa begitu berat. Hari kerja terasa begitu panjang. Dan bahkan kadangkala tidak ada lagi semangat
untuk kita boleh berangkat untuk bekerja dengan maksimal. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda apa? Sikap yang berbeda saat kita melakukan setiap pekerjaan kita. Tuhan mau agar kita bekerja dengan maksimal. Tuhan mau supaya kita bekerja dengan penuh semangat. Dan Tuhan juga mau supaya kita bekerja dengan... Karena kalau berbicara soal pekerjaan, itu bukan hanya soal mencari uang. Tetapi pekerjaan juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan begitu menekankan, mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki sikap yang berbeda dari orang-orang yang terus mengeluh, terus merasa jenuh, terus merasa lelah, terus merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Karenanya pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan perihal bekerja. Yang pertama, apa yang bisa kita dapat? Apa yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan tentang bekerja? Yang pertama, bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan. Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, kadang ada orang berpikir bahwa bekerja itu seperti sebuah tindakan yang harus dilakukan akibat dosa. Tetapi sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga memberikan pekerjaan kepada manusia. Mari lihat bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum dosa itu menjangkit manusia, Adam sudah bekerja. Artinya, kalau kita berkata bahwa pekerjaan itu akibat dari kutuk dosa, akibat dari upah dari dosa, ternyata salah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam sudah bekerja. Nah, kalau melihat akan hal ini, maka bekerja itu adalah sebuah kehormatan, sebuah tanggung jawab, dan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Apapun pekerjaan yang sedang Anda lakukan saat-saat ini, mungkin ada di antara saudara yang bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai guru, tukang bangunan, ataupun saudara bekerja sebagai ASN, sebagai driver, sebagai security, sebagai para full-timer pelayan yang ada di gereja, ataupun saudara yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau apapun itu yang Anda lakukan saat itu, saat-saat ini, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan akan sangat menghargai setiap pekerjaan kita, asalkan dilakukan dengan hati yang benar. Kadang manusia melihat pekerjaan dari besar kecilnya penghasilan. Kadangkala orang melihat akan pribadi dari masing-masing orang, itu dilihat hanya dari pekerjaannya. Oh, dia pekerja kasar. Oh, sementara aku pekerja kantoran. Oh, dia gajinya hanya upah harian dan gajinya sangat-sangat sedikit. Oh, dia gajinya tidak ada UMR. Sementara aku, wah, gajiku lebih besar. Gajiku lebih hebat. Gajiku sanggup untuk menghidupi beberapa orang. Orang hanya melihat dari sisi
pandangan manusia. Besar kecilnya upah.

pekerjaan yang dilakukan, apakah pekerjaan kasar atau pekerjaan yang tergolong pekerjaan tidak kotor, halus, itu dari pandangan manusia. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan hati kita. Ingatlah tadi di awal bacaan kita dari Kejadian pasal yang kedua tadi. Dari Kejadian pasal yang kedua, bagaimana Tuhan itu menempatkan manusia untuk bekerja semata-mata bukan karena sedang menghukum manusia, bukan. Tetapi Tuhan sedang memberikan kehormatan, tanggung jawab kepada manusia dan kepercayaan kepada manusia. Karenanya Tuhan sangat melihat semangat orang bekerja dan ketulusan hati seseorang saat bekerja. Janganlah pernah malu dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Lakukan segala pekerjaan meskipun itu sederhana, tapi lakukan dengan jujur. Daripada melakukan pekerjaan hebat, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan imbalan besar, tetapi dihasilkan dari hasil yang curang, dihasilkan dari hasil korupsi, dihasilkan dari sesuatu yang tidak pantas, itu jauh mengecewakan hati Tuhan. Tuhan melihat akan kesetiaan hati kita, ketulusan hati kita, keseriusan kita, kejujuran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa memberkati seseorang bukan hanya lewat pekerjaan besar, tetapi Tuhan bisa memberkati seseorang lewat hati yang setia yang sedang dikerjakan oleh seseorang ketika melakukan sebuah pekerjaan. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari perihal bekerja. Bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bekerja, sebuah kehormatan untuk bekerja, maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kerjakan setiap pekerjaan kita dengan segenap hati. Bukankah dari bacaan kita dari kitab Kolose, dari Kolose 3 ayat yang ke-23 tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Garis bawahi ini, apapun juga yang kamu perbuat, ketika kita berkata apapun juga, maka semua yang kita kerjakan, semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya jangan asal-asalan, jangan ogah-ogahan, jangan setengah hati, jangan hanya rajin bekerja ketika dilihat orang, jangan kita sibuk bekerja melakukan pekerjaan ini dan itu ketika ada bos. Jangan. Lakukan dengan serius. Kadangkala ada orang, jikalau ada atasannya, dia bekerja dengan cepat sekali, bekerja terlihat rajin sekali. Namun begitu atasannya pergi, langsung santai-santai, langsung bermalas-malasan. Ada yang kalau sedang menyapu, debunya malah pindah tempat saja, bukannya debunya itu benar-benar dibersihkan. Ada juga yang lebih sering melihat jam daripada melakukan pekerjaan dengan maksimal. Sedikit-sedikit lihat jam karena keburu pengen pulang, pengen cepat-cepat selesai. Jam kerja baru mulai sedikit sudah bertanya, masih lama ya pulangnya? Saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dan ini termasuk juga di dalam pekerjaan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus,
seharusnya orang melihat kita, mengenal kita dalam bekerja sebagai pribadi yang jujur, disiplin, rajin, bertanggung jawab, dapat dipercaya, tepat waktu. Itu yang seharusnya dikenal orang. Karena sebenarnya kita bukan hanya bekerja untuk manusia, tetapi yang kita kerjakan itu juga untuk Tuhan. Mari sedikit kita membaca dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana sepenggal ada kata-kata seperti ini: segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Firman Tuhan tidak berkata kerjakan kalau suasana hati sedang baik. Atau firman Tuhan tidak berkata kerjakanlah dengan setengah hati, tidak. Tetapi kerjakanlah sekuat tenaga. Yang berarti kita dituntut untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan maksimal. Kadangkala kita berpikir, ah yang penting selesai, ah yang penting pokoknya beres, dilihat oleh bos, dilihat oleh orang, pekerjaanku beres. Bukan masalah beres atau tidaknya, tetapi juga menyangkut kualitas apa yang kita kerjakan. Tuhan juga melihat kualitas kita, kualitas hati kita ketika kita mengerjakan segala sesuatunya. Manakala kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kualitas, maka hasil yang didapat pun juga akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar berkualitas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita tentang seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja cukup lama untuk seorang bos. Bekerja cukup lama dalam pekerjaan membangun rumah. Suatu hari si tukang kayu tua ini ingin pensiun. Lalu bosnya berkata, sebelum kamu pensiun, tolong buatkan aku satu rumah terakhir. Satu saja rumah terakhir sebelum kamu memutuskan pensiun. Si tukang kayu ini menganggap apa yang dikatakan oleh bosnya ini sebagai sesuatu yang tidak pengertian buat dia. Dia minta untuk pensiun, tetapi malah tetap disuruh bekerja. Meskipun ada embel-embel, ini adalah bangunan rumah terakhir. Akhirnya karena sudah lelah dan ingin cepat selesai, si tukang kayu itu mengerjakan rumah itu. Ya, dia mengerjakan apa yang dikatakan bos, dia kerjakan. Namun dia bekerja dengan asal-asalan. Kayu yang dipilih kayu kualitas rendah. Pengerjaannya juga kerjaan kasar, tidak rapi, tidak halus seperti biasanya. Pokoknya semua dibuat ala kadarnya, seadanya. Pokoknya dia berpikir, ah, yang penting selesai. Yang penting rumah ini selesai, aku serahkan ke bos, lalu aku pensiun. Dan setelah rumah itu selesai, si tukang kayu, rumah yang saya buat terakhir ini sudah selesai bos, silakan. Saya berikan, saya serahkan kepada Pak Bos. Ini mau diapain terserah. Dan kemudian Pak Bosnya dengan senyum, dia berkata, Bapak sudah lama mendampingi saya dalam pekerjaan ini. Dan rumah yang baru saja kamu buat, itu saya hadiahkan untukmu. Betapa terkejutnya si bapak tukang kayu tua ini. Betapa dia tidak menyadari bahwa rumah yang dia buat terakhir ini akan diperuntukkan untuk dia. Dan ketika dia melihat akan fakta ini, bahwa rumah ini dia

dihadiahkan untuk dia, si tukang kayu ini menyesal. Dalam hatinya dia berkata, "Ah, tahu begini, sejak awal rumah ini aku bangun dengan sebaik-baiknya. Ah, tahu seperti ini aku akan pilih kayu semahal-mahalnya, kayu yang terbaik." Dia begitu menyesal. Namun penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya, karena semuanya sudah terlambat. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, cara kita bekerja hari ini sedang kita lakukan untuk membangun masa depan kita kelak. Yang kita kerjakan saat ini, yang kita lakukan saat ini, sebenarnya kita sedang membangun karakter, membangun nama baik kita, membangun kesaksian hidup kita, dan membangun masa depan keluarga kita. Itulah yang seringkali orang tidak sadari. Orang hanya melihat sepintas, orang hanya melihat sekilas. Karenanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan tidak bersungut-sungut, bekerjalah dengan memberikan kualitas yang terbaik. Karena saat kita bekerja, kita lakukan itu bukan semata-mata untuk dilihat manusia, tetapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir dari perenungan kita, Tuhan melihat akan setiap jerih payah kita. Jadi masalah bekerja itu tidak saja menyangkut apa yang sedang kita kerjakan di hadapan manusia, tetapi itu menyangkut Tuhan. Dan Tuhan akan melihat jerih lelah kita, jerih payah kita. Mungkin hari ini ada yang sedang lelah dalam bekerja, merasa tidak dihargai, merasa perjuangan sia-sia, merasa sendirian. Tetapi ingat, Tuhan sedang melihat semuanya itu. Tidak ada keringat, tidak ada perjuangan yang sia-sia di mata Tuhan. Mari sedikit kita akan baca dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin banyak manusia yang lupa bahwa apa yang kita kerjakan ini sedang dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang sedang kita kerjakan. Tuhan sangat menghargai kita. Manusia boleh tidak menghargai kita, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan akan menghargai setiap apa yang kita lakukan. Tuhan tahu perjuangan seorang ayah yang saat ini sedang mencari nafkah. Tuhan tahu bagaimana lelahnya seorang ibu dalam mengurus rumah tangga yang memasak untuk keluarga. Tuhan juga tahu air mata perjuangan dari setiap kita yang saat ini bekerja dengan mati-matian. Karena itu janganlah menyerah. Tetap semangat, tetap setia, tetap lakukan yang terbaik. Karena pada waktunya Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita banyak belajar tentang bekerja. Kita banyak belajar perihal bekerja dengan sikap hati yang benar. Kita banyak belajar tentang hal itu.
Karenanya mari kita mau bersama-sama mengingat selalu bahwa bekerja itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Dan kerjakanlah itu dengan segenap hati, jangan bersungut-sungut. Dan tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita dalam setiap pekerjaan kita. Karena Tuhan melihat jerih payah kita. Mari mulai hari ini dengan kita mau coba ubah cara pandang kita terhadap pekerjaan kita. Jangan bekerja hanya karena dilihat manusia, tetapi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saat orang lain mulai mengeluh, mari kita mau belajar untuk bersyukur. Saat orang lain bekerja asal-asalan, bekerja seadanya, mari kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama satukan hati kita, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar di hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh bekerja dengan maksimal. Kami mau bekerja dengan hati yang benar, bekerja dengan sikap yang benar. Kami akan melakukan pekerjaan kami dengan maksimal, karena kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering mengeluh, sering malas-malasan, sering tidak bersungguh-sungguh. Berikan kami semangat yang baru, hati yang penuh ucapan syukur, untuk kami bisa menjalani akan pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberkati setiap pendengar Radio Iktus yang hari ini boleh mendengarkan akan siaran ini, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka. Kami percayakan kehidupan mereka sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh berjalan dan Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam kami boleh melangkah menjalani hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

Halo, selamat pagi. Pagi yang cerah membawakan kita hal-hal baru dalam hidup ya. Apa kabarnya hari ini? Selamat bertemu lagi di Happy Birthday. Hari Kamis 30.

berkat rahmat dan damai sejahtera menyertai hari ini dan setiap hari. Happy birthday. Hari ini tepat ya, Kamis 30 Juli 2026. Ada banyak ya. Yuk sahabat semuanya, saya akan sapa satu persatu. Juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini yang belum tercatat, dan saya akan ucapkan juga untuk sahabat semuanya doa dan perhatiannya penuh kedamaian, dan tentunya ada harmoni yang baik hari ini ya. Kiranya hari ini sahabat semuanya diberkati selalu. Baik, nikmati dulu puji-pujian untuk sahabat semuanya di happy birthday hari ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, saya akan langsung menyapa untuk sahabat semuanya setelah kita menikmati pujian di pagi hari ini. Selamat ulang tahun ya, di usia yang baru kiranya sahabat semuanya menjadikan imannya semakin kokoh dan juga kasih Kristus meliputi segalanya. Hari ini sahabat merayakan anugerah hidup yang Tuhan berikan ya. Selamat ulang tahun penuh berkat. Ada Ibu Lydia Handayani di Jalan Kanguru Selatan, Bapak Giat Norkso, selamat pagi di Sentiaki Raya, juga Bapak Daniel Supardi di Jalan Setia Budi. Pagi-pagi meluncur juga ke Kintelan Baru, ada Ibu Kris Diana Ambarwati. Selamat ulang tahun, Tuhan mengasihi sahabat lebih dari yang bisa kita bayangkan ya. Percaya akan rencananya selalu indah. Ya, selamat ulang tahun Ibu Lydia Handayani, Bapak Giatno, Bapak Daniel, Ibu Kris Diana Ambarwati. Dan pasti banyak juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Sahabat itu adalah cahaya bagi keluarga. Tuhan menjagai dalam damai sejahteranya. Selamat ulang tahun. Kembali lagi diucapkan lewat pujian ini, ditambahkan usia baru, kesehatannya, dan juga sahabat-sahabat itu yang masih merindukan pasangan hidup, merindukan anak, merindukan apa yang menjadi impiannya hingga di tahun ini terkabul apa yang menjadi cita-citanya ya. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan menjagai sahabat hari ini dan selalu. Baik, kembali lagi puji-pujian untuk Anda dari 96.5.

yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Baik, sahabat sekalian, masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat ulang tahun, sahabat itu. Sahabat itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Selamat ulang tahun, kiranya hari ini dipenuhi dengan tawa dan sukacita. Tuhan memberikan keberanian untuk percaya akan janjinya di usia baru, sahabat. Selamat ulang tahun untuk Ibu Yuliantini Sumarsono di Jalan Jati Ngaleh Trangkil. Ada juga saudari Lia Aflon, ada sahabat Feve di Tumpang, Ibu Triani Purnomo. Selamat pagi, dengar panggil-panggil Eria. Pagi hari ini selamat merayakan anugerah usia baru, penuh berkat dan kemuliaan. Kiranya tahun ini sahabat membawa pertumbuhan rohani sahabat ya, dan kemenangan atas segala tantangan. Hari ini yang berulang tahun tapi dalam kondisi lemah tubuh, bahkan harus beristirahat, semangat selalu untuk masuki usia yang baru. Percayalah Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihannya. Baik, saya meluncur lagi untuk Ibu Yuliantini, sahabat Lia Alfon, juga saudari Feve di Tumpang ya. Dan sahabat-sahabat itu siang berulang tahun hari ini yang pasti lagi, aduh namaku kok belum disapa, ayo daftarkan sahabat-sahabat ulang tahun setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Nah, happy birthday ya. Nanti akan disapa sesuai dengan tanggal ulang tahun sahabat semuanya ya. Baik, hari yang istimewa, hari yang luar biasa, mensyukuri ya, karena setiap hari adalah anugerah Tuhan ya. Selamat merayakannya, Tuhan memberkati.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

sahabat Anda. Yuk jalan-jalan lagi nih ya, masih menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Ada banyak loh, nah sahabat itu semua bergabung, boleh nih ya. Lanjut lagi, setelah saya meluncur ke Tumpang, saya akan menyapa Ibu Triani Purnomo di Batan Timur Raya. Oh, hari ini Bapak Krismanto juga ulang tahun ya, 30 Juli. Selamat ulang tahun Bapak di Pedurungan, ada Ibu Yohan juga di Gemah. Halo-halo ibu-ibu, bapak-bapak, menjadi teladan buat keluarganya ya. Untuk sahabat Nana Nugroho di Puri Anjasmoro.

studinya, dalam pergumulannya, bersyukur untuk setiap tahun yang sudah Tuhan berikan. Kiranya di tahun ini ada makna baru yang sahabat rasakan. Selamat ulang tahun, tetaplah berjalan dalam terang firman dan kasih Kristus ya. Selamat ulang tahun Ibu Triani Purnomo, Bapak Krismanto, Ibu Yohan, Ibu Nana Nugroho, dan juga sahabat Leonard. Semuanya yang berulang tahun hari ini, terimalah hadiah dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, gunakan jalur kanan untuk menyalip, dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Idol, simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan

Hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026. Hari yang dinanti pasti ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati dengan damai, sejahtera dan juga sukacita yang kekal. Merindukan apa yang menjadi mimpi sahabat saat ulang tahun di tahun 2026 ini? Nah, doa sahabat akan dikabulkan. Selamat ulang tahun sahabat itu, terus menjadi garam dan terang dunia. Kiranya terang sahabat bersinar terang dimanapun sahabat berada, di lingkungan rumah, di lingkungan sahabat bekerja, atau saat sahabat Iktus berpelayanan, diberkati selalu ya. Saya sapa berikutnya, ada sahabat Michael Leonel Hadianto di Semarang, Bapak Erwan Julianto, adik Jaden, Ibu Tuti Harsono di Perum Intan, juga Bapak Tulus Suhartono. Selamat pagi.

Suki usia yang baru, tetaplah berjalan dalam terang dan firman kasih Kristus. Tuhan berkati dengan keluarga yang setia, sahabat yang mendukung sahabat dalam iman. Berjalanlah dalam terang kasihnya ya. Selamat ulang tahun buat sahabat Mikael Leonel Hardianto, Bapak Erwan Julianto, sahabat Jaden, Ibu Tuti Harsono, dan juga untuk Bapak Tulus Suhartono. Pagi-pagi saya meluncur ke tempat sahabat-sahabat semuanya yang berulang tahun, yang sudah dicatat dan belum yang dicatat ya. Tapi dengerin itusnya nih, karena itusnya bisa diterima di mana saja dan kapan saja. Karena itusnya ada di genggaman sahabat. Buka gadget sahabat, buka itus FM streaming, buka Play Store ya. Langsung bisa gabung bersama itusnya. Nah, sahabat semuanya, sebelum saya akhiri di happy birthday hari ini, diucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat itus untuk segala dukungannya, perhatiannya, doanya untuk pekabaran Injil lewat media elektronik ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai di sini happy birthday 30 Juli 2026. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: adalah waktu untuk berdoa. Inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca. Inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day. Refresh your spirit.